Jadi Mawar Asika, Wiswi ini emang dulu udah viral banget kan di media sosial, followersnya puluhan juta kalau di total. Wiswi ini nama aslinya Vicky Rian Andriawan Mawar Asika. Awalnya dia cover-cover lagu kan, yang salah satu terkenal tuh yang cover lagunya Karena Kamu Cuma Satu Naif tuh yang ditonton jutaan orang. Dan kali ini dia kembali di single karya sendiri Mawar Asika, bukan daur ulang atau bukan cover. Wiswi dengan Kesima kali ini ada di nomor 10.

guys, sudah banyak teaser nih dari labelnya atau bahkan dari manajemennya Lyodra. Kalau nanti di bulan Oktober akan ada sesuatu nih yang akan dikeluarkan oleh Lyodra. Wah, kayaknya Lyodra konser udah oke banget sih. Please Lyodra konser, ayo please konser. Atau tapi banyak yang nebak-nebak itu bakal album baru sih kawan Raska, kan karya-karyanya Lyodra tahun kebelakang udah banyak banget tuh. Tapi kayak banyak yang finger cross konser, tapi ada banyak juga yang udah menebak dari artworknya, dari grafisnya itu bakal album baru. Who knows, masih awal Oktober nanti infonya. So Lyodra dengan single terbarunya Pura-Pura di nomor 9.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

Kaulah muda, lagi bingung mau beli mobil, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Udah test drive, tapi masih belum nemu pilihan. Tenang aja, Gia Semarang 2026 punya solusinya. Hadir kembali 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladi Dome Undip. Ini bukan sekedar pameran otomotif biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Tengah. Di Gia Semarang 2026, lo bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di Gias 2026 Ice BSD City. Mau test drive? Bisa banget! Rasain langsung kenyamanan dan performa mobil pilihan lo. Plus, ada promo spesial, diskon menarik, dan cicilan ringan. Jadi, save the date 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladi Dome Undip. Ajak teman dan keluarga dan follow @gias_semarang untuk info terbaru. Gias Semarang 2026. See you there!

Siapa yang udah bikin konten pakai lagu Kita Lewati Berdua nih? Udah jalan-jalan berdua, naik motor boncengan, makan berdua, atau mungkin apalah kegiatannya, pokoknya berdua pakai lagu Overnight Kita Lewati Berdua ini. Seneng deh aku kalau ada lagu-lagu soundtrack pacaran gini. Bukan cuma lagu-lagu putus hati dan patah semangat aja ya. Lagu-lagu yang menggambarkan keromantisan gini kayaknya perlu gak sih setiap episodenya? Overnight Kita Lewati Berdua guys, naik satu peringkat nomor 8.

Jadi Momo ini memang sebelumnya dia udah ngasih kabar-kabar selentingan clue-clue gitu kalau dia akan kembali ke dunia musik. Belum tuntas sampai ke situ, duar tiba-tiba Momo rilis single bersama Enau Kawarasga dengan Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Vokalnya tuh lo guys gak berubah, setuju gak Momo? Padahal anaknya udah berapa sih, Momo tuh 2 ya? Anaknya udah 2 Momo tapi suaranya belum berubah, tetap enak, nyaring enak gitu. Percaya gak? Sudah Tahu Tuhan Kita Beda guys, Enau dan Momo nomor 7.

Wah, secepat itu berada di top 3. Delantis dengan jangan terlalu posesif ternyata kok turun langsung nih di nomor 6 Ngawar Rasika. Tapi kalau aku compare ke beberapa chart Indonesia lainnya di dalam negeri ya, emang udah turun sih lagu ini. Ya bukannya Rasika ikut-ikut ya, tapi kan memang secara grafik udah mulai menurun ya gak sih? Delantis dengan jangan terlalu posesif guys di nomor 6.

Halo guys, ada Yuda Prasetya di sini. Kalau kamu Rasika baru dengar Rasika USA, ini lagi Rasika 12 on trending dan kita sampai di chart nomor 5 Indonesia. Ada Anggis Devaki dengan Untuk Kau Hargai naik satu peringkat di

lagi rame-rame nostalgia momen-momen sekolah ya. Apa sih pencetusnya Ngawarasika kok tiba-tiba rame banget di TikTok pada nostalgia zaman sekolah? Pakai soundtracknya Fatin dan juga The Overtunes dengan Kaulah Kamuku yang kali ini masuk di chart Rasika 12 on trending. Detik indah di pulang sekolah. Kayaknya dari kalimat itu deh membuat kemudian banyak orang yang upload momen-momen foto-fotonya zaman sekolah. Ada yang tahun 80-an, ada yang 90-an, dan yang paling rame adalah yang waktu pandemi. Ngawarasika kan anak-anak sekolah pandemi yang SMA-SMA terutama sekarang udah pada lulus kuliah kan pasti, ya kan? Wah, dan sekarang lagi pada nostalgia guys, pakai lagu Kaulah Kamu Punya Fatin dan Overtunes yang kali ini di Viral of the Week untuk chart in

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
8: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting.

0: ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama, satu paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi, 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Lua White Coffee.
1: Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

Tetap bertahan di posisi 4 ada Andin dengan Naksir. Ini tahun 2026 ini juga Andin cukup aktif banget loh Kang Warasika di dunia musik. Setelah sekian lama Andin Aisyah kayaknya cuma fokus ke off-air dan juga corporate-corporate aja kan. Gimana menurut Kang Warasika ini terutama anak-anak millennials 2000-an awal pasti kangen banget kan sama musiknya Andin.

Siapa yang mengharu biru ketika nonton video klipnya Tulang dan Nadi dari Tiara Andini? Ayo ngaku. Ini Tiara Andini tuh ingin menunjukkan kalau lagu Tulang dan Nadi itu universal gak waras sih kak. Di video klipnya tergambar ada cinta antara adik dan kakak, suami dan istri, kemudian juga ibu dan anak, lalu juga banyaklah pokoknya kak waras kak. Mengharukan banget ini. Nonton deh video klipnya Tulang dan Nadi Tiara Andini. Kemasannya bagus banget dan syutingnya di kampung halamannya Tiara Andini di Jember sana. Tulang dan Nadi Tiara Andini nomor 3.

Posisi 2 minggu ini di Rasi ke-12 on Trending Indonesia adalah Tulus dengan Teh Hijau. Setelah ada di posisi 1 selama 3 minggu berturut-turut, Tulus digeser. Siapa ini kok bisa-bisanya turun? Guys, mau tahu nggak Tulus masuk berapa nominasi di Anugerah Musik Indonesia tahun 2026? 1. Artis solo pria pop terbaik. 2. Pencipta lagu pop terbaik. 3. Karya produksi terbaik. 4. Penata musik pop terbaik. 5. Produser rekaman terbaik. Dan 6. Tim produksi suara terbaik. Guys, berapa? 6 nominasi Tulus, kayak. Bravo Tulus, you're such a king. Tulus dengan Teh Hijau nomor 2.

Dan posisi satu minggu ini di Rasika 12 on trending adalah Astaga Bercanda. Asik-asik, lagu ini masuk di nomor 1. Cuma guys, lagu ini jadi fenomenal. Sebelumnya kan udah fenomenal, ditambah fenomenal lagi. Kenapa? Karena lagu ini tidak masuk di nominasi karya produksi hipdut terbaik. Guys, lagi rame banget dibahas lagu Astaga Bercanda, kok bisa-bisanya gak masuk Kamar Rasika. Padahal lagu ini benar-benar sampai dunia sana, artis-artis luar negeri juga istilahnya kerasa vibes lagu Astaga Bercandanya. Masih banyak spekulasi dan juga kayak banyak komentar-komentar di sana, coba nanti kita lihat perkembangannya. Tapi gak mungkin ya nominasi tiba-tiba diubah gitu, gak mungkin kan. So number one this week, we have Astaga Bercanda, Akbar Shalai dan Mingse.

kawan. Good morning. Masih kita nikmati sisa-sisa cerianya bulan September. Hari Minggu 27 September. Setelah Yuda Pras, saya sekarang yang nemenin Anda. Saya Doni Ashar. Menemani Anda yang sedang dalam perjalanan mungkin, atau lagi nyantai-nyantai aja. Hari Minggu rasanya enteng ya gak sih? Easy like Saturday morning. Selamat rebah-rebahan deh, atau nyantai pokoknya. Easy.

Iya. Enjoy, nikmati entengnya hari Minggu ini. Pokoknya buat senyenengin mungkin hari libur ini. Makanya Rasika itu punya ungkapan weekend never end. Weekend never end with Radio Rasika. Weekend never end bersama Radio Rasika. Maksudnya adalah gak cuman di weekend aja kita ngerasa enjoy, ngerasa bahagia, tapi setiap hari ngerasain itu, ya kan? Gimana caranya? Ya, gimana caranya pokoknya lah. Ya, yang masih di jalan raya, semoga semua menyenangkan. Hati-hati di jalan, kabar-kabar ke Rasika ya. Apa yang Anda alami, apa yang Anda lihat ya. Kabar baru dari perjalanan, cerita seru dari perjalanan, silakan bagikan. Saluran komunikasi kita di 081-3258-5850. Sebelum kita cek situasi di luaran sana, gimana kabar putra-putri? Sehat ya? Hari Minggu mungkin saatnya meningkatkan bonding sama mereka. Pokoknya jangan sampai kita kalah sama AI ya. Jangan sampai mereka lebih percaya sama AI daripada sama orang tua. Kalau sekarang nih orang tua banyak yang galau tentang anak-anak yang sekarang ini tumbuh bersama sosial media, bersama algoritma. Suka, aduh, khawatir juga gimana nih anak-anak saya gitu. Karena kan hidup ini butuh pemikiran, ya kan? Ya enggak? Dan berpikir itu emang melelahkan. Dan anak-anak zaman sekarang kayak mau yang gampang-gampang. Karena emang mereka, bukan salah mereka juga, mereka lahir besar di dunia yang serba gampang. Scrolling-scrolling enak kali gitu. Nah makanya orang tua nih kita-kita kayaknya perlu dampingin mereka ketika mereka tumbuh berkembang di dunia yang serba gampang. Kita bersamai mereka, ya enggak? Kita jejeri langkah mereka. Sekali lagi, algoritma yang membesarkan mereka, jangan sampai membuat mereka jadi salah asuh, ya kan? Soal berpikir itu yang memelahkan, tapi butuh itu berpikir. Scroll itu gampang. Makanya kalau scrolling-scrolling itu karena gampang, jangan heran kalau otak yang dipakai buat scrolling mulu makin malas bekerja. Kerja otak kan mikir, malas mikir gitu. Ya kan? Apalagi kalau kita ngerti otak kita itu emang dirancang untuk hemat energi. Ribuan tahun lalu udah jelas tuh disebutkan para filsuf, berpikir itu emang menghabiskan kalori yang ini berharga untuk bertahan hidup. Ya enggak, tapi worth it karena emang hidup yang digunakan untuk berpikir, dilengkapi dengan pikiran itu akan berjalan di jalan yang benar. Nah, gimana kalau menjalani hidup enggak ada pikiran? Sekarang nih kayak berpikir terasa berat banget. Algoritma itu memanfaatkan kelemahan itu. Ya kan, setiap notifikasi, setiap video pendek dirancang khusus agar otak itu gak perlu bekerja sama sekali. Dan semakin jarang bekerja, makin males lah otak ini untuk mulai berpikir lagi. Socrates pernah bilang bahwa hidup yang tidak pernah mempertanyakan tentang hidupnya itu adalah hidup yang tidak pantas dijalani. Menyakitkan memang, ya kan? Tapi itu yang seharusnya dilakukan. Kita sering ngira kegelisahan ini datang dari kekurangan, kurang uang, kurang validasi, kurang pencapaian. Padahal sebagian besar kalau mau direnungkan, kegelisahan datang dari hidup yang tidak pernah diperiksa, tidak pernah dipertanyakan, tidak pernah mikir-mikir tentang hidupnya.
nalar kritis bukan tentang menjadi pintar dalam perdebatan. Yaitu nalar kritis adalah berani menghentikan semua kebisingan sejenak, lalu bertanya pada diri sendiri apakah hidup yang aku jalani betul-betul milik saya atau hanya warisan ekspektasi orang lain. Di sosial media sering kita banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, padahal tiap orang punya jalannya sendiri-sendiri. Omongan begini berat gak ya buat anak-anak kita? Berat pasti. Nah, PR kita untuk membumikannya. Yang penting pesannya ngerti mereka bahwa hidup ini emang susah. Kalau gak mau susah, mempersiapkan pikiran, beneran hidupnya akan benar-benar susah. Jadi selamat bekerja. Selamat bekerja untuk merumuskan gimana anak-anak kita paham konsep itu, karena ini penting buat mereka. Alright, back to music. Masih soal Sunday morning. This is No Doubt.

Sekarang langsung saya naik helikopter menggunakan helikopter views melihat gimana situasi Kedung Sepur pagi hari ini. Saya ke Kendal dulu. Kendal dan sekitarnya kelihatan baik di pusat kota, alun-alun Kendal nggak ada hambatan. Kemudian padat di kawasan wisata Tirto Arum dua arah ya. Lalu kalau masuk kawasan Lingkar Kaliwungu nggak ada masalah sampai di Mangkang. Yang menuju kawasan pelabuhan agak padat ya di Lingkar Kaliwung ke arah Semarang. Kemudian masuk ke Semarang, Mangkang sekitarnya aman. Oh, ini ada kelihatan padat di seputaran Universitas Terbuka ngarah ke Semarang. Jadi siap-siap agak padat di situ, antri dikit. Kalibanteng aman, arteri pelabuhan gak ada masalah. Hah, Putaran Kubro aman. Ke timur, Semarang Demak dua arah los semuanya. Lalu di timur tengah saya lihat juga masih kondusif, Meranggen sekitarnya, Karangawen, Gubuk, Godong gak ada masalah. Lalu ke Semarang bagian atas, Semarang lantai 1 ke Semarang lantai 2 lewat Gombel aman, Banyumanik, Pudak Payung, Ungaran juga masih oke. Ungaran, Bablas, Bergas, Bawen, Solo 3 secara umum gak ada masalah. Lingkar Salatiga yang masih padat ya, San Mori dong, siap-siap yang lewat sana. Di tengah kota Semarang kelihatan masih padat yang di Ahmad Yani, sisa-sisa CFD ya. CFD masih ada ya? Oke. Oh, iya, masih kondusif, semua menyenangkan. Kalau lagi meluncur di jalan raya sekarang, tetap hati-hati di jalan walaupun lancar semuanya. Kabar-kabar dari Anda tetap saya tunggu. Hey, Pak Buran, selamat pagi, terima kasih ya. Ini kasih kabar sedang perjalanan menikmati nyantai hari Minggu, jalan-jalan piknik ke kawasan air panas Dinglimut. Oh, Gunung Harjo. Ih, seru. Ya. Have fun ya, Pak ya, sama keluarga. Thank you. Kemudian Pak Gondo ingin dengerin Earth Song MJ. Ibu Dian Dipati. Oh, kirim pesan tapi dihapus. Urung tiwo, choice dihapus. Ya wis, thank you ya tapi sudah ngetik. Ya, ditunggu edisi revisinya. Kemudian satu lagi dulu yang sudah bergabung. Pak Ahmad Siawan, selamat pagi juga, terima kasih. Ini lagi perjalanan di seputaran Ungaran aja. Lagi habis jalan-jalan di Asjo, oke. Selamat bersenang-senang semuanya yang sedang menikmati Minggu pagi.

0: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Pak Buran, lagunya semoga asik nemenin perjalanan lagi piknik ya. Lewat mana Pak? Karena ini ada Ibu Hasanah mau ke Limbangan, amannya lewat mana ya? Bu Hasanah dari mana mau ke Limbangannya? Limbangan tuh kan bisa kalau dari arah apa tuh Sumowono ya kan? Bisa juga dari arah Ungaran atau dari arah Kendal, Boja, dari arah Semarang. Nah, Ibu dari mana? Kalau jalur paling bukan paling enak ya, tinggal titik tolaknya dari mana. Kalau dari kawasan atas Sumowono ya emang lewat jalur situ kan. Jalurnya kalau saya pernah lewat Sumowono Kalimbangan, jalurnya emang naik turun gunung kan, tapi view-nya mahal banget ya, cantik banget. Nah, kalau dari Ungaran, Cangkiran, Ungaran, Gunung Pati, Cangkiran, Limbangan. Ini kalau saya lihat masih aman ya. Dari Ungaran jalur ke nih, Cangkiran, Ungaran. Ini masih aman. Ya kan, Ungaran, Gunung Pati, Cangkiran, terus naik ke arah Limbangan. Ini ada masalah. Dari arah Boja juga aman. Dari arah Sukorejo juga aman. Jadi semuanya aman, Bu. Yang penting dinikmati perjalanannya ya. Bu Hasanah, terima kasih ya sudah bergabung. Siapa lagi nih? Tadi aku udah nyapa Mas Fuad belum sih? Belum ya, ini keselip di sini. Mas Fuad ingin dengerin Backstreet Boys, oke? Okay? Siap, ditunggu. Kawan, lagi ya ngobrol dulu soal anak-anak kita. Hari ini, banyakkan orang tua memilih gak repot, ya kan? Anak-anak dikasih smartphone aja, biar gak rewel. Dan kalau anak-anak yang paling disuka apa sih? Ya pasti video-video, animasi gitu. Tapi kenalin deh, ini ada anak bocil namanya Alex. Balita 3 tahun, batita ya, balita 3 tahun. Saat dia menatap layar, sebuah perangkat sensor memantau aktivitas gelombang otaknya secara langsung. Jadi cerita ini penelitian, gimana otak mereaksi, otak dari balita 3 tahun, otaknya memberikan reaksi ketika dia menatap layar. Hasil penelitian menunjukkan fakta yang kita lihat nih. Satu, ternyata ada momen di mana otak balita umur 3 tahun ini gak lagi sanggup mengimbangi kecepatan informasi dan visual dari layar. Konten digital yang geraknya terlalu cepat kayak animasi face paste atau terlalu kompleks, animasi yang terlalu kompleks itu sering banget melampaui kemampuan kognisi anak untuk muncul alias fight or flight. Di tubuh anak malah aktif. Jadi sistem respon stres otomatis yang ada di tubuh anak tuh aktif. Aneh ya, dikasih tontonan animasi ini bukannya seneng malah stres. Tandanya apa? Detak jantung yang makin cepat dan pelepasan energi ke otot-otot sebagai bentuk kesiagaan fisik. Serem. Pantesan aja kejadiannya adalah abis nonton animasi, anak-anak ini bukannya anteng malah sering rewel, tantrum, atau makin agresif. Hah, Anda mungkin memperhatikan itu. Saya kadang suka ngeliatin juga ponakan-ponakan tuh. Nah, jadi penelitian ini mengatakan tontonan dengan tempo cepat dan sulit diprediksi ini adalah pemicu utama gangguan regulasi emosi dan perilaku pada anak. Bedanya badannya anak nih dipacu untuk siaga, tapi fisiknya diem menatap layar. Kebayang ya, badannya dipacu untuk siaga tapi fisiknya diem gitu. Jadi kayak di dalamnya meronta-ronta tapi dia gak ngapa-ngapain. Dan fakta ini sejalan sama temuan di jurnal-jurnal yang membuktikan bahwa screen time bertempo cepat, animasi contohnya,
ini bisa langsung menurunkan executive function istilahnya, kemampuan fokus dan kendali diri dari balita hanya dalam hitungan menit setelah nonton. Serem ya, hanya hitungan menit setelah nonton ini turunlah kemampuan fokus dan kendali diri anak-anak. Ini kejadian di Alex, balita 3 tahun. Nah, biar otak anak nggak overload ya karena tontonan-tontonan itu, maka Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah mengeluarkan aturan tegas soal durasi screen time. Yaitu, anak di bawah 2 tahun, 0 screen time. Anak di bawah 2 tahun sama sekali nggak boleh natap layar. Jangan sekali-kali nonton video animasi. Tidak dianjurkan sama sekali. Kecuali video call interaktif dengan keluarga, masih boleh. Videoan, tapi sama keluarga. Nah, anak 2-5 tahun maksimal banget 1 jam sehari nonton layar. Dan itu pun harus tontonan berkualitas yang didamping orang tua. Bukan dilepas sendirian. Kesimpulannya apa? Kita orang tua emang harus lebih bijak dan lebih tega. Dan jangan mau, enaknya gak mau repot. Kan biasanya orang tua ngasih anak smartphone biar anak gak rewel. Ternyata itu ada harga mahal yang harus kita bayar.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak.

0: banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.

ada berita apakah hari ini? Coba kita lihat. Ini ada kabar soal KPK yang menyita perhiasan emas puluhan juta saat menggeledah BPN Jatim. Ada juga berita soal Kalapas Cibinong dan 4 pejabat dicopot karena dugaan kamar mewah. Wah. Ada pula berita Polres Ogan Ilir ini melepas karyawan PTSGN yang diduga bakar lahan. Okay. Dan ada juga artikel mimpi sederhana warga Kalimantan bernapas tanpa asap. Ya, soal karhutlah, ini emang sedang jadi PR berat ya untuk warga di Kalimantan. Berbulan-bulan mereka hidup di tengah kabut asap. Tapi mereka harus tetap bekerja, tetap harus ngurus keluarga, dan harus menghadapi naiknya biaya kebutuhan. Ini memang PR buat pemerintah juga ya, untuk segera bisa melakukan langkah-langkah yang bisa menyelesaikan, walaupun kita tahu gak bisa cepat selesai ya soal karhutlah, tapi paling tidak apa yang dihadapi warga ini betul-betul mendapatkan solusi ya, dapat tanggapan yang memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi oleh warga Kalimantan. Dan seperti saya lihat di artikel ini, mimpi mereka sederhana, bernapas tanpa asap. Sementara itu di Semarang, pagi-pagi ini udah ada kejadian kebakaran. Jam 7.45 tadi ada kabar dari teman-teman di Damkar Kota Semarang. Laporan warga adanya kebakaran lahan kosong di Sawo Jajar, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Semarang Barat. Langsung tadi diturunkan armada 41 ya untuk menangani kebakaran lahan kosong di Sawo Jajar, Kerobokan, Semarang Barat. Terus ada juga kejadian kebakaran dini hari tadi, jam 2 lebih 52, pagi buta ya. Kebakaran kebon di dekat rumah warga, itu di Jalan Pamularsih Plamongan. Jalan Pamularsih Plamongan Sari, Kecamatan Pedurungan. Ini jam 3 loh, ada kebakaran kebon di dekat rumah warga. Tadi diturunkan armada 33 untuk mengatasi kebakaran di kawasan itu. Musim kemarau masih panjang karena baru bulan November nanti musim hujan tiba. Jadi kewaspadaan masih terus harus disiagakan.

Dari teman-teman di pengelola Tol Semarak, Semarang Demak kasih kabar masih aman semuanya yang mau melintas di Tol Semarak. Tol Semarang Batang juga masih aman. Lalu Tol ABC ada perbaikan jalan di menjelang gerbang Tol Jatingaleh dari arah Kerapia. Tapi masih aman, tidak ada antrean karena emang volume yang tidak begitu padat ya. Terus yang mau bablas ke arah selatan, Tol TMJ ya, ini dari gerbang Tol Banyumanik langsung ngarah ke Ungaran, bablas ke arah Solo Tigo, ini juga secara umum tidak ada hambatan. Kabar bagus yang sedang meluncur di jalan tol. Ingat, jalan tol itu memang jalan bebas hambatan, tapi bukan bebas aturan. Jadi selalu patuhi aturan di sana. Terus juga dicek ya, e-tolnya. Jangan sampai habis baru ketahuan pas di mau ngetap, nanti bisa bikin ribuh. Gak cuma diri sendiri, juga banyak orang.

0: yang sudah meluncur di jalan raya kasih kabar ke Rasika adalah Pak Edi Arjono. Pagi Pak Edi Arjono, monggo.
1: Sugeng enjang,
0: Pak Edi.
1: Saya hanya menyapa kawan-kawan Rasika dan Mas Doni. Semoga semuanya sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk jalanan di Kota Semarang.
0: Jalan kemana, Pak?
1: Sepi ya, Mas.
0: Sepi ya. Oke. Okay.
1: Bisa turunan, bisa bebelan. Ya, itulah kondisi untuk di Kota Semarang pada hari Minggu ceria ini.
0: Siaplah.
1: Nah, kalau saya ini jadi budak aplikator ini, Mas Don.
0: Iya, harus kerja soal urusan
1: kerjaan.
0: Itu saja
1: ya, Mas. Nanti kalau ada info-info jalan raya, tak sharekan ke Mas biar semua kawan Rasika podon dungo ke kafe. Matur suwun.
0: Ini sekarang posisi di mana tuh, Pak? Ini jadi budak aplikator, maksudnya harus berhubungan dengan smartphone terus. Ini karena urusan pekerjaan, beda dong ya, budak aplikator. Ya, untuk sementara Pak, habis itu nanti kita ubah keadaan ya. Nanti jadi juragan Pak Edi. Ya. Pak Giri Mubarok melaporkan perjalanan dari Pati ke Kudus via Cengkal Sewu. Lengang sekali. Ya, jalannya kayak punya sendiri ya Pak ya. Kayak jalan yang baik. Ya, Pak Edi Arjono juga di dalam Kota Semarang, jalan-jalan di kota dalam Kota Semarang sepi gitu. Kalau Pak Zainuddin gimana Pak? Lewat mana Pak? Situasi gimana Pak?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pagi,
2: Bung Doni.
0: Pagi, Pak.
2: Alhamdulillah ini saya melewati melintasi Sayung Mas.
0: Oh Sayung.
2: Nggak ada apa namanya, nggak ada air yang meluap Mas, hanya di pas di kiri aja, pol kirinya itu.
0: Oh.
2: Yang, ya dikitanya berapa meter dok?
0: Siap.
2: 10 meter, 10 meteran. Tapi ketinggiannya lah sedikit toh Mas, nggak banyak. Mas Don.
0: Iya.
2: Engko pas sing siaran apa jenenge apa itu? Memori.
0: Yunani
2: siapa ya? Jenengan apa siapa?
0: Saya.
2: Aku tak nempel lagu ini. Siapa ya? Aku sih ngefan karo pulangkan saja. Kita di Sunata ya Mas ya. Bangku, ini pesan sih. Nanti tak update Mas. Ini sudah melintasi jembatan Sayung. Masih lancar semua dari perjalanan saya Pak Alir Mangkang ke apa? Walter Munsidi. Terus ini lancar semuanya Mas, gak ada keterseratan yang tadi lewat tol yang besar ya.
0: Siap.
2: Itu yang bisa saya sampaikan, nanti saya update selebihnya.
0: Thank you.
2: Matur nuwun.
0: Makasih Pak Zainuddin. Komposisi berikutnya kita nikmati lagu dari Michael Jackson. Lagunya berjudul Earth Song, lagu untuk bumi. Ini pesannya jelas sekali ya, ngajakin kita untuk peduli sama bumi. Bumi ini yang merawat kita loh, kok kita gak merawatnya? Ya emang kadang manusia suka aneh. Kita, saya, emang aneh, kata bumi gitu.

105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Saya Doni Asyar masih bersama Anda. Kawan, pernah dengar istilah ini kan, mengosongkan gelas. Mengosongkan gelas. Biasanya sih kalau kita ikut seminar gitu kan, baik offline atau online, biasanya suka-suka si narasumber atau moderator atau MC itu bilang, sebelum kita mulai seminarnya, mari kita kosongkan gelas. Itu kalau Anda memaknainya apa tuh? Apa yang ada di benak Anda ketika orang bilang, mari kita kosongkan gelas? Kenapa harus dikosongkan? Kenapa harus dikosongkan? Kenapa gak kita ambil gelas yang lain biar diisi? Ya. Apa? Biasanya sih mengosongkan gelas, kalau yang saya tangkap ya waktu ngobrol-ngobrol, kita mau ikut acara seminar kan, kita mau belajar ya, kita kosongkan gelas maksudnya, jangan merasa udah tahu gitu, karena emang belum tahu untuk ilmu baru yang akan kita pelajari. Atau mungkin yang akan kita belajari bukan ilmu baru, kita udah tahu sebelumnya, tetap dibilang kosongkan gelas biar ada hal-hal baik, manfaat yang kita dapatkan gitu. Mengosongkan

mengosongkan gelas. Saya ingin dengar POV Anda soal mengosongkan gelas ini. Nah, kalau kita bicara soal ilmu, soal orang yang ilmunya banyak, yang pintar, ya kan? Satu nama yang diberi label orang pintar, ya kan? Selain Prof. Renald ya, jadi brand ambassador produk jamu. Orang pintar, minum, tut ya. Ada lagi satu sosok yang disebut presiden akal sehat lah. Orang yang pintar, sangat jenius ya kan. Ya kan, saking jeniusnya sering bilang kata-kata dungu. Ya, nama itu pasti Anda kenal, Rocky Gerung, ya kan? Kemarin kan beberapa waktu belakangan ada yang bilang, kok suaranya gak kayak kemarin-kemarin ya, Rocky Gerung ya. Kemarin di satu TV swasta ada program kayak semacam debat diskusi gitu lah. Judulnya adalah Rocky Gerung versus Everybody, karena banyak orang yang didatangkan untuk melawan apa yang ada di benaknya Rocky Gerung. Seru juga sih, tapi ya begitulah kita, kan suka seneng kalau ngelihat orang saling adu argumen. Seneng, yang seneng, ada mungkin yang nggak seneng. Tapi soal Everybody, ini lagu dulu ya yang saya putar. Lagu berjudul Everybody dari Backstreet Boys. Tadi siapa yang ingin dengar ini ya? Oh, Mas Fuad kayaknya. Mas Fuad, enjoy!

0: Alright, terima kasih yang sudah berbagi POV soal mengosongkan gelas. Ibu Fatma, selamat pagi, terima kasih. Mengatakan bahwa filosofi soal mengosongkan gelas. Berarti ada gelas yang penuh. Kalau gelas sudah penuh, mau dituangkan apapun ke dalamnya pasti tumpah. Gitu pula kita. Kadang bukan karena kita kekurangan pengetahuan, justru karena kita terlalu penuh dengan pengetahuan, pengalaman, prasangka, dan keyakinan. Wow. Jadi berarti mengosongkan gelas bukan berarti membuang semua yang kita tahu, tapi memberi ruang apa yang belum saya tahu. Sadis. Luar biasa. Makasih ya, Ibu Fatma. Ibu Dia Dipati, thank you. Sedang mengetik. Pagi Bang Don, selanjutnya masih mengetik. Pak Rondi Gondrong. Iya. Monggo, Pak.
1: Pagi, Mas Don. Pagi, teman-teman Rasika. Saya menyimak di rumah saja,
0: nemenin okay, Mas Doni. Siap. Makasih. Pak Satya Jupara, Mas Don, Jesse J, price tag dong. Tolong di play kalau bisa. Happy weekend, alright. Ini adalah, siapa nih? Akun Under the Water. Ingin mendengarkan Iqra, Raim Loade. Okay, makasih. Ibu Dian, saya tuh kalau mau request lagu pasti mikir. Apa? Mesti mikir, gak mau ngulang request yang sama. Dan gak mau yang banyak di request, kawan rasa ya. Mau yang beda. Ya. Oke, siap. Silahkan dipikir-pikir dulu. Nanti kita lanjut lagi. Saya Doni Asar bersama Anda di hari Minggu yang seru ini. Tanggal 27 September. Yang masih di jalan raya tetap hati-hati di jalan. Yang sedang menikmati Easy Sunday morning, have fun. We

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Minggu pagi waktunya riding, ngopi, dan healing. Yuk gabung di Ngopak Riding atau Ngopi Pagi Sambil Riding. Minggu 4 Oktober 2026 di Pinia Forest Mangli. Mulai jam 7:30 pagi. Ada game, hiburan, door prize, dan penampilan Niken Karastalo. Registrasi cuma Rp20.000. Dan yang bikin asik, free HTM, free kopi, dan free parkir. Oke, brother, jadikan minggu pagimu lebih seru. Satu hari eksklusif, riding bareng, ngopi bareng, seru-seruan bareng. Info lebih lanjut hubungi 0857-4093-8888. Ngopak Riding, 4 Oktober di Pinia Forest Mangli. Supported by Radio Rasika USA.

105,6 FM Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, Jesse J featuring B.O.B. Price Tag. Yeah, yeah. Forget about the price tag. Ya, yang baru aja beli baju baru, jas baru, blazer baru, celana baru, sepatu baru, tas baru, price tag-nya jangan lupa diilangin. Atau emang sengaja jadi pasang? Ya, ya, ya. Eh, kawan, apa?

0: apapun tuh ada harganya ya kan. Termasuk kalau misalnya Anda sudah memutuskan diri Anda sebagai orang yang memang pengin bisa nyenengin orang, ya kan, nggak mau nyusahin orang, ya kan, itu kan istilahnya, walaupun nggak persis banget, ada istilah people pleasant, ya kan, yang orang tipe ini apa suka nyenengin selalu menyenangkan orang. Salah satu tandanya adalah dia tidak bisa berkata tidak. Tapi tipe ini adalah tipe yang kayak dia itu dipaksa dalam tanda kutip ya. Tapi kan ada orang yang memang bilang, aku gak dipaksa kok, aku emang ikhlas nyenengin orang biar ibadah. Tapi ada harganya tuh. Biasanya ya kan, orang yang people pleasant itu dalam tanda kutip juga dimanipulasi oleh orang-orang yang manipulatif. Jadi tumbuhin tuh tutup ya. Tapi mungkin Anda yang bilang, aku emang niat ikhlas untuk nyenengin orang biar dimanfaatin, enggak apa-apa aku. Bismillah. Ih, luar biasa ini manusia setengah dewa. Aduh. Nah, kayak siaran radio nih, jadi penyiar nih. Harus siap juga. Bukan siap juga, seneng juga. Maksudnya saling ngobrol, bertukar cerita, ya enggak? Dengerin cerita gitu, atau berbagi cerita. Harus banyak cerita juga. Jadi bayar buat cerita. Tapi ini saya mau denger cerita. Cerita pengalaman ya. Ada Kak Heni Gina. Ini cerita pengalaman ya. Ini cerita pengalaman soal berhubungan dengan anak-anak zaman sekarang nih, generasi Z atau generasi Alpha kali ya. Pagi Kak Doni, saya mau bagi cerita pengalaman soal fakta anak-anak zaman sekarang. Anak sekarang tuh males ngupas buah. yang harus ngupas buah harus ibunya. Kalau dipanggil susah nengok. Fokusnya di layar HP. Kalau bisa makan ikan yang gak ada durinya. Aku jadi ingat anakku yang ragil. Ginian juga, tapi gak semua. Yang bagian kalau makan ikan kalau bisa gak ada duri ya bener. Dia gak bisa makan ikan tuh. Males sama durinya, ya Allah, duh, aku bilang juga. Oke, ini ya, ini mak-mak cerita nih ya. Ini mak-mak milenial, anaknya generasi Alpha kali ya. Enggak, dia anak-anak tuh malas ngupas buah. Yang ngupas buah harus emaknya. Kalau dipanggil susah nengok, fokus di layar HP. Kalau bisa makan ikan yang ada durinya. Gimana menurut Kak Don? Bagian terakhir aku setuju karena aku ngalamin. Ngupas buah, anakku masih bisa sih ngupas pisang. Aduh. Biar tambah seger di hari Minggu, request lagunya dong, Heart to Heart, yang berjudul Lemon Tang. Yeah. Yang ada di nomor 7, Rasika 12. On trending Indonesia. Wah, apal ya nomor 7. Hah? Nomor 7, Enel sama Momo. Oh, Rasika 12 on trending yang mancanegara, bukan yang Indonesia, Kak. Ya kan? Heart to Heart, Lemon Tang, oke. Okay. Lalu saya mau ini, Pak Edi Arjono cerita nih. Tadi kan apa namanya, saya doa kan, Pak Edi Arjono bilang saya jadi budaknya aplikator. Gak apa-apa, sekarang jadi budak, besok jadi juragan, ya kan?
1: Selamat pagi Mas Doni.
0: Iya Pak.
1: Kalau aku sih, saya nikmati ya Mas jadi budak aplikator ini. Tapi terima kasih atas apa, atas doanya Mas Doni tadi. Yeah. Saya enjoy. Ditambah ya gimana ya Mas, om sekarang juga lahan pekerjaan itu sulit sekali, apalagi untuk orang-orang yang seperti saya ini, yang wis tinggal tuwek ngene iki.
0: Oke.
1: Gitu Mas Don.
0: Okay.
1: Tapi ada juga cerita yang lucu Mas Don. Nyuwun sewu ya, ini rada kemprositi ini ceritanya.
0: Oh, berarti di skip aja.
1: Kemarin saya mengenal. Kita tinggal minta-minta saja. Selain kita sambatnya sama sambat dengan siapa Mas?
0: Oh ini.
1: Kenyataannya potongannya juga dian juga apa yang lagi gitu loh. Meskipun kadang ya dapat ongkir yang kecil, kemudian juga apa yang dikatakan oleh pemimpin kita yang 8% tapi kenyataannya
0: potongan 8%.
1: Potongannya juga masih
0: potongan gede. Masih gede.
1: Sekarang okay. Kita mau sambat dengan siapa Mas Doni? Enggak ada yang bisa kita sambati. Selain kita sambatnya sama Gusti Allah aja.
0: Subhanallah.
1: Kita tinggal minta-minta saja sama Gusti, nanti mbok menawa ada perubahan di negeri ini.
0: Amin.
1: Apa pemimpinnya menjadi lebih amanah, yang mengetahui kondisi dari rakyat kecil, gitu saja. Mohon maaf nanti kalau ada perkataan saya mohon disensor loh, Mas Don. Matur suwun.
0: Udah di skip dikit, oke. Okay, tambahan.
1: Mas Don,
0: yeah.
1: Nanti kalau ada kopi darat, Mas Don sama Mbak Yugreta juga harus hadir loh ya. Itu dua superhero saya itu.
0: Wow.
1: Yang menyelamatkan saya dari kepungan banjir waktu dulu bulan berber itu loh, tahun kemarin itu. Wah, kalau ndak ada iya. Mas Doni sama Mbak Greta wis ambiar iki waku. Dinggo rawe waktu itu. Tapi dari itulah saya sekarang hafal jalan untuk ke sana. Dan saya berterima kasih sekali dengan Pak Bowo Artanto. Wah, itu malaikat juga itu. Wah, sip-sip tenan wis pokok men. Nanti kalau seandainya kopi darat ya itu usul saya sih jangan terlalu jauh. Kemudian yang kedua kalau bisa ndang cepet. Yang ketiga istilahnya jangan terlalu lama gitu loh. Ya jujur saja kasihan seperti saya Mas. Kita ini kan apa menggunakan vendor. Yang kedua yang lainnya juga kita mau kenalan nih sama apa announcernya Krasika.
0: Ya.
1: Seperti Mas Jamal, Mas Haris, Mas Yuli. Mereka yang sudah top-topnya toh, Mbak Greta, Mbak Andin, Mbak Veza, itu ya. Yang putrinya. Kemudian Mas Doni, Mas Yuda itu.
0: Alright,
1: siap. Kita pengen tahu sih orangnya. Oh, kilo. Sing jengene Mas Doni. Nah, gitu loh Mas.
0: Matur. Makasih. Ya. Makasih Pak Edi ya. Panjang lo ceritanya lo, enggak apa-apa. Pak Aldiansa, thank you for being with me pagi Mas Doni. Di wajud belakangnya tuh lo pakai beginian juga ya. Ingin mendengarkan Woman in Love, Barbara Streisand. Aku jadi ingat dulu waktu les bahasa Inggris, PR-nya lagu ini, suruh translate, ya kan? Lagunya Barbara Streisand. I'm a woman in love. Kayaknya gini, oh ya, sorry, manca, salah tulis. Oke, okay. Ibu Nau Ryan, ingin dengerin NSYNC. Ya. Yeah. Bye-bye, yang ceria pokoknya. Oke, okay, siap-siap. Siapa lagi ya, saya terusin lagi ya. Ini tadi sudah Pak Soleh dulu, Pak Soleh. Wah, semoga Pak Soleh.
2: Selamat pagi Mas Doni.
0: Pagi Pak Soleh.
2: Saya jalur Jateng Land ke arah DP Mall lancar sementara, nanti nggak tahu kalau siang-siang. Sementara ini lancar ya Mas.
0: Siap. Saya juga kalau Pak Soleh laporan background itu seru. Ini kalau Bu Dini denger, ya Allah Pak Soleh lucu masih gitu Bu Dini. Pak Arif BN laporan perjalanan Cepiring Ungaran sedikit antre tersendat sebelum jembatan Kali Bodri arah ke Semarang. Oke. Ya, ini yang mau lewat Cepiring ke arah Semarang ya. Ada sedikit tersendat tuh sebelum jembatan Kali Bodri arah ke Semarang. Ini ada video dari Pak Arif BN.
3: bilang kata-kata dungu. Iya, nama itu pasti ada gerung, ya kan?
0: Oke. Kemarin sebelum kali Bodri ya.
3: Beberapa waktu belakangan ada yang bilang kok suaranya kayak kemarin ya Rocky Gerung ya. Kemarin di satu TV swasta ada.
0: Oke, siap. Makasih Pak Arif BN ya, yang mau lewat Cepiring arah ke Semarang sebelum jembatan Kali Bodri, itu ada sedikit ketersendatan. Ibu Iin, pagi Bang Dona, saya ingin kasih tanggapan tentang anak-anak zaman sekarang nih. Mereka itu pinginnya serba mudah, nggak mau rekoso, karena dia berkacamata dari orang-orang kaya. Berkaca aja Bu, gak usah pakai mata, berkaca, berkacamata. Ya. Ini ya Bu ya, lihat di sosial media ya kan, banding-bandingin gitu ya. Oke. Ibu Dian di Pati. Oh ya Bang Don, aku tuh belum pernah lihat Mbak Faiza, enggak pernah live TikTok. Iya, hari Minggu tuh saatnya kita itu di dalam goa. Jadi unfortunately you cannot see her because she is only being with you on Sundays, ya kan? Ibu Faiza itu cuman on air hari Minggu. Sementara hari Minggu Rasika itu kayak di dalam goa ya. Kita tidak menunjukkan kepada dunia. Oke, mungkin nanti next time ya. Baik. Nah, sekarang kita lanjut dengan ada yang masuk sekalian deh ya. Pak Purwanto, Pring Apus. Pagi Bang Donas, melaporkan situasi lalu lintas di area Bergas Karangjati lancar banget kedua arah. Cuaca cerah, siap. Kemudian Ibu Regina, Kak Regina. Kak Don, pagi ingin dengerin Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Salam dari Semarang. Oke, okay, thank you. Kita akan menikmati aja kalau begitu komposisi-komposisi yang udah Anda pilih. Saya susun playlistnya, tapi sambil saya susun playlistnya, kita minum tea juice dulu ya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman.

Ada yang bilang traveling itu gak cuman dapat fun, tapi juga dapat pengalaman. Karena kan katanya kita harus iqra, membaca. Membaca itu gak hanya membaca buku, membaca kitab suci, tapi juga membaca kejadian alam sekitar. Membaca pengalaman orang. Dan itu kita dapatkan waktu kita lagi traveling. Kalau Anda lagi menikmati traveling, semoga juga bisa melihat, membaca kejadian di sekitar, keindahan alam, juga mungkin keramahan orang yang ada di tempat itu. Untuk lebih memperkuat keinginan agar bisa membaca berbagai pesan yang ada di sekitar kita, Ramla Ode ngingetin lewat lagu ini, Iqra.

Wow, bahagia itu bukan nanti tapi sekarang. Sih, bijak sekali. Tapi soal kebijakan, emang beneran yang namanya hidup itu pasti penuh dengan rasa. Ada sejuta rasa dalam setiap peristiwa. Asik. Termasuk kalau kita lihat di sekitar kita, kita melihat buah lemon. Buah lemon tuh kan ada rasa asem, ya kan, awal-awalnya. Terus nanti di belakang ada perpaduan rasa manis dan asem yang sempurna. Dan orang yang bijak paham bahwa hidup ini emang begitu jalannya. Awalnya mungkin agak kurang menyenangkan, tapi semua indah pada waktunya. Aish. Kayak kalau ini sih dalam konteks hubungan relationship gitu ya. Heart to heart yang menceritakannya lewat lemon thing.

0: Happy Sunday morning. Terima kasih terus bersama Rasiga USA. Saya Doni Asher masih bersama Anda. Nanti saya mau ajak Anda ngobrol soal cari muka versus integritas. Nanti kita juga akan menikmati lagu yang akan membuat kita sedikit angguk-angguk ya. Gerak badan dikit lah. Bersama Jago, Don't Stop Till You Get Enough. Juga NSYNC dengan Bye Bye Bye. Juga nanti kita akan mendengar cerita seorang perempuan, bagaimana sejuta rasa yang dia punya lagi jatuh cinta soalnya, Barbara Streisand. Tapi kita simak dulu apa yang mau disampaikan Bung Haris Widi. Bung Haris,
1: di jalan raya kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: C.S. Lewis, penulis dan akademisi Inggris yang dikenal lewat The Chronicles of Narnia, pernah bilang gini, "It is not your business to succeed, but to do right. When you have done so, the rest lies with God." Bukan tugas kita memastikan diri selalu berhasil, tapi melakukan apa yang benar. Setelah itu, serahkan hasilnya kepada Tuhan. Kawan, menariknya pesan tentang melakukan hal yang benar ini terasa sangat relevan dengan sebuah pidato yang belakangan ramai diperbincangkan di Indonesia.
2: Bapak Presiden, saya tak ngomong agak enggak enak ya Pak. Sorry ya. Andai kata Pak Prabowo hari ini enggak datang, nah ini, muka saya taruh di mana? Akhirnya saya harus cari muka. Sekarang banyak orang yang cari muka. Betul. Orang enggak punya ijazah, cari ijazah. Orang enggak punya nama, cari nama. Orang enggak punya uang, cari uang. Orang enggak punya jabatan, cari jabatan. Orang enggak punya muka, cari muka. Ini kok tepuk tangan tidak pada waktunya. Sorry. Kami di sini, Bapak Presiden, tidak keluar dari kata-kata iman, Islam, ihsan. Sesuai dengan ijtihad para pendiri.
1: Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal dalam peringatan 100 tahun Gontor di hadapan Presiden Prabowo menyinggung kebiasaan cari muka. Dia menyindir orang yang sibuk mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak dimiliki. Mencari ijazah, mencari nama, mencari uang, sampai mencari jabatan. Potongan pidatonya kemudian ramai di media sosial. Tetapi kawan, kalau kita tarik lebih jauh, ini sebenarnya bukan cuma soal pejabat. Ini soal kita semua. Di kantor, pernah nggak kita bekerja keras karena memang tanggung jawab atau karena ada bos yang sedang melihat? Lalu di lingkungan sosial, kita membantu orang karena tulus atau berharap dianggap paling baik? Bahkan di media sosial, apakah kita melakukan kebaikan karena memang ingin berbuat baik atau karena ingin mendapatkan pengakuan? Nah, disinilah integritas menjadi penting.
3: Integrity isn't just about honesty, it's about consistency between what we say and what we do. It's about making decisions based on values, even when no one is watching. When we lead with integrity, we create trust. And trust is the foundation of every successful relationship, every successful team. Without integrity, leadership is hollow. With it, we build something lasting.
1: Integritas bukan hanya soal tidak korupsi, bukan cuma soal tidak menerima suap. Integritas adalah ketika apa yang kita katakan, apa yang kita yakini, dan apa yang kita lakukan tetap sejalan, bahkan ketika tidak ada orang yang mengawasi. Dan persoalan ini bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. KPK terus menyoroti pentingnya integritas dalam tata kelola pemerintahan. Bahkan KPK menyebut penguatan integritas adalah fondasi kepemimpinan dan masih menemukan adanya titik-titik rawan korupsi di sejumlah institusi. Artinya, sistem yang bagus saja belum tentu cukup. Aturan boleh dibuat sebanyak-banyaknya, pengawasan boleh juga diperketat, teknologi boleh semakin canggih. Tapi kalau manusianya masih punya pikiran, bagaimana saya bisa terlihat baik, bukan bagaimana saya bisa melakukan hal yang benar, maka celah akan selalu ada. Dan mungkin inilah bagian yang paling relate buat kita. Integritas seringkali diuji bukan ketika kita menghadapi pilihan besar, tapi justru ketika ada kesempatan kecil untuk berlaku curang dan tidak ada yang tahu. Jadi mungkin pertanyaannya sederhana, kalau tidak ada yang melihat, masihkah kita melakukan hal yang sama? Dan sekali lagi menggarisbawahi pesan C.S. Lewis, tugas kita bukan memastikan selalu berhasil. Tugas kita adalah melakukan yang benar. Bagaimana menurut Anda?
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Mau menjaga jantung tetap sehat?
4: Tidak harus olahraga mahal. Tidak harus punya alat olahraga canggih.
3: Cukup mulai berjalan kaki.
4: Ya, jalan kaki secara rutin dapat membantu menjaga kebugaran, mengontrol berat badan, membantu menjaga tekanan darah, sekaligus menjadi cara sederhana untuk membuat tubuh lebih aktif. Jika belum terbiasa, jangan langsung memaksakan diri. Mulai dari 5-10 menit, pelan-pelan, kemudian tingkatkan waktu dan jaraknya sesuai kemampuan.
3: Targetnya?
4: Luangkan waktu sekitar 30 menit, 5 kali seminggu, untuk berjalan kaki secara rutin. Sebelum memulai, lakukan pemanasan. Setelah selesai, lakukan pendinginan dan jangan lupa cukup minum.
3: Jadi, hari ini mau kemana?
4: Ke warung, jalan kaki. Ke taman, jalan kaki. Keliling kompleks, jalan kaki. Karena setiap langkah kecil hari ini bisa menjadi investasi untuk jantung yang lebih sehat di masa depan.
3: Yuk bergerak, jantung sehat dimulai dari tubuh yang aktif.
5: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Hai, terima kasih masih di situ. Di sini, di Rasika USA. Saya Doni Asar masih bersama Anda. Saya ke Pak Idiar Jono dulu ya. Pak Idiar Jono, kasih kabar. Ini dia.
1: Melaporkan di Jalan Sugio Pranoto atau Siliwangi itu di dekat, tepatnya di Swalayan itu ya Mas, Swalayan A itu agak sedikit melambat karena kalau tidak salah ada jalan sehat atau lari sehat ini. Jadi agak tersendat. Banyak tenan-tenannya Mas. Ada Lombok Gandaria, Fitbar, Teh, dan teman-temannya itu. Oh iya, jalan sehat. Agak tersendat ya Mas Don. Tapi setelah lepas dari Swalayan si A itu lancar kondisinya. Okay. Matur suwun.
0: Siap. Tambahan?
1: Oh iya, ada Fun Run 5K.
0: Oke.
1: Okay. Oh, lomba lari Mas.
0: Siap.
1: Lari 5 kilo. Matur suwun.
0: Oke, itu ya yang mau melintas di, lupa tau jalannya.
1: Itu di dekat, tepatnya di Swalayan itu ya Mas, Swalayan A itu di Jalan Sugio Pranoto.
0: Di Sugio Pranoto, jadi Sugio Pranoto itu yang Tugu Muda arah ke Banjir Kanal Barat ya, di seputaran ada. Sugio Pranoto ada acara agak melambat di situ. Pak Ragil Priyojatmiko, monggo Pak.
2: Mas Don, selamat siang Mas.
0: Siang.
2: Ini lewat KIW Mas.
0: KIW.
2: Antrian di TL KIW tadi mulai tersendat dari KIW Barat ya Mas. Pintu masuknya itu mulai di situ udah tersendat sampai TL KIW Barat ya Mas.
0: Oke. Okay.
2: Matur Mas, matur suwun.
0: Matur suwun Pak Ragil. Mas Inyo, monggo laporannya.
3: Selamat pagi Om Doni.
0: Pagi.
3: Happy Om Doni.
0: Yoi.
3: Ini aku mau ngantar-ngantar.
0: Tetap.
3: Minggu padet.
0: Sik.
3: Ini udah sampai lampu merah Pucang Gading, Sarwedi.
0: Oke. Okay.
3: Dari Meranggen Om Doni. Ini mau ke Sendangguo, terus Banyumani. Terus nanti muter-muter lagi Om Doni. Ini lalu lintas ke Banyumani. Mending konvensional atau pasti tol aja Om Doni. Begitu Om Doni. Terima kasih.
0: Iya, jalur konvensional atau non tol aman juga, enggak ada masalah. Padat dikit nanti di depan ada Setiaburi itu aja. Kalau lewat tol lancir. Ya kan? Tapi di gerbang tol Banyumanik cukup padat sih yang arah ke selatan itu situasinya. Pak Zainuddin, update monggo Pak.
4: Mas Don.
0: Ya.
4: Nang Jeporo ki saliyane Pantai Kartini, Pantai Bandengan, pantai apa ya sing anyar Mas sing lebih viral sih setahunan iki lah, apa rong tahun iki.
0: Sing Jeporo.
4: Si perawan si resi lah dimane Bandengan wis kontor. Ora gone Kartini ngono kae. Lali aku pantai apa dan pantai Punggo apa lali. Mas Don. Ya aku sudah nyampe Pecangan Mas.
0: Pecangan.
4: Alhamdulillah perjalanannya lancar. Cus.
0: Oke, siap Pak Zainuddin. Hey kawan, ada yang bisa

0: Bantu nggak pantai yang baru nih setahun dua tahun viral, bukan Bandengan, bukan Kartini, yang masih perawan katanya masih baru. Apa ya, bisa dibantu? Saya terus terang belum tahu. Pak Purwanto, wih, ini pembatas jalan kok ambruk di zebra cross, dibiarkan aja ya. Ini yang disimpang depan Polsek Bergas tuh ya. Oke, ya. Ini kemarin sudah ada yang laporan, udah kita teruskan ya, belum ditangani. Oke, Pak Purwanto, terima kasih informasinya. Yang mau lewat di simpang Polsek Bergas itu ada pembatas jalan ambruk ya di zebra cross, dibiarkan begitu saja kata Pak Purwanto. Pak Purwanto, terima kasih informasinya. Pak Aldiansyah kasih catatan untuk Pak Zainuddin. Pak Aldiansyah dari Jepara. Pantai-pantai yang baru ya viral hari-hari ini, terakhir ini ya. Pantai Pungkruk ada. Pantai Teluk Awur ada. Pantai Pelayaran ada. Pantai Layang-Layang ada ya. Pak Riyad juga nambahin Pantai Pungkruk, Pak, atau Pantai Pailus, atau Pantai Blebak. Nah, itu ada beberapa pilihan. Makasih ya Pak Arya sama Pak Aldiansa. Pak Narendra, monggo Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi.
0: Pagi Pak.
1: Jepara pantai itu banyak banget sih. Ada pantai Bandengan, pantai Kartini, pantai yang rame-rame tadi Pungkruk, apa itu sekarang jadi JOP. Terus ada pantai Blebak, ada pantai, banyak banget sekarang, banyak pantai-pantai yang dikelola desa-desa. Jadi banyak banget pantai sekitar Jepara situ.
0: Siap. Pak Narendra, matur nuwun.

Pak Adi Nugroho cerita lagi takziah di Lempong Sari. Ada kolega yang berpulang, telah berpulang ke Rahmatullah, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, Bapak Dr. Imade Bayu Dirgantara. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya, menerima semua amalnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan kesabaran. Amin. Beliau ini dosen manajemen Undip. Kami lagi takziah di Lempong Sari, Semarang. Beliau dosen FEB Undip. Ya. Siap. Pak Adi Nugroho, terima kasih memberi kabar. Saya dan teman-teman di Rasika juga ikut berbela sungkawa atas berpulangnya Bapak Dr. Imade Bayu Dirgantara, dosen di FEB Undip.

Hai kawan, kita masih menikmati sisa-sisa keceriaan di bulan September. Hari ini hari Minggu 27 September. Saya Doni Ashar masih bersama Anda. Hari Minggu jam 10, saatnya kita masuk ke Zona Memory.

0: Klasika USA.
1: Lagu pertama saya kawan ada lagu yang khusus saya putar untuk kita mengenang Guru Soekarno Putra yang kemarin wafat. Guru Soekarno Putra adalah salah satu nama penting di dunia musik dan dunia kesenian Indonesia. Ini Zamrud Khatulistiwa, salah satu lagu ikonik dari Mas Guru Soekarno Putra.

0: 105,6 FM Rasiga USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, Zamrud, Katilistiwa. Wow, Indonesia emang juara pokoknya. Anda yang sedang di perjalanan sambil menikmati zona memori, tetap hati-hati di jalan. Yang sedang bersuka cita di rumah bersama orang-orang tersayang, selamat bersenang-senang ya. Semoga beneran menambah kadar kebahagiaan. Amin. Yang mau bergabung menyusuri lorong waktu lewat lagu, monggo silakan. Saluran komunikasi kita di 081-32-58-58-500. Tadi Pak Yenudin ya udah titip sendal ya. Betaria Sonata katanya. Oke, Pak Gondo ingin mendengarkan Camelia. Ebit gak ada ya. Amelia 1234. Buis. Faldi ingin mendengarkan Huma di Atlas Bukit. By God bless. Pak Suwarno ingin mendengarkan Biarkanlah dari Ita Purnamasari atau Lenggang Puspita dari Ahmad Albar. Oke. Okay. Pak Tian, Mas Don, U-turn Kubro bagaimana? U-turn Kubro, let's see, kita lihat. U-turn Kubro ada antrean tapi nggak panjang ya, lumayan panjang sih itu bang, nggak panjang banget. Yang dari arah pelabuhan ya, itu sampai di rumah pompa buntutnya itu. Sementara kalau dari arah exit tol Mukti Arjo mau ke arah pelabuhan tuh lost tuh, nggak ada antrean di putaran Kubronya. Gitu ya Pak Tian ya, tetap sabar. Masinyo, hai, update-nya sampai mana nih?
1: Update lagi Om Doni, udah sampai Kedung Mundu ya Om Doni.
0: Kedung Mundu.
1: Fatmawati.
0: Okay.
1: Kedung Mundu ini lah, untuknya masih ramai lancar. Ini tadi mampir dulu beli mineral, soalnya panas banget. Oh iya Om Doni, request lagu Om Doni. Hari Lasso Om Doni, mengejar matahari.
0: Mengejar matahari.
1: Karena mataharinya panas. Makasih Om Doni.
0: Thank you Masinyo. Salam buat junior-juniornya ya. Itu mineralnya aku FIFA kan. Soalnya di sini yang iklan aku FIFA. Ya. Ini dari Ibu Sri ya, ingin mendengarkan Selendang Merah. Baik, saya agak kaget. Kok saya masih mikir ya. Saya langsung Oke, Selendang Merah. Siap, Ibu Sri, terima kasih sudah bergabung. Sedikit ngomongin soal Guru Soekarno Putra, kawan. Beliau kan mendirikan Suara Mardika, ya kan? Ini waktu itu pada zamannya ini boleh dibilang tempat nongkrong yang produktif, ya kan? Dia menggembleng anak muda pada zaman itu untuk punya jiwa satu patriot sejati pasti, dua ya kan, jiwa seni kreasi dan jiwa sosial budaya. Pokoknya anak muda ditempa lah ya, biar tidak hilang arah karena kehidupan anak muda yang biasanya suka ula-ula, tapi di Suara Mardika anak-anak muda ini ditempa untuk bisa menjadi talenta yang bikin bangga. Salah satu jebolan Suara Mardika adalah Titi DJ. Kita nikmati dulu komposisi dari dia ya. Titi Dwi Jayati, nggak Dwi Jayanti, itu Mandela Effect. Titi DJ dengan ekspresi.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa, lagu legendaris sekali Betaria Sonata Hati Yang Luka. Ini lagu kayak menjadi lagu tema ya, kalau ada kejadian KDRT lagu temanya ini. Gak enak sekali jadinya. Tapi legendaris banget. Ya, ini memang lagu yang punya rasa sedih yang sangat sederhana. Seseorang terluka karena diperlakukan tidak sebagaimana mestinya, tapi tetap ada sisi manusiawi yang kuat di dalamnya. Oke. Pak yang pilih lagu ini, Pak Yenudin ya. Oke, sebelum ke lagu-lagu berikutnya, kita sisipi dengan informasi dari jalan raya dulu ya. Pak Danu, kasih kabar dari perjalanan. Pak Dan, monggo.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mas Don. Menambahkan informasi di sepanjang perjalanan dari Rumah Sakit Elizabeth, kemudian di Polda sampai ke daerah Anjas Moro, kemudian juga di daerah Siliwangi, lancar saja semua. Perjalanan masih lancar-lancar saja dengan panas matahari yang sudah lumayan menambah banyaknya vitamin D. Mas Don, kalau boleh minta lagu, request lagu, tolong ini lagunya ini apa namanya, Kuta Bali.
0: Kuta Bali, Andre Hehanusa.
1: Andre Hehanusa.
0: Yeah.
1: Itu Mas Don. Tersun, rekan-rekan Rasika yang kawan-kawan Rasika yang masih di jalan, harap berhati-hati kalau masih perjalanan jauh, tetap jaga keselamatan kesehatan. Kalau ngantuk, istirahat dulu.
0: Mantap.
1: Dicari tempat untuk rehat, apa bensin atau mana. Jangan lupa jaga selalu kesehatan dan patuhi rambu lalu lintas. Jangan lupa selalu kopi, mana kopi, matulun.
0: Kopi, mana kopi, biar gak ngantuk. Karena yang ngantuk ojo nyopir, yang nyopir ojo ngantuk. Pak Ragil Priyojatmiko lapor di... ini udah belum tadi ya? Ini udah ya? Oh, traffic light exit tol Gemsari malah menghadap ke timur, Mas. Mungkin ada yang nabrak, bisa disampaikan ya. Oke, siap. Thank you. Yang mau lewat di traffic light exit tol Gemsari ya, itu traffic light-nya gak mau menghadap Anda tuh, gak tahu kenapa. Ya, oke, siap. Thank you laporannya. Yang lainnya, Mas Budi ingin mendengarkan Garis Bintang Kaisar, Pak Satya, Ebit GAD. Bener ya? Oh ya, Untuk Sebuah Nama. Kemudian Pak Hadi usul lagu Betaria Sonata lagi, titik-titik noda. Baiklah. Baik, nanti kita lanjut dengan lagu-lagu yang sudah Anda pilih. Kita masih di zona memori, menyusuri lorong waktu melalui lagu. Yang masih di jalan, cukup panas ya. Jangan lupa, supaya nggak dehidrasi, siapkan Aku Viva.

Kawan Layla Majnun, Anda pasti sudah gak asing dengan nama itu, Layla Majnun. Ya, nama seorang perempuan, dan ini adalah judul sebuah film Indonesia yang diproduksi tahun 75, disutradarai oleh Sumanjaya, dibintangi oleh Ahmad Albar dan juga Parto Tegal. Yang main Layla Majnun adalah Rini S. Bono, yang pernah ya menjadi istri dari Ahmad Albar. Jadi ternyata, saya baru tahu, ternyata film ini mengambil inspirasi dari karya Shakespeare, Romeo dan Juliet, serta film berjenis West Side Story. Jadi film ini dibuka dengan narasi sutradara yang menyampaikan cerita kepada seorang anak kecil tentang pembangunan kota Jakarta yang secara tidak langsung memisahkan satu kampung jadi dua kelompok yang bertentangan. Kelompok pertama itu kelompok anak gedongan yang dipimpin oleh Anton, sedangkan kelompok kedua ini kelompok sebaliknya, dipimpin oleh Mahmud. Nah, ada anak desa ditampung oleh Anton namanya Maulana. Dia jatuh cinta sama Layla yang adalah anak Pak Mahmud. Waduh, ini dia. Ada seorang pria namanya Majid yang merasa mencintai Layla terlebih dulu, menjadi marah. Akhirnya Anton terbunuh oleh Mahmud dan Mahmud sendiri terbunuh oleh Maulana yang spontan membalas ketika melihat Anton terbunuh. Beneran. Kok jadi tragis begitu ya? Kirain film ini komedi. Kenapa saya cerita itu? Karena lagu yang dipilih Pak Aldi ya dari Jepara, Huma di atas bukit dari God Bless. Saya baru tahu juga. Ternyata lagu itu adalah lagu yang menjadi bagian dari jalur suara atau soundtrack dari film Layla Majnun tahun 1975 garapan sutradara Sumanjaya.

0: sikat.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen

0: ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak White Coffee.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

Masih dalam suasana mengenang almarhum Guru Soekarno Putra. Lagu yang barusan kita nikmati berjudul Smaradana. Ini salah satu karya Guru Soekarno Putra yang punya karakter sangat khas. Dinyanyikan Krisye. Ini bersama grup musik Guru Gypsy. Di situ yang seru ada kata-kata dari bahasa Sanskerta ya. Luar biasa mah Guru Soekarno Putra. Baik, saya Dodi Asyar masih setia loh bersama Anda. Dan kita masih juga menyusuri waktu melalui lagu.

0: Mencapa dulu yang sudah bergabung, Ibu Ni di Pasar Bandarjo. Selamat pagi, Bu Ni. Pak Adi Nugroho, selamat pagi. Lagi perjalanan ya. Tadi dari PRPP ke Johar, ramai lancar gitu katanya. Videonya nih.
1: Inspirasi dari karya Shakespeare.
0: Oke, okay. Sepi ya, Pak ya. Hey, Pak Wendy Yuwono. Monggo, Pak.
2: Selamat siang, Mas Don.
0: Ji.
2: Ini melintasi Jalan Gendingan ya.
0: Gendingan.
2: Cuaca masih nenas. Lalu setahu saya itu Laila itu marksman.
0: Marksman.
2: Bang Doni. Benar ya? Wah, kalau enggak tahu ya berarti enggak satu server ini. Terima kasih.
0: Tuh kan, saya jadi penasaran.

0: Oke. Ya. Gak main TikTok, Pak, soalnya, Pak. Oke. Makasih, Pak. Kemudian dari Pak Joko Susilo. Terima kasih, Pak, bergabung. Ini mengirimkan WA, saya baca. Semangat pagi, Rasika. Sehat dan sukses selalu, Mas Doni, di Zona Memori. Ingin mendengarkan lagu Makin Aku Cinta, ya, dari Vina Panduwinata. Special thanks untuk seluruh kru siar Rasika. Teriring salam dan doa untuk istri tercinta Umi Kulsum yang sedang sibuk di Semarang. Thanks for all. Alright, Pak Joko Susilo, matur nuwun. Lanjut Pak Hari mengirim WA Lenggang Puspita Ahmad Albert, ciptaan Guru Soekarno Putra. Dari Pak Hari Nugroho Cepiring. Pak Hari Nugroho, terima kasih. Betul, tadi udah kita nikmati bersama-sama, ya. Pak Tian lagi di jalan juga.
1: Jalan Abdul Rahman Bati Doni. Ada pawai apa ini? Setelah Jatenglen arah ke Demak.
0: Jatenglen arah ke Demak. Ramai sekali ada pawai. Oke, okay. Yang mau lintas Jatenglen arah ke Demak, ya. Ada pawai, ramai sekali. Pak Parjono Ahmad. Oh, sama lewat di Jatenglen juga. Ada pawai, ya.
2: Kecelakaan.
0: Oh, sorry.
2: Terdam.
0: Oh, ramai juga kecelakaan. Di?
2: Di kawasan sebelum Ongkorawe, sebelum Demak.
0: Oh.
2: Sebelum Ongkorawe, arah Demak.
0: Sebelum Ongkorawe, arah ke Demak.
2: Ada dua truk.
0: Oke, kecelakaan melibatkan dua truk sebelum Ongkorawe arah ke Demak. Oke, oh, di bawahnya masih ada keterangan.
2: Kejadian sebelum U-turn Ongkorawe arah ke Demak.
0: Oke, siap. Lanjutnya Pak Edi Arjono. Monggo, Pak.
3: Yang Mas Doni, izin melaporkan. Tadi kan saya lewat di Jalan Pahlawan.
0: Ya.
3: Di depan persis gedung DPR itu ada sedikit kemacetan, ya, karena lomba lari itu tadi. Gitu aja, Mas. Agak tersendat, tapi setelah lewat dari gedung DPRD itu lancar. Matur suwun.
0: Siap. Terima kasih Pak Edi Harjono untuk mengupdate terus situasi di jalan raya ketika sedang meluncur di jalan raya bersama Rasika. Kita sudah melewati jam pertama, kita masuk ke ronde kedua, ya, di Zona Memori.

0: Rasika USA.
1: Di season 2 nih, saya langsung ajak Anda melayang bersama Januari Christie.

0: Sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: Rasika USA.
1: Saya Doni Ansar masih bersama Anda di Zona Memori. PR nih untuk Anda. Coba diinget-inget lagu yang digunakan sebagai bahan untuk iklan. Lagu Indonesia lama yang digunakan sebagai lagu tema untuk iklan. Ini salah satunya lagu dari Mama Ina alias Ibu Vina Panduwinata. Lagunya berjudul Aku Makin Cinta, yang tadi menjadi salah satu pilihan Anda. Ingat gak? Ini lagu dipakai sebagai lagu tema untuk iklan sabun colek krim ekonomi tahun 1990-an. Coba ada yang ingat yang lain gak? Lagu Indonesia lama yang dipakai untuk bahan iklan.

0: Terima kasih kawan, terus bersama Rasika USA di Zona Memory. Saya Doni Asar masih bersama Anda. Yang ingin mendengarkan Ebit GAD sudah saya putar ya, lagu untuk sebuah nama. Pak Bambang ini, oh sorry bentar, sebelum Pak Bambang, Pak Bura dulu, ini mengatakan lagu Indonesia Lama yang dibuat iklan Cerita Cinta Kahitna untuk iklan teh kotak. Oh iya benar. Iya inget ya Pak ya. Oke. Okay. Putar dua kata ya. Alright. Pak Bambang, ini perjalanan Klipang arah Gedung Mundu Sriwijaya veteran Pamularsih. Perjalanan Klipang arah Kedung Mundu Sriwijaya veteran Pamularsih Jensut lanjut Prof Hamka sampai dengan kawasan BSB, lancar semuanya, cuaca terik gitu. Berkenan request lagu Pakita Wijaya di hari ini. Thanks Mas Doni, you welcome sir. A note, lagu Aku Makin Cinta juga menjadi lagu andalan wedding di gedung. Iya benar. Terima kasih Pak. Pak Isnan, lagi perjalanan juga. Oke. Kasih kabar via video.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang Mas Doni.
0: Siang.
1: Kawan Rasika semua. Pagi ini atau siang ini saya melintas dari Cangkiran menuju ke Margosari kemudian ke Limbangan ya.
0: Mm-hmm.
1: Ini saya tunjukkan untuk yang di Margosari,
0: yeah.
1: Arah Margosari nanti ada perbaikan jalur ya Mas.
0: Oke.
1: Okay. Kita tunjukkan.
0: Arah Margosari ada perbaikan jalan di video berikutnya.
1: Nah ini Mas perbaikannya untuk yang di jalur Margosari mengarah ke apa namanya, mengarah ke Limbangan ya, arah
0: okay.
1: Ngelimut ini lihat kiri dekat perumahan yang baru ini ya.
0: Oke.
1: Okay. Andara.
0: Tapi masih lancar ya Pak ya?
1: Cukup macet ya Mas, lumayan.
0: Oh, tersendat lumayan.
1: Oke, masih panjang Mas, sampai depan sana itu masih ada perbaikan.
0: Perbaikan jalan.
1: Ya kalau tantangannya sih kalau malam mungkin Mas mau lewat sini kan nggak begitu kelihatan ya, penerangannya agak kurang.
0: Iya.
1: Oke, gitu aja. Demikian.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Matur nuwun. Mungkin ada yang mau lewat jalur ini Margosari ke arah Limbangan ya. Ada perbaikan jalan. Tantangannya adalah kalau malam mungkin enggak kelihatan. Ini agak-agak melambat ya. Siap-siap sabar. Terik ini memang suasananya cukup panas. Karena itu seger-segeran siang-siang begini seger es ronde kata Ibu Dian Pati. Cocok. Ya. Lanjut Pak Almuna. Oke, Pak Almuna nih ya kasih kabar.
2: Siang Mas Doni.
0: Siang.
2: Ini jadwal saya hari ini mau kondangan ke Universitas Bank Jateng di Pedrungan.
0: Oh iya. Arteri Soekarno
2: Hatta. Kalau mengingat Guru Soekarno Putra itu masa kecil saya itu memorinya tuh lagu-lagunya enak dan bisa dipakai untuk lagu kenangan ya Mas.
0: Banget.
2: Ya, ikut berduka cita atas meninggalnya Mas Guru Soekarno Putra. Terus lagu-lagunya yang jalan-jalan sore itu Mas.
0: Oh.
2: Request. Terima kasih Mas.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Almuna Deddy Malik ya. Jalan sore. Kita berjalan-jalan sore-sore. Oke. Pak Edi Arjono, update lagi, monggo.
3: Mas Don,
0: ya.
3: Update lagi.
0: Monggo.
3: Saya tadi lewat di Kampung Kali yang menuju ke arah Tamrin ya. Sebelum Bang Ju tadi itu ada orang trabes-trabes pohon.
0: Oke.
3: Okay. Di sisi sebelah kanan. Untuk kawan-kawan Rasika yang melintas, mohon nanti ambil jalur sebelah kiri ya. Belum menimbulkan kemacetan Mas Doni.
0: Siap. Kampung Kali ada rabas-rabas pohon, ambil lajur kiri gitu kata Pak Edi Arjono. Pak Miftah lewat di Maijen Sutoyo arah TL Tamrin ada Rabas-Rabas Pon. Oh ini iring-iringan ya Pak Miftah sama Pak Edi Arjono. Ini Pak ada videonya.
4: Cerita cinta kahitna iklan tak kotak.
0: Oke, Maijen Sutoyo arah traffic light Tamrin ada Rabas-Rabas Pon.
4: Putar dua kata ya.
0: Siap, makasih Pak Miftah.
4: Ini
0: lanjutnya sama Pak Yoyo Kendal. Mas Dono, selamat siang, semangat. Ini lagi di Wuleri nih. Oke, ini fotonya. Melintas di lintasan kereta api di Wuleri ya. Aman ya Pak ya? Oke, Ibu Umi Yuli Kaliwungu. Mas Don, siang, ingin mendengarkan Selamat Jalan Kekasih Rita Effendi. Oke, lanjutnya Pak Imawan Hendarto. Mas Don, Jatingaleh tol arah ke Gayam antre atau aman? Maksudnya keluar ke arah Gayam. Tak lirik sebentar. Gayam Sari. Mana nih? Aman Pak keluar Gayam? Antre dikit aja. Nggak antre juga di travelet aja biasa. Nggak ada antrean panjang. Sekaligus saya cek daerah-daerah lain ya. Yang akan melintas ke KIW. KIW kawan ada antrean panjang ke belakangnya sampai di BPKP. Yang mau masuk KIW arah Semarang Kota ada antrean ke belakang sampai BPKP. Simpulnya di traffic light KIW. Yang padat lagi di tengah kota kelihatan padat di simpang Lamper Tengah ya. Itu kelihatan padat dari arah Pedurungan terutama, kemudian juga di simpang Kompol Maksum yang dari arah Pedurungan juga cukup padat di situ. Ini ada padat juga di daerah. Oh ya, yang Jatenglen arah ke Demak ya. Tadi ada catatan ada pawai, ada aksiden truk juga gitu. Agak melambat sedikit juga, siap-siap yang lewat sana. Lah piye? Kata Pak Imawan. Ini diganti juga. Ganti, ya wis. Ampun. Yo. Kemudian saya ketemu sama Pak Sebastian. Makasih Pak bergabung juga. Ya, saya mendukung cerita cinta Kaitna. Oke, bolehlah. Tapi saya putar dulu yang sudah dipesan dari tadi. Saya baru ketemu lagunya. Baru ketemu sekarang maksudnya. Tadi ada yang ingin mendengarkan lagu rock punya band Kaisar, Garis-Garis Bintang.

masih dalam rangkaian mengenang Guru Soekarno Putra. Ini karya Guru Soekarno Putra dibawakan oleh almarhum Krisya Kalea Surya Tenggelam. Guru Soekarno Putra tidak hanya dikenal sebagai bagian dari keluarga besar Soekarno, tapi juga sebagai sosok yang aktif memperkenalkan dan mengembangkan seni budaya Indonesia lewat tari, musik, pertunjukan, dan karya-karya kreatifnya. Di era 90-an awal-awal atau 80-an akhir, anak-anak muda kala itu hobinya JJS. Dan Mas Guru bikin lagu ini.

0: 105,6 FM Rasika USA Ungaran, Salatiga, Ambarawa, Dedi Malik, jalan-jalan sore. Yang lagi di jalan ada Ibu Islamiyah kasih kabar nih, pemuda arah Tugu Muda ramai lancar. Cuaca panas. Semoga lagu ini bisa mengademkan ya. Pak Narendra lagi lewat di Jepara. Oh, lagi di Jepara. Cuaca Jepara dan sekitarnya panas. Lalu lintasnya dalam kota Jepara lancar. Untuk kawan-kawan Rasika yang punya info soal UPGRIS, bisa dong dibagi. Ini info soal apa, Pak? Boleh disebutkan soal apanya? Nanti siapa tahu kita bisa bantu juga ya. Pak Narendra, makasih. Pak Harso Widakdo, ini kasih catatan begini nih. Kalau lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke malah jadi lagu iklannya Indomie. Bener. Iya. Oh ya, mungkin siang ini ada yang mau masak mie goreng atau mie godok, jangan lupa dikecapin.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Si Sugianto Selendang Merah, semoga nyaman di perjalanan Anda. Yang masih dalam perjalanan, Pak Suryo, ini lagi posisi perjalanan Demak arah ke Kudus. Mohon info apakah ada ketersendatan. Demak arah ke Kudus itu, oh Demak Kudus gak ada. Demak ke Kudus, sorry. Demak ke Kudus ada, antre panjang Pak. Itu menjelang gerbang Kudus Kota Kretek. Ada perbaikan jalan tuh Pak, antrean ke belakang itu sampai di kawasan hampir ini, di simpang di Masjid Jami Al-Bushro tuh Pak. Jadi sebelum jauh dari pom bensin Cangkring ya. Jadi pasar ke belakang lagi, CV Jaya Setia Plant, Indomart Wonokerto. Wonorejo. Sampai di situ tuh Pak antrean lumayan panjang ya menuju ke arah Kudus dari Demak. Antrean ke belakang ada perbaikan jalan. Mohon bersabar. Pak Atung Marsudi juga lagi di perjalanan.
1: Mas Doni, selamat siang Mas Doni.
0: Siang Pak.
1: Dari pasar Bular. Pengalian pulang pergi lancar.
0: Alhamdulillah.
1: Aman terkendali. Oh iya Mas Doni. Beberapa minggu ini saya muter lagunya Denny Malik loh Mas Doni. CCS. Enggak taunya pirasat Mas Guru Soekarno Putra meninggal.
0: Innalillahi
1: wa inna ilaihi raji'un. Semoga husnul khotimah Mas Guru.
0: Amin. Terima kasih Pak Atung Marsudi. Rangkaian lagu-lagu lama sudah kita nikmati, semoga berkenan. Minggu depan kita masuk lagi ke lorong waktu itu, menyusuri masa lewat lagu-lagu nostalgia. Saya Doni Ashar, selamat siang. Setelah ini kita menikmati Mutiara Hikmah, kita simak dengan seksama. Setelah itu Bang Jamal Boy nemenin Anda dengan tembang-tembang ambiar.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

0: guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
2: Spill dong.
0: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
0: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
0: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Masayih di Musola Baitul Ma'mur Ruwit Wedung Demak, tanggal 27 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin Desa Ngroto, tanggal 30 September, waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda Desa Ngroto, Kecamatan Gubuk, tanggal 1 Oktober, mulai pagi hari.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang kelima dengan bahasan Ruhania. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa quwwati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, wonten dawuh-dawuhipun Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an. Kita sampean dilok teng tafsir Al-Imam Fakhrur Razi, sampean dilok teng tafsir kitab As-Sawi, sampean dilok kabeh niku. Iki ya apa mek kedaden kaya ngeten niku, ya napa niku? Sing diganjar iku sing teko ndiku. Merga nek dunya iku wis dijaluk. Niki lah. Lah iki urusan akhirat. Lah bingung ta niki. Nggih ta? Sing ditandangi niku ilmu bangsa akhirat, tapi biayae dibahas. Niki sampean dilok teng mriku niku sampean dilok. Ya napa niki? Mek rada njomplang luwih kuat amplope. Terus ya napa akhirate? Lah mek panten sing luwih kuat niku napa? Akhirate pun karuan wa intasawa ya. Lame padha ya apa niki kira-kira niku? Nggih ta? Niat dunyane karo napa? Akhirate niku padha ya napa niku? Nen? Angel? Mboten usah angel-angel. Kula kali sampean nderek Imam Syafi'i mawon. Radhiyallahu an. Napa Imam Syafi'i wis jarno wis sampeyan zaman akhir. Senajan apike cuma sak cilike semut ireng, ya wis oleh sak mono wis. Boleh ngeten Imam Syafi'i niku, fa may ya'mal misqala dzarratin khairai yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarrai yara. Wis. Pun niki lho. Lame pun kula kene sampean kaya ngeten ingkang dipun sampeaken kala wau, mencaci sana, menuduh sana, geleman kono mbek kene, sampai menimbulkan satu permusuhan. Nggih napa mboten? Sampai menimbulkan satu perpecahan, sampai kadang-kadang wani niku gebuk-gebukan niku lho. Nggih ta? Gimpun kula kali sampean dizalimi niku nggih sampean teni mawon. Ana sing ngejoki dhewe ngken. Iki lho ganjaran anu teko si fulan. Lha kok ngeten? Ya Allah, kok niku tuman dizalimi. Lho, ngeten kok. Kok niku tuman dirasani. Kok niku tuman difitnah, tuman dingono. Gak weruh kon, mboten semerap ya Allah. Iki ono wis catetane apa? Jukun-jukun kapiane. Lho enak. Gitu, jadi zalim fitnah niku napa minangka celengan. Gitu lho. Aja gampang kaget, aja. Gitu. Tibane kula kalih sampean niku dizalimi kathah kalih wong-wong. Nggih sampean jarno mawon. Sampai sing zalim kalih sampean niku napa? Kentekan kaapiane. Mpun telas ya Allah, modale ya Allah, ganjarane ya Allah. Sing dizalimi akeh dosane sik ana. Ano, saya onok dosa ni, onok saya wanten ya Allah dosa ni leng no kuno, lula enak ta, bun, gitu. Jadi mergo mirsani menikah dawo, pun kulo niku seneng, pun monggo, saban zolimi monggo, kulo namung nyuwun teng Gusti Allah tu masih cito, mugo mugo pinaringan selamat, uang zolim pun tak, napa malil zalimina min hamimi wala syafi'in yuta' wa malil zalimina mi waliyu wala nasir. Uang-uang napa? Uang-uang sing zalim niku napa? Besok gak ana sing iso nulu. Mboten enten sing saged nulungi niku. Nggih, pun. Telung perkara ingkang dadosaken peteng kubure, seji kemunafikan, nomor loro kezaliman, nomor telu utang. Coba kalau tak takon sak menten niku. Sak menten niku enten sing mboten gadah utang napa mboten? Coba diangkat tangane. Dan enten. Itu sing gak ada utang nama mboten. Coba diangkat tangane sing gak diutang. Lah, mboten enten. Geta. Ya. Kula niku ngeling kula niku. Kula niku ngengken. Nggih, cuma dibagi loro utang niku. Utang kanggo awake dhewe napa utang kanggo keperluane liyan. Kula nggih gak ada utang di arep mau rep. Nggih ta? Kula nggih kengken tuku wedhus. Nggih ta? Niku pun utang. Nah, tak ngomong babakan utang. Nggih ndonga bareng-bareng muga-muga pinaringan jembar rezekine iso nyauri utange. Sak badane iso nyauri utange ya diparingi rezeki malih. Ojo cuma mandek nyuwun teng Gusti Allah iso mbayar utang tapi sak badane iso mbayar gak dipikiri. Niku padha mbek wong gali lubang tutup. Ojo ngono mek ndonga niku Kanjeng Syekh mboten ngeten.

muruiniku. Nggih ta, ya Allah, kula sampean paringi rezeki saged napa? Saged nyaur utang. Lajeng ugi panjenengan paringi rezeki sabadane nyaur utang pun. Dadi niki mufakat nggih, sak menten kathah niku sing kathah duwe utang pun. Muga-muga nggih. Mek selagi sik duwe utang, muga-muga aja mati-mati. Nggih, pun. Pun. Nggih, pun setuju. Nggih. Ya Allah, kanca-kanca niki ya Allah. Mek tasih duwe utang ya Allah, empun panjenengan pundhut nyawane ya Allah. Nggih ta? Aja dianggap amin tok. Lah mek kesuwen gak nyaur utang. Sampai dadi no loro terus rasakno ya. Nggih ta? Pun. Utang. Ya, ngomong babakan utang. Nggih. Bahasa Arabe utang niku napa? Ad-dainu. Bahasa Arabe agama niku ad-dinu. Nggih ta? Cuma sak sret tok. Nggih ta? Ad-dainu. Fathah. Fathah niku artine niku napa? Buka, kebuka. Nggih. Angel. Uwong niku mboten mengomawon nrimo dunya niku. Mas yo soge, mek diwehi utang tetep mengomawon. Nggih napa, Mas? Enten uwong nolak utang. Nen? Sampeyan niku mboten butuh, nggih pun soge. Saman moro-moro enten uang ngomong, cuma modele niku mboten utang, mboten. Pak, panjenengan kula paringi modal. Kira-kira ya napa? Mengo. Pun, siji. Uang duwe utang. Kula omongi mana? Fathah. Jarang uang duwe utang niku lali niku jarang. Tetep kebuka. Pun, nggih. Uang duwe utang, nggih. Fathah teng dukur, niku pancen gede gengsine. Nggih. Gak eling mek duwe oleh utang niku mboten eling. Nggih ta? Utang perlu kanggo modal. Durung digunakno modal, wis ditukokno montor dhisik. Malah kadang-kadang niku nopo, seakan-akan niku nopo rezeki sing tompo enten tanggung jawab. Nggih napa mboten? Lali. Saya telah mendapatkan rezeki, nggih tak mergo oleh kredit. Niku gawane ad-dainu. Seje me agama, agama niku edale niku kasroh. Wong duwe agama niku mentah. Atine niku napa selalu pecah. Selalu sedih menyang Gusti Allah. Ono gak ono selalu ngerasa terbebani oleh Gusti Allah. Mergo nanggung amanat. Duduk nyusahi napa-napa, nyusahi awake dhewe. Mangkane teng hadis qudsi dipun dawuhaken dawuhipun Gusti Allah napa ana indal munkasirati qulubuhum li ajli pokoke pokok sapa wae wong iku mek susah tapi oleh nyusahi krana aku selalu nok sandingi sampean gak ada utang kata kita. Sing dipikiri niku aja mikiri utange gak iso nyaur. Sampean unggakno. Wong sampean kepingin kasroidal agama. Sampean unggakno napa? Ya Allah. Menawi kula niku mboten saged nyaur ya Allah. Manah kula mboten saged tenang ya Allah, mboten saged tentrem ya Allah. Lajeng dos pundi ibadah kula ya Allah dateng panjenengan ya Allah. Kula niku lemah ya Allah. Saman malah yo ngeten. Nggih ta?
sing kathah kula kali sampean niku luwe diplayokno teng bangsa zahir. Ya Allah, mek kula niku mboten saged nyaur, ya Allah. Tiang niki kenging ngamukan, ya Allah. Tiang niki gampang murang-muring, ya Allah. Engke kula diperkarakno, ya Allah. Niki lho sing umum. Teng hadis kudusi mboten ngeten. Indal munkasirati qulubuhum li ajli. Mboten li ajlikum, mboten li ajlihim. Mboten li ajli penggokno nang aku daipun Gusti Allah. Kita sampean ngeten, sampean nangisi kaya ngeten. Mek sampean mboten saged nyaur, insyaallah barokah sampean kali kula niku temen nyuwun perlindungan teng Gusti Allah sing ngutangi sampean niku insyaallah. Napa mboten tega nagi? Nggih, lah enak ta. Nggih. Nrimo alasan sampean niku nrimo. Ngapunten kula niki mboten gadah napa-napa, barang kula pun sampun mboten wonten. Insyaallah pun mboten napa-napa. Mungkin mek pun wonten sampean nyaur teng kula. Lho, lah enak ta. Tapi didilok. Mek uang niku tambeng. Nggih ta? Diwehi kesempatan kewelasan kali Gusti Allah ngeten niku. Awak ini ku napa? Wani utang mana? Niki kata napa mboten? Nen? Lho niku tandani, mboten beres niku. Pun utang. Pun. Pun nggih mufakat niki padha diutang nggih. Nggih, kula imami. Kula enggak ada utang teng Ustaz Arif. Pun. Nggih, oh kali enggak ada utang kula kali Mas Pungki. Anu napa apa itu oh, tiket pesawat dereng kula bayar tapi pesawat jenis kula kula beli siapa oh numbasaken Baktul Habaib dereng bayar kula nggih mboten nage kali kula wong kula kiai ini wedi mboten wani nage oh mau murang-muring kula gak percaya karo aku ta aku lak kiaimu lak gurumu nah, kula lak ngeten ta mesti kula ngomong ngeten wong kula kiai ndablek nek kiai waras mboten ngeten mboten kita tapi niki mboten mari nage nih mboten tapi ngelirik mawon ya anak-anak ya belum bayaran ini kita pun eling kula pun utang pun masalah utang nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu qala al-ulama kama fi syarh as-sudur lil imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu an mu'allaqatun ay mahbusatun an maqamiha al-karim pun faham nggih pun tereng tereng bahasa Arab pun dawuhipun Kanjeng Nabi nafsu ruhe wong mukmin nyawa kula kale panjenengan niku minangka wong mukmin besok menawi wekdal pejah kala wau tasih gada utang mboten disauri nyawa kula kali sampean niku ketahan dipun kunjara wonten ing kuburan mboten saged minggah dateng panggenan asalipun nyawa sing mulya dadi pancet mawon teng kuburan niku ya napa kira-kira kan boten saged pinanggih kita boten saged ziarah boten saged sambang sinambang boten saged sesarengan omong-omongan klayan para arwah ibadillahis sholihin kan ya napa kira-kira niki
Ben. Wonten ing hadis lintu malih. Saking al Imam At-Tabrani fil Awsat wal Asbi wal Baihaqi wa Abu Nu'aim al Asbihani fit Targhib. Saking sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Teng berikuti pun aturaken anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla salatas subuh. Faqala aha huna ahadun min bani fulan fa inna sahibakum qad ihtubisa inda babil jannah bidainin alaih fa in syi'tum fafdu wa in syi'tum fa aslimu ila azabillah. Ringkesipun dawuh wekdal niku Kanjeng Nabi niku salat subuh. Lajeng ing mriku Kanjeng Nabi niku dawuh, jamaah-jamaah sing padha salat subuh iki apa ana sangka golongane wong iki? Misale niku sangka Kepanjen, sangka Malang, napa sangka Ngobok, napa sangka pundi ditakokno kali Kanjeng Nabi. Napa Kanjeng Nabi? Ngene lho. Iki ana salah sijine kancamu wis kare mlebu swarga. Wis nok lawangi swarga gak iso mlebu. Napa Kanjeng Nabi? Di utang. Lah, ya napa niki kira-kira? Wau sampun dipun dawuhaken ketahan wonten ing jero kubur. Sakniki niki mboten, Pun. Pun saged berangkat dhateng ngersanipun Gusti Allah wonten sak lebetipun napa? Sak ngarepipun lawang swarga nggih tetep dipetahan. Gak oleh. Napa? Mergo sik duwe utang. Ben. Lah koniki dhaipun Kanjeng Nabi, mek koniku saaken karo kancamu tebu sono. Nggih. Mek gak sampe kon tebusi, koniku mampu nulung kancamu, ya wis. Berarti kon kabeh iku masrahno kancamu, dipasrahno nrimo siksa sangka Gusti Allah. Maka niku kula niku remen nggih. Biasa niku kanca-kanca niku. Sak badanipun mendem mayit nggih ta. Niku lajeng talkin biasanipun sak badanipun dipun talkini niku napa? Wonten sambutan dawuh saking sebagianipun keluarga ingkang pundi dedawuhan kala wau napa? Nyuwun napa? Nyuwunaken ngapura dhateng dhateng mai yet malah dipun pungkasi napa? Sinten kemawon ingkang ngraos wonten hakipun ingkang dipun tanggung dening mayit supados matur dhateng keluarginipun. Nggih ta, mangki insyaallah keluarginipun saged ngatasi. Nggih, basa ngeten nggih ta. Lho niku agung sangat niku. Mergo kadang-kadang niku enten pirang-pirang tahun, puluhan tahun niku wong tuane dulure utang niku mboten weruh. Gimana apa mboten? Lah niki kira-kira saken apa mboten niki? Mayat saken apa mboten? Lah niki sampean kudu wani sampean niku nekat. Insyaallah barokahipun sampean niku wani nekat. Misale sing kagungan utang niku moro, tapi macan sampean niku mboten kagungan nopo-nopo, insyaallah bakal nrimo kok. Cuma penyakite wong Jawa khususe niku sing umum niku disikno nyaur utang nopo bagi waris.
Dan nggih. Nah. Lali. Niki lho. Sing didhisikno niku mbagi wa kadang-kadang niku enggak ada alasan. Lah ya napa kula mbagekno mboten bagi waris? Napa? Lah niki wong keluargane enten sing melarat kok. Enten sing enggak ada utang kok. Mboten ngeten, mboten. Nggih ta? Utange di sik saking Sayyidina Sa'id bin Atwal. Eh? Riwayat Imam Ahmad Ibnu Hambal. Nggih, panjenenganipun niku dawuh, "Mata abuna wa taraka 300 dirhamin wa 'iyalan wa dayna. Fa'aradtu an unfiqa 'ala 'iyali." Nggih. Sahabat Sa'id niku dawuh, "Bapakku iku mati ninggal duit 300 dirham. Duwe keluarga melarat ya duwe utang. Terus aku duwe rencana." Kanjeng Nabi napa paring dawuh, "Inna abaka mahbusun bidaini faqdi anhu." Kon bro, kon iku kok ndisik-ndisik nombagi dunyane wong tuamu. Kon bro, saiki bapakmu iku ditahan karo Gusti Allah. Ing mongko bapak ini ku sinten? Sahabate Rasulullah. Niki sahabat, niki napa malih kula kalih sampean niku. Bapakmu ku ditahan. Ga iso nang endi-endi. Napa Kanjeng Nabi mergo diutang bapakmu iku. Bayaren dhisik bapakmu iku utange. Mek wis kon bayar bagian warisiku. Ben? Nggih. Lho niki lho utang. Niki. Pun malah uang duwe utang. Nggih. Derek riwayat Imam Tabrani fil Ausat an Sayyidina Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, temeniku dipun dawuhaken uang sing diwatekan maksurun bidaini yashku ila Allah alal wahdah. Uang diutang niku nggih waktu ditahan karo Gusti Allah teng kuburan niku napa gak iso sambat. Mek sampe sambat, sambat awake dhewe gak ana sing iso nulungi. Koncoe niku padha weruh. Wong ahli kubur niku padha weruh. Sampai para kaulanipun Gusti Allah sing soleh niku padha weruh apa kono apa apa. Kula niki dos pundi? Kula niku enggak ada utang ngeten. Wah, dudu urusanku iku. Iku urusanmu dhewe iku. Saiki kari ngenteni keluargamu sing sik urip saiki. Ya apa keluargamu iku ya apa? Ngilingi kono apa ndak? Lados pundi kula niku para arwah ya wis matura dhewe nang pangeran. Lho niki lho wong ganggu hake wong niku dos ngeten niku. Ngrasa keijenan wong utang niku. Ngomongin biasanya wong utang niku dipangan dhewe kok. Nggih ta? Napa enten ta? Wong utang niku kondo-kondo wong. Mek pun kondo-kondo wong terus padha rame-rame slametan karo wong enten. Mboten enten. Wong utang niku digegem dhewe, disimpen lali tujuane, malah ditumpaki maneh dhisikno karepe hawa nafsu. Nih, mangkane besok wong dhe utang niku keijenan teng kuburan niku. Penyak napa niki? Iso nyaur utang napa mboten? Nen? Iso nyaur utang napa mboten? Insyaallah. Wah, la. Pun kula kiyataken malih. Riwayat Imam Tabrani saking Sayyidina Anas radhiyallahu an. Ing mriku dipun dawaken kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
wa utiya birojulin yusalla alaih. Wektu niku sahabat kumpul kali Kanjeng Nabi.

Tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrani Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang di

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.
1: Rasika

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, sugeng pinanggih malih. Bersama Jamal Boy Rasika USA di Tembang Ambiar siang dinten menika kaleres wis tanggal 17 bulan September 2026 nggih. Para kadang kalau biasanya sama Mbak Andin, Mbak Greta, hari ini Mbak Jamal. Dan jangan lupa lagu-lagunya khusus campur sari ambiar ngantos jam 3 sonten mangke. Oke, para pecinta pelestari, monggo siap-siap sampai dengan 2 jam ke depan dengan lagu-lagu ambiar Indonesia sing nyenengke ati.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Yes, tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Tembang Ambyar, Rasika USA.

0: 105,6 FM Rasika USA, senang sekali ketemu lagi dengan panjenengan semua para kadang-kadangku di akhir bulan September ya. Tanggal 27 itu berarti sebentar lagi kita akan memperingati yang namanya G30 SPKI. Kemarin, minggu kemarin sudah dibahas sejarah G30 SPKI di mana waktu itu terjadi kudeta di Jakarta tahun 65, nggih. Yang sejarahnya selengkapnya nanti bisa ditonton di filmnya, ada film sejarah G30 SPKI. Nah, oleh karena itu para kadang-kadangku tutup siaga, waspada terhadap bahaya laten. Kalau dulu ada laten kanan, laten kiri, laten PKI. Nah, siaga mawon karena PKI itu bisa menyerang dari segala lini katanya. Oke, oke lah kalau begitu. Oke. Untuk Anda kaum remaja yang masih sekolah, sekolahnya yang rajin biar tahu apa itu bahaya-bahaya yang terjadi di negara kita. Rajin-rajinlah belajar, kalau sudah rajin tetap belajar, jangan tidak belajar ya toh. Dan jangan lupa untuk jangan melupakan sejarah, menjadilah bagian dari sejarah. Oke, oke. Oke, mawon. Kita kembali ke tembang ambyar.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
7: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih, Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman. Yang penting

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es teh dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Tembang Ambyar, Rasika USA.

0: ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama, satu paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi, 25 Oktober, jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Lua White Coffee.
1: Tembang Ambyar, Rasika USA.

Anda masih bersama dengan Tembang Ambiar Indonesia ya di edisi akhir bulan September 2026. Senang banget nih para penggemar sepak bola, khususnya penggemar timnas kak saya nih. Karena kemarin hari Jumat kesebelasan nasional Indonesia yang merupakan timnas senior berhasil mengalahkan timnas Singapura dengan skor yang cukup mantap 2-0, bahkan sebenarnya bisa lebih, tapi sayang sekali dalam pertandingan tersebut yang masuk hanya 2 gol. Ya nggak apa-apa, karena memang sulitnya menapai atau mengegolkan ya. Dan Indonesia itu timnya baru bergabung sehari sebelumnya untuk lengkapnya, jadi memang angel yang kelompok kewong sak dunia untuk ada Eropa, dari Amerika, Australia yang bergabung untuk kemudian saanyuan ketemu, kemudian menjadi satu tim yang padu, malahkan tim negara lain yang sudah lama bersatu padu dan sudah lama menjadi sebuah tim yang utuh, Horote Yohono. Ya, oke. Okay? Dan kemenangan 2-0 ini menjadikan Indonesia tim kedua di klasemen. Ya, nanti hasil hari ini dilihat dulu ya. Dan jangan lupa untuk besoknya hanya satu tim yang keluar juara untuk menjadi tim terkuat di divisi satunya FIFA Asian Matchday. Kita ikuti aja beritanya dan mudah-mudahan Indonesia juara. Sampaikan 2D, doa dan dukungan. Amin ya Robbal Alamin. Timnas Indonesia berjaya, karena besok Senin akan bertemu dengan Harimau Malaya dan Garuda akan bertanding melawan Harimau Malaya. Semoga tetap menang, tetap berjaya, dan Timnas Indonesia jawara di FIFA Matchday 2026.

0: panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

Terima kasih Anda masih terus bergabung dengan lagu-lagu ambyar. Ini nek ora wong-wong sing setia dengan lagu-lagu ambyar ya ora mungkin, karena lagu-lagu ambyar itu campur sari yang khusus ya. Suasananya ambyar, kata-katane yo ambyar dan penuh dengan rasa sedih, penyesalan, penuh dengan rasa apa ya namanya kejengkelan kadang-kadang. Rasa tidak akan kembali lagi, rasa move on dan lain sebagainya. Nggih. Untuk Anda pecinta pelestari lagu-lagu ambyar, mari kita simak sampai nanti jam 3 sore. Nggih. Untuk yang ada di perjalanan, yang ada di seputaran Dempet, ya, kemudian juga Trengguli, mungkin di sana masih ada peningkatan mutu kualitas jalan. Yang ada di Jatilor ya, Jatilor Prodati, Penawangan, Putat dan lain sebagainya, pastikan Anda tetap konsentrasi dan waspada karena jalan lagi diperbaiki. Taatilah dan tertiblah sehingga nanti walaupun tersendat tetap akan bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya, seperti hari-hari yang lalu. Waduh, kayak lagu ya, seperti hari-hari yang lalu. Oke. Dan jangan lupa untuk tetap lihat situasi kondisi kanan kiri, jangan ngebut, jadikan kita bagian dari

Kecamatan di jalan raya, ada keluarga yang menunggu dan ada orang-orang lain yang perlu diberi keselamatan atau perlu diberi kesempatan untuk jalan di samping Anda. Jie, kita kembali ke Tembang Ambiar.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting.

ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak White Coffee.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Tambang Ambyar, Rasika USA.

105,6 FM Rasika USA. Kawan-kawan, saat ini sedang berlangsung Asian Games di Tokyo. Di Jepang ya, di beberapa kota. Dan kemarin Indonesia mengalahkan Cina untuk dapat medali emas di cabang bulu tangkis atau badminton beregu. Awal mulanya itu dulu pertama kali diselenggarakan Asian Games di 1951. Di kota mana? Kota New Delhi, India. Sebelum Asian Games lahir, ada ajang olahraga regional seperti Far Eastern Championship Games dan West Asian Games. Namun akibat Perang Dunia Kedua, acara tersebut terhenti. Gagasan sejarah Asian Games bermula saat Olimpiade 1948 di London. Perwakilan dari India namanya Guru Jut Sondi mengusulkan unifikasi dan pembentukan ajang olahraga khusus di Asia untuk mempererat persatuan Federasi Olahraga Resmi Asia. Dan akhirnya Federasi Atletik Asia resmi dibentuk Februari 1948 di New Delhi. Edisi pertama tahun 51 di New Delhi diikuti 11 negara dengan 6 cabang olahraga. Kemudian edisi kedua di Manila tahun 54 ditetapkan sebagai ajang 4 tahun sekali. Dan Indonesia pernah menjadi juara, yaitu tahun 62 di Jakarta dan 2018 di Jakarta Palembang. Asian Games tahu juara. Peristiwa penting pelaksanaan Asian Games ke-4 tahun 62 di Jakarta, yaitu bahwa dari awal hingga edisi itu Indonesia adalah sebagai tuan rumah, memperoleh medali atau momen penting terbanyak. Nah, itulah. Dan itu sepenggal sejarah Asian Games yang sampai dengan sekarang sudah berlangsung puluhan tahun ya, 51 sampai 2026. Untuk pesta olahraga itu sendiri, sekarang cabang olahraganya banyak sekali. Ada angkat besi, anggar, atletik, balap sepeda, berkuda, bola basket, dayung, golf, gulat, hoki, judo, kabadi, kano, karate, kriket, layar, loncat indah, dan sebagainya. Yang jumlahnya itu sekarang sudah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Kurang lebih 40 cabang olahraga. Oke banget berarti. Jadi kepesertaannya pun semakin banyak. Di edisi tahun ke-22 di Riyadh itu sendiri sudah ada, tahun 34 itu sudah diikuti oleh banyak sekali peserta, yaitu sedangkan ke-20 di Aji Nagoya ini tuan rumahnya Jepang ya. 2034 nanti di Riyadh, 2030 nanti di Doha, Qatar. Jadi sudah disusun para negara-negara pelaksananya. Oke, kita kembali ke lagu dulu.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Tembang Ambyar, Rasika USA.

Kawan-kawanku semuanya, masih dengan lagu-lagu Amjar dari Rasika USA 105,6 FM seputar gerakan 30 September atau G30S. Mungkin sebagian besar Bapak, Ibu, Pak D, Mbok D mengetahui, tapi untuk adik-adik enggak tahu ya, yang usianya di bawah 30 enggak tahu bahwa waktu itu ada yang namanya pergantian kekuasaan, di mana ada Super Smart dan lain sebagainya. Kemudian ada Hari Kesaktian Pancasila yang terjadi tanggal 1 Oktober, karena dengan kesaktiannya Pancasila mampu mengalahkan dan menggagalkan gerakan 30 September yang diinisiasi oleh PKI. Tanggal 1 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila untuk mengenang pahlawan-pahlawan yang gugur tadi. Dan pahlawan yang gugur sudah kita sebutkan tadi ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 jenderal serta 1 perwira menengah, yaitu Letu JZI Pierre Tendian. Dan waktu itu Indonesia memang cukup mencekam, tapi berhasil dikendalikan oleh TNI dan kembali normal kembali sampai dengan saat ini. Untuk Anda yang mungkin pernah nonton filmnya jadi tahu, tapi yang belum pernah nonton ya mungkin bagaimana kronologinya mungkin agak bingung. Tapi nanti malam tanggal 30 biasanya filmnya diputar kembali di stasiun-stasiun televisi nasional. Oke, kita kembali dulu ke tembang Ambiar.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Tembang ambiar, Rasika USA.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

0: Sepur
1: 105,6 FM Rasika USA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda kawan Rasika? Selamat sore semuanya. Selamat menikmati hari Minggu ya. Ini adalah hari Minggu terakhir di bulan September, karena hari Minggu besok sudah masuk bulan Oktober. Lumayan terasa lama ya bulan September ya. Masih ada satu minggu lagi untuk menghabiskan bulan September. Oke, untuk kawan-kawan selamat melanjutkan perjalanan. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke arah mana untuk sore hari ini? Bagaimana dengan kabar lalu lintas sepanjang jalur yang Anda lewati? Apakah semuanya baik ataukah ada sesuatu yang perlu disampaikan atau dibagikan untuk kawan Rasika? Barangkali ada yang searah atau setujuan dengan Anda, begitu kawan. Jadi bisa antisipasi ya, apakah akan melanjutkan perjalanan melalui jalur yang biasanya atau mau memilih jalur yang lain untuk untuk menghindari ketersendatan atau antrian jika ada. Gitu kawan-kawan, silakan bisa dibagikan informasi lalu lintasnya di 081-3258-58500. Faiza Arifin di sini akan temani Anda sampai jam 7 malam di Kelana Kota, spesial akhir pekan di 105,6 FM Rasika USA. Sebelum dilanjut, kita cek dulu ya untuk kondisi lalu lintas di siang hari ini jam 15.09 waktu Indonesia Barat sekarang kawan-kawan. Untuk yang memasuki dalam kota Ungaran, siap-siap nanti di sekitaran Beteng ya, menuju ke arah Bawen. Di situ ada truk yang terkendala kawan-kawan, posisi di lajur kanan ya setelah Beteng atau di sekitaran Polres untuk yang menuju ke arah Bawen. Belum menimbulkan antrian, belum ada, hanya melambat saja sedikit ya di situ karena ada di lajur kanan dan itu menghabiskan satu lajur. Untuk kawan-kawan yang menuju ke arah Bawen, siap-siap mulai dari sekitaran Beteng. Kemudian untuk yang menuju ke arah Kudus, kawan-kawan, sore hari ini ada ketersendatan ya, di mulai dari Wonoketingal SPBU sampai dengan gerbang Kudus Kota Kretek, kawan-kawan. Sore hari ini antriannya cukup panjang yang menuju ke arah Kudus. Silakan bisa disiapkan antisipasi ya, jalur alternatif yang bisa Anda pilih untuk menghindari antrian tersebut. Bisa di-share rekomendasi jalur alternatif Anda kawan-kawan di Kelana Kota untuk sore hari ini. Kemudian untuk jalur yang lain di tol Tembalang yang menuju ke arah mana ini? Yang menuju ke arah Serondol ya. Oh, dari arah Serondol kawan-kawan menuju ke arah Ungaran atau yang menuju ke arah Solo untuk sore hari ini ada ketersendatan. Apakah ada informasi terkait dengan ketersendatan dimulai dari setelah gerbang tol Banyumanik ya, mulai dari KM 420 menuju ke arah Solo, ini ada ketersendatan atau ada antrian? Informasinya silakan bisa ditambahkan atau bisa dilengkapi ya untuk sore hari ini. Ada Pak Udin Cenut, selamat sore Pak Udin Cenut.
2: Selamat sore Mbak Fe. Ini aku tadi perjalanan dari Semarang mau ke Kudus, tapi ternyata di Wonoketingal itu ada ketersendatan yang pusatnya, yang sumber kemacetan ternyata di Tanggulangin. Ada perbaikan jalan sehingga di Tanggulangin itu ada hanya satu lajur yang untuk di lewati, yang diperbaiki jalur yang sebelah kanan Mbak V di jembatan Tanggulangin itu.
1: Oke.
2: Saya antri itu dari macet yang anu yang tadi antri itu 1 jam kurang lebih.
1: 1 jam ya Pak Udin Cenut. untuk menghabiskan, apa namanya, untuk lepas dari ketersendatan atau antrian yang ada di sekitar Wonoketingal sampai dengan Tanggulangin, jembatan Tanggulangin ya, yang bisa digunakan lajur kanan ya, informasi dari Pak Udin Cenut. Nah, bisa disiapkan kawan-kawan kalau sampai dengan 1 jam, kira-kira apakah akan dilanjutkan lewat jalur ini atau Anda memilih jalur yang lain, alternatif. Boleh dibagikan ya informasi terkait jalur alternatifnya, mau memilih jalur mana, bisa juga di-share, jadi bisa diikuti oleh kawan-kawan Rasika agar bisa sama-sama lancar, sama-sama enak ya. 1 jam lumayan loh ya. Pak Udin Cenut, terima kasih untuk update informasinya dan juga untuk sharingnya, estimasi waktu yang dihabiskan Pak Udin untuk menghabiskan waktu atau untuk lolos dari antrian dan ketersendatan yang ada di sekitaran Wonoketingal, jalur menuju ke arah Kudus. Bisa ditambahkan informasi Anda di 081-3258-58-500. Jalur mana lagi yang harus diantisipasi atau jalur mana lagi yang harus diwaspadai untuk sore hari ini, kawan-kawan, silahkan bisa dibagikan di Kelana Kota untuk sore hari ini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: dari Lisa sudah muncul di ruang dengar Anda kawan-kawan untuk sore hari ini menit ke-23 tinggalkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk kawan-kawan dari sore hari ini sedang dalam perjalanan, sudah sampai di mana perjalanan Anda? Apakah semuanya lancar kawan-kawan? Untuk sore hari ini silakan bisa berbagi informasi. Cuaca cukup cerah ya, tidak ada mendung sama sekali, belum tampak akan ada mendung ya untuk musim hujan yang biasanya sudah mulai turun di bulan yang berakhiran ber, tapi untuk September sampai dengan tanggal 27 ini belum tampak ada mendung dan belum hujan ya, paling gerimis sedikit-dikit cuman sebentar aja abis itu hilang lagi. Belum tampak akan memasuki musim hujan ya kawan-kawan. Apa kabar nih? Saya ketemu dengan Bu Tri Utami. Selamat sore Bu Tri Utami. Di Tol Banyumanik arah Bawen ada apa ya kawan-kawan? Nah ini juga belum kami dapatkan informasinya terkait dengan perlambatan yang ada di Tol Banyumanik. Apakah baru di sore-sore ini saja atau dari mulai siang ya kawan-kawan? Untuk informasinya dong, Bu Tri Utami boleh ditunggu dulu ya informasi dari kawan-kawan Rasika. Nah Bu Tri sendiri barangkali nanti sudah melewati, ketemu simpulnya di mana dan penyebabnya apa, boleh juga di-share di sini. Terima kasih Bu Tri Utami sambil menunggu informasi dari kawan-kawan di Klana Kota. Pak Panca apa kabar? Pak Panca sore hari ini menginformasikan peralihan lajur sisi kiri lokasi Jalan Kaligawe dari arah, ini kenapa gede sekali sih, bagaimana caranya untuk menyempitkan ini? Kita lihat dulu ya informasi dari Pak Panca. Oke, terima kasih Pak Panca untuk update informasinya nih sore hari ini. Baik, Pak Panca terima kasih untuk update informasinya. Ini terkait dengan di lajur Kaligawe arah Kota Demak ya kawan-kawan ya. Atau selatan jembatan Kaligawe ini ada pekerjaan persiapan perbaikan jalan. Jadi untuk kawan-kawan yang melintas ada ketersendatan yang menuju ke arah Demaknya di Kaligawe. Terima kasih Pak Panca untuk update informasinya. Kemudian kawan di 6666. Nah, ini dia informasi Tol Banyumanik sebelum gate atau gerbang Banyumanik arah Semarang macet panjang dari Pak Bismarck. Terima kasih Pak Bismarck, ini juga yang lagi kita cari ya. Kendalanya ada di apa sih untuk sore hari ini yang di tol ini kawan-kawan, silakan bisa ditambahkan informasinya di 081-3258-58500. Pak Bismarck, boleh dong nitip ya, apa yang menyebabkan ketersendatan di gerbang tol Banyumanik arah ke Semarang dan juga arah ke Demak ya? Arah Semarang dan juga Demak. Arah Semarang Solo ya kawan-kawan, yang menuju ke arah Semarang iya tersendat, yang menuju ke arah Solo juga sama tersendat. Ada apa gerangan ini dua arah? Apakah ada insiden atau ada pekerjaan jalan? Harapannya sih yang baik-baik ya pekerjaan jalan deh, gak apa-apa deh. Itu kan masih untuk peningkatan mutu jalan untuk layanan kita juga ya. Apakah ada informasi? Silahkan bisa ditambahkan di 081-3258-58500. Kalau tadi saya lihat itu hanya yang menuju ke arah Solo, tapi sekarang ternyata yang menuju ke arah Semarang juga sama ya, ikut tersendat kawan-kawan. Boleh diinfokan tambahan informasinya dilengkapi. Pak Suprianto apa kabar Pak Suprianto?
1: Selamat sore Rasika.
0: Sore Pak Suprianto.
1: Selamat sore semuanya. Sekedarin ruaja, ini jembatan Tanggulangin ada perbaikan arah ke Kudus dari Demak.
0: Betul.
1: Ini ekor kemacetannya sudah sampai Pasar Gajah kemungkinan ini. Ini mau Pasar Gajah sudah macet total ini. Merambat banyak truk-truk. Ya tolong informasikan. Diinformasikan itu di jembatan Tanggulangin ada perbaikan arah ke Kudus dari Demak. Macet total ini dari mana? Dari arah barat. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Suprianto.
1: Ekor kemacetan dari barat ke timur dari pom bensin modern kono tinggal.
0: Baik, terima kasih Pak Suprianto untuk update informasinya. Sedang ada pekerjaan jalan di sekitaran jembatan Tanggulangin, kawan-kawan silakan ambil lajur kanan ya, karena pekerjaan di lajur kiri ya, tadi informasi dari Pak Udin jam 15 tadi. Ekor antriannya masih sama, masih di sekitaran SPBU Wonoketingal, kawan-kawan menuju ke arah Kudus silakan bisa di antisipasi ya, kalau tadi Pak Udin lepas dari ketersendatan di sana tuh sekitar 1 jam. Nah, biar tidak ikutan antri 1 jam, lama kan sejam ikut mengantri. Silakan bisa disiapkan antisipasi jalur Anda, jalur alternatif kawan-kawan untuk menghindari antrian di sekitaran Wonoketingal sampai dengan Tanggulangin atau di gerbang Selamat Datang Kudus ya, gerbang Kudus Kota Kretek. Terima kasih Pak Suprianto, selamat melanjutkan perjalanan. Kemudian kawan di 11484, apa kabar? Informasi sebelum gate tol Banyumanik arah Semarang itu ada laka karambol. Baik, terima kasih kawan dari siapakah gerangan? Pak Danang ya, terima kasih Pak Danang untuk update informasinya. Oke, ada laka karambol, informasi dari Pak Danang kawan-kawan. Silakan bisa dilengkapi informasi, barangkali Anda juga melintas di jalur yang sama. Baik, ada kawan di 66 Pak Bismak ya. Pak Bismak akhirnya bisa lepas ya. Ah, ini dia informasi dari Pak Bismak. Ada laka beruntun. Baik. Di gerbang tol Banyumanik ya kawan-kawan, menimbulkan ketersendatan di dua arahnya, yang menuju ke arah Solo dan yang menuju ke arah Semarang. Posisinya seperti apa? Untuk kondisinya di sana seperti apa kawan-kawan? Apakah ada yang bisa menambahkan atau melengkapi informasinya? Kenapa ketersendatannya menjadi dua arah ya? Apakah berarti sebelum ini ya? Sebelum apa? Yang memisah itu ya? Untuk lokasinya atau TKP-nya, silakan bisa dilengkapi informasinya karena ini dua arah ya, arah Semarang dan menuju ke arah Solo juga sama ikut tersendat. Pak Prayitno, ada tambahan informasi?
2: Sore Mbak Faisal.
0: Sore Pak Prayitno.
2: Semarang panas dua petang.
0: Salba.
2: Man, artinya jangan sampai panas.
0: Siap.
2: Mbak, Kawan Rasika itu penasaran sama wajah panjenengan Mbak, karena di TikTok nggak ada. Kalau ada TikTok kan kita bisa komunikasi Mbak. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Prayitno. Untuk informasi cuaca ya, Semarang panas tapi hati nggak boleh panas, harus tetap dingin ya. Pak Prayitno, selamat melanjutkan perjalanan. Pak Parjo ini menginformasikan, terlihat truk derek ini meluncur di KM424 ya, dari Ungaran ke Semarang. Oke, ini untuk upaya evakuasi barangkali kawan-kawan. Nah, tadi disebutkan laka beruntun. Kendaraan atau unit apa saja yang ikut terlibat di sana kawan-kawan, dan seperti apa ya? Mudah-mudahan tidak ada korban ya kawan-kawan ya, maksudnya korban jiwa. Berhati-hati untuk siapapun yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke arah manapun, melintasi jalur manapun ya. Mudah-mudahan semuanya aman. Pak Aryawan Cokro, selamat sore Pak Aryawan Cokro. Oke. Di ketersendatan di jembatan Banyumanik KM421 900 kedua arahnya, yang jalur A arah Solo ini ada pekerjaan perbaikan jembatan. Oke, baik. Yang arah Solo ini karena ada pekerjaan perbaikan jembatan. Yang jalur B ada laka beruntun melibatkan 3 kendaraan. Mohon kawan-kawan Rasika untuk berhati-hati. Terima kasih Pak Aryawan untuk update informasinya. Sudah melengkapi informasi dari kawan-kawan Rasika sebelumnya di ruas tol Banyumanik ya, menuju ke arah Solo dan yang menuju ke arah Semarang. Untuk sore hari ini di sekitaran gerbang tol itu ada kendala. Dua arahnya mengalami perlambatan, tapi penyebabnya berbeda. Saya kira karena terdampak dari laka beruntun itu ya, yang arah Solo ternyata yang arah Solo itu karena ada pekerjaan perbaikan jembatan, sementara yang arah Semarang ada laka beruntun yang melibatkan 3 unit kendaraan. Terima kasih Pak Aryawan untuk update informasinya. Hati-hati untuk kawan-kawan yang sore hari ini sedang melintas. Pak Parjo, apa kabar? KM 422 sudah mulai melambat ya, Mbak. Oke.
3: Pak Aryawan Cokro.
0: Terima kasih dari KM 422 ini sudah mulai melambat kawan-kawan. Nah, informasinya dua arahnya memang ada ketersendatan atau ada perlambatan karena dua penyebab yang berbeda. Satu karena ada pekerjaan jembatan yang arah Solo dan satu lagi yang arah Semarang itu karena ada laka. Informasi dari Pak Aryawan. Terima kasih untuk update informasinya kawan-kawan. Sekali lagi berhati-hati dimanapun Anda melintas ya. Untuk siang hari ini ada beberapa titik yang harus diantisipasi di tol Semarang Solo, tepatnya di kawasan atau di sekitaran gerbang tol Banyumanik ya atau Tembalang, kemudian di Wonoketingal jalur yang menuju ke arah Kudus ini sedang ada pekerjaan jalan. Untuk kawan-kawan yang sore hari ini melintas, harap berhati-hati pekerjaan jalan atau pekerjaan jembatan di Tanggulangin kawan-kawan. Untuk ekor antriannya, kalau tadi sampai di SPBU Wonoketingal, ini sudah mulai mundur lagi ya, sudah hampir mencapai gajah ini kalau ini ya kawan-kawan. Selamat melanjutkan perjalanan, tetap berhati-hati. Untuk yang saat ini sedang dalam antrian, harap bersabar, tetap tertib mengikuti antrian. Atau untuk yang belum terlanjur masuk antrian, boleh diantisipasi dengan mengambil jalur alternatif ya kawan-kawan ya. Silakan bisa dibagikan rekomendasi jalur alternatif Anda menuju lewat mana begitu. Silakan bisa ditambahkan di 081-3258-58-500. Titik lain atau jalur lain yang harus diantisipasi adalah Arterio Sudarso menuju ke arah Kaligawe. Untuk sore hari ini juga sama, terjadi perlambatan di sana karena ada pekerjaan jalan ya kalau di Arterio Sudarso ya. Kemudian untuk jalur lainnya di dalam kota Ungaran sekitaran Beteng itu juga sama, ada truk yang mogok ya di lajur kanan. Nah, ini apakah masih ada ataukah sudah lancar lagi? Untuk kawan-kawan silakan bisa ditambahkan informasinya yang menuju ke arah Bawen kawan-kawan. Tadi ada di lajur kanan, nah apakah sekarang sudah jalan lagi atau masih sama? Masih ada truk yang mogok di sana dan apakah menimbulkan ketersendatan atau menimbulkan antrian. Seperti itu, silakan bisa diupdate lagi informasinya di Kelana Kota 105,6 FM Rasika USA.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Terima kasih Anda masih berkelana kota bersama Rasika untuk sore hari ini kawan-kawan. Untuk yang sore hari ini sedang dalam perjalanan, selamat melanjutkan perjalanan. Ada beberapa titik yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan untuk diantisipasi ya, karena saat ini sedang terjadi ketersendatan atau perlambatan. Selamat sore Bu Lilis Suryani. Ditunggu untuk informasinya, nanti sudah disampaikan ya, diteruskan ke pihak terkait untuk segera dikirim bantuan, Bu Lili Suryani. Kemudian ada kawan Rasika juga yang tadi melintas di sekitaran Tanggulangin ya, atau yang menuju ke arah Kudus nih sore hari ini. Ada Pak Iwan, selamat sore Pak Iwan. Untuk sore hari ini ikut mengantri Mbak Fai di jalur menuju Kudus ya. Tadi masuk sudah keburu masuk ke antrian. Mendengarkan sudah keburu masuk antrian begitu ya. Terima kasih untuk informasinya, sambil dihitungkan Pak Iwan kira-kira butuh waktu berapa lama untuk mengantri di jalur Demak Kudus ya, dimulai dari sekitaran Wonoketingal sampai dengan Tanggulangin. Simpulnya di sekitaran gerbang Kudus ya, Kota Kretek kawan-kawan. Bu Lina apa kabar? Bu Lina lagi balik Kudus tapi di Cangkring kok macet, ada apa? Ada pekerjaan jalan tadi ya di jembatan Tanggulangin Bu Lina. Rasika gak bisa dimonitor ini? Oke baiklah. Saya sampaikan ke IT-nya ya untuk bisa dicek ya. Terima kasih Bu Lina, selamat melanjutkan perjalanan. Apakah ikut mengantri juga Bu Lina? Untuk kawan-kawan yang belum terlanjur masuk antrian, silakan bisa diantisipasi ya untuk memilih jalur lain atau jalur alternatifnya, bisa di-share juga di sini untuk kawan-kawan juga yang akan menuju ke arah Kudus, biar bisa ikut jalur Anda menghindari antrian atau ketersendatan. Untuk sore hari ini sudah sampai di sekitaran Alaska kawan-kawan untuk jalur yang menuju ke arah Kudus ya, untuk antriannya atau ekor antriannya. Begitu Bu Lina dan kawan-kawan yang sedang mengantri, harap bersabar. Kemudian untuk jalur lainnya adalah Yosudarso, arteri Yosudarso menuju ke arah Kaligawe, ini juga masih ada ketersendatan. Kemudian ada dua insiden atau ada insiden di sekitaran Tol Banyumanik ya kawan-kawan, setelah gerbang Tol Banyumanik yang arah ke Solo itu ada pekerjaan jalan. Kemudian yang dari arah Solo menuju ke arah Semarang sebelum gerbang Tol Banyumanik itu ada laka. Jadi untuk kawan-kawan yang sore hari ini sedang melintas di dua jalur tersebut, harap bersabar karena dua arahnya ada perlambatan. Pak Parjo, laka untuk arah ke Semarang di atas jembatan Banyumanik. Ini untuk unit dereknya sudah tiba untuk evakuasi. Baik. Ada 3 unit kendaraan tadi yang terlibat ya. Semuanya masih ada di lokasi. Oke, ada 1 mobil pribadi, kemudian ada truk. Dan juga ada, oke, dan oke, 3 unit atau 4 unit ya kawan-kawan, saya lihatnya kok ada 4 ini. 3 mobil pribadi, kemudian ada 1 truk gandeng di situ. Ada 3 atau ada 4 ya yang terlibat, Pak Parjo?
1: Selamat sore kawan-kawan Rasika.
0: Selamat sore Pak Parjo.
1: Informasikan di atas jembatan Banyumanik menuju ke arah Semarang, itu terjadi kecelakaan karambol, ada 3 mobil penumpang dan 1 truk yang terlibat kecelakaan. Namun masing-masing mobil tersebut posisinya sudah berada di lajur yang paling kiri atau di bahu jalan. Dan untuk mobil derek yang dari arah Ungaran menuju Banyumanik itu sudah sampai lokasi, siap untuk melakukan evakuasi. Dan petugas dari jalan tol juga sudah siap di lokasi untuk melakukan pengaturan lalu lintas. Dan untuk kawan-kawan Rasika yang mungkin dari Salatiga menuju ke Semarang, untuk sementara waktu biar tidak terjadi kemacetan, bisa keluar di exit tol Ungaran terlebih dahulu. Dan untuk antrian yang ke arah Solo, itu dari jembatan Banyumanik sampai dengan ini gerbang hampir gerbang tol Banyumanik juga terdapat antrian. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
0: Pak Parjo, terima kasih untuk update informasinya. Sangat detail dan lengkap ya untuk kawan-kawan yang sore hari ini melintas di tol yang dari arah Solo menuju ke Semarang. Kalau bertanya-tanya ini ada apa, tersendat dan lain sebagainya, adalah kaberuntun tadi sudah disampaikan oleh Pak Parjo. Jumlah yang terlibat betul ada 4 mobil ya, ada 4 unit, 3 unit mobil penumpang dan 1 truk yang semua

0: hari ini. Pak Hari Kurnia, apa kabar? Pak Hari Kurnia, ini Demak Kudus macet di Karanganyar. Betul, lagi ada pekerjaan di situ ya. Ada perbaikan jembatan ya, pekerjaan jembatan Tanggulangin ya kawan-kawan. Tapi sore hari ini ya sudah memanjang lagi ya. Kalau tadi sampai di SPBU Wonoketingal ekor antriannya, untuk sore ini dari jauh sebelum SPBU sudah mengantri. Harap bersabar Pak Iwan, bisa di ikuti untuk antriannya dengan tertib begitu ya kawan-kawan, sambil dihitungkan deh kira-kira butuh waktu berapa lama Pak Iwan dan Bu Lina juga yang saat ini sedang mengantri, butuh waktu berapa lama untuk lepas dari antrian di sana. Yang belum masuk antrian silakan bisa diantisipasi memilih jalur yang lain atau rekomendasi jalur alternatifnya untuk kawan-kawan yang menuju ke arah Kudus dari Demak ya, silakan bisa ditambahkan di 081-3258-58500. Untuk jalur lainnya yang sore hari ini masih jadi perhatian kita adalah di ruas tol Semarang Solo di sekitaran Banyumanik kawan-kawan, untuk sore hari ini masih ada kendala pekerjaan jalan yang menuju ke Solo mulai dari jembatan Banyumanik kemudian yang sebelum gerbang tol ya. Kemudian kalau yang dari arah Solo ke Semarangnya ada laka beruntun melibatkan 4 unit kendaraan, ada 3 unit mobil pribadi dan 1 truk, dan semuanya sudah ada di tepi paling kiri untuk menunggu upaya evakuasi. Pak Iwan kita, apa kabar? Pak Iwan kita OTW kemana sore hari ini?
1: Sore-sore selamat sore Mbak.
0: Sore-sore selamat Pak Iwan
1: update
0: kita.
1: Info 1558.
0: Oke.
1: Okay. Ungaran arah Semarang. Mm-mm. Terpantau lumayan ramai. Awal-awal masih lancar sih, tapi lumayan ramai aja sih. Mm-hmm. Ini tadi mana ini KFC ini, lampu merah KFC. Nanti mulai mesin juga agak lumayan padat. Begitu okay. Info sementaranya lanjut untuk mm-hmm. ke arah Gunung Pati Unes Manyaran. Demikian Mbak. Matur, thank you.
0: Terima kasih Pak Iwan kita, selamat melanjutkan perjalanan dalam kota Ungaran, lancar ya, tidak ada kendala ya. Ramainya tetap dapat ramainya kalau di Ungaran tuh. Oke, Pak Iwan kita terima kasih, selamat melanjutkan perjalanan menuju ke arah Gunung Pati. Untuk kawan-kawan juga silakan bisa ditambahkan informasi lalu lintasnya di 081-3258-58500. Ada Jenny sekarang yang akan saya munculkan untuk temani perjalanan Anda. Pilih yang mana? yang ini aja deh. Untuk temani perjalanan Anda kawan-kawan sore hari ini di Kelana Kota. Oke, kita ke Pak Parjo dulu. Pak Parjo, ada tambahan informasi terkait dengan upaya evakuasi. Oh, antrian. Baik. Oke. Ini antrian panjang kawan-kawan, dua arahnya ya, dari arah Semarang menuju ke Solo dan juga sebaliknya dari Solo menuju ke arah Semarang. Penyebabnya berbeda, yang satu karena laka, yang satu karena ada pekerjaan jalan. Untuk laka juga sudah teratasi ya, untuk saat ini sedang proses evakuasi. Mudah-mudahan tidak ada korban jiwa, semuanya sudah berada di tepi untuk dilakukan evakuasi. Antrian ke arah Solo dari gerbang tol Banyumanik sampai dengan jembatan Banyumanik. Terima kasih Pak Parjo. Selamat melanjutkan perjalanan.
2: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: 105,6 FM Rasika USA dari Amin Wahyudi Harahap ya, yang lagi viral di media sosial, di TikTok dan juga di Reels. Banyak sekali yang pakai sound ini untuk video-videonya. Gitu kawan-kawan. Semoga jadi istriku, diaminkan ya. Saya aminkan deh untuk yang sedang berdoa, semoga jadi istriku. Oke, untuk kawan-kawan yang sore hari ini sedang dalam perjalanan, bisa diupdate lagi informasi lalu lintasnya di 081-3258-58500. Mooncake Festival di Semarang sedang dilaksanakan ya, sampai dengan 27 September ya kawan-kawan. Ini hadir dari mulai tanggal 23 September kemarin, ada beberapa rangkaian kegiatan yang memadukan budaya, hiburan, kuliner dan juga aktivitas keluarga. Jadi untuk semangat kali ini adalah Cahaya Harmoni Semarang menghadirkan berbagai pengalaman untuk menikmati keberagaman budaya dan kebersamaan di kawasan Pecinan Semarang. Oke, ada yang sudah berkunjung di Kelenteng Suhokbyo ya. Kemudian Kelenteng Taekasi dan Gang Warung Semarang. Gitu kawan-kawan. Nah seru nih Pak Wendy nih, harusnya yang report ya, live report. Oke, untuk kawan-kawan yang sore hari ini sudah berbagi informasi, terima kasih untuk update informasi yang sudah Anda kirimkan. Sangat bermanfaat untuk kawan-kawan Rasika. Jadi sudah bisa apa namanya memilih jalur-jalurnya begitu ya kawan-kawan, untuk yang menuju ke arah Kudus, yang ingin menghindari antrian karena sore hari ini antriannya cukup panjang di sekitaran Wonoketingal kawan-kawan, SPBU ya, dari sebelum SPBU Wonoketingal menuju ke arah Kudus ini gremet sore hari ini. Tadi di depan ada Pak Budi yang sudah berbagi, Pak Udin yang sudah berbagi ya, menghabiskan waktu sekitar kurang lebih 1 jam lah ya untuk melepaskan diri atau untuk lolos di gremetan atau di jalur Wonoketingal sampai dengan gerbang Kudus itu. Bagaimana dengan Anda? Berapa lama waktu yang Anda habiskan untuk mengantri di sana menuju ke arah Kudus? Masih harus berjuang ya kawan-kawan ya. Untuk yang belum terlanjur silahkan bisa disiapkan antisipasi jalur alternatif Anda. Pak Sondong, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak V.
0: Selamat sore Pak Sondong.
1: Jembatan Tol Sayung, sebelum exit yang ke arah Demak, ada dam tronton terperosok ya di Salokan. Itu sedang upaya evakuasi dibantu 3 temannya, tronton juga yang berhenti di lajur kiri, tapi terpantau masih cukup lancar. Ini saya dari Demak juga terpantau cukup lancar, ramai ya, ramai saja, tidak ada antrean. Pak Prayitno itu, Mbak Fai itu, priayinya itu cantik, anggun, mempesona. Terima kasih.
0: Pak Sondong, terima kasih. Pak Sondong, selamat melanjutkan perjalanan. Terima kasih untuk update informasinya ya. Ada truk terperosok di bawah jembatan Tol Demak kawan-kawan. Untuk yang melintas harap berhati-hati. Sejauh ini belum menimbulkan ketersendatan ya, alias masih lancar, tapi tidak ada salahnya untuk waspada, antisipasi lebih berhati-hati. Bu Lilis Suryani, terima kasih. Petugas sudah datang dengan senang hati Ibu. Mudah-mudahan bisa segera diatasi, bisa melanjutkan perjalanan lagi Bu Lilis. Kemudian ada kawan di 0901, apa kabar? Selamat sore, untuk informasi Pantura Semarang Pati, apa ada apa ya di Google Map dilewatkan alternatif? Pantura Semarang Pati, dari arah Semarang menuju ke arah Pati begitu? Atau dari arah mana ini? Oke, coba kita cek, adakah yang searah dengan kawan di 0901 ini? Dari Semarang menuju ke arah Pati dilewatkan alternatif, posisi ada di mana ya? Nah, tadi ada Pak Iwan kita yang melintas di Gunung Pati. Oh, sorry. Beda ya. Pati, saudara-saudara, Pati. Aduh, sampai gagal fokus. Kalau Pak Iwan kita ke Gunung Pati, yang ini ke arah Pati. Semarang menuju ke arah Pati di jalur dilewatkan jalur alternatif yang di sisi mana ya? Di posisi mana nih? Apakah yang jalur Kudus atau jalur yang lain? Karena kalau untuk ketersendatan atau yang antrian itu di sekitaran jalur Demak Kudus ya, dimulai dari SPBU Wonoketingal, sekitaran SPBU Wonoketingal sampai dengan Gerbang Kudus atau sebelum mendekati Lingkar Kudus kawan-kawan. Nah, untuk yang dimaksud mungkin ini ya, Pak Vio atau Kak Vio, ini dilewatkan alternatif mungkin diarahkan untuk menghindari ketersendatan ya. Kalau tadi informasi dari kawan di depan Anda, kurang lebih 1 jam yang dihabiskan untuk mengantri di sini, jadi silahkan bisa dipertimbangkan untuk mencari jalur alternatif atau mau melanjutkan antrian di sini. Nah, kalau jalur alternatif juga hati-hati kalau berdasarkan Google Maps saja, karena kalau apa namanya tidak paham dengan jalurnya, ini jadi nanti bisa berbelok-belok ya. Tapi tidak apa-apa, bisa dipandu oleh kawan Rasika. Silahkan kawan-kawan, untuk jalur yang menuju ke arah Kudus, apakah ada alternatif untuk menghindari antrian mulai dari Wonoketingal sampai dengan terminal atau sampai dengan Gerbang Kudus untuk sore hari ini? Begitu Kak Vio, selamat melanjutkan perjalanan. Pak Iwan kita,
2: Gunung Pati dari Ungaran, sementara ramai lancar aja.
0: Ramai lancar ya, oke. Okay.
2: Cuma ya udah tersendat, biasa yang ditanjakan itu yang kanan ke Unes itu paling ya lumayan, karena banyak mobil berat, ada truk juga yang naik, jadi agak tersendat sedikit aja sih. Ramai lancar aja Mbak G, Mbak V.
0: Terima kasih Pak Iwan kita. Oke, selamat melanjutkan perjalanan di tanjakan itu saja ya, yang menuju ke arah Unes dan lain-lain itu sore hari ini, karena biasanya karena ramai gitu, jadi karena tanjakan atau melambat, apalagi kalau depannya adalah truk bermuatan berat. Udah lambat sekali ya. Terima kasih Pak Iwan kita. Pak Eka apa kabar, selamat sore. Ini OTW ke Purworejo melaporkan tol Banyumanik Ungaran KM421 agak merambat, ada perbaikan jalan tol. Oke, terima kasih, tetap sabar. Dan Titi DJ, salam untuk semua kawan Rasika. Terima kasih Pak Eka. Betul, yang menuju ke arah Ungaran atau yang menuju ke arah Solo sedang ada pekerjaan perbaikan jalan ya, mulai dari jembatan antriannya kalau tadi sampai di jembatan Banyumanik ya. Nah, kalau yang dari arah Solo ke Semarangnya ini kawan-kawan, sore tadi diinfokan ada laka karambol dan sedang proses evakuasi. Sore hari ini apakah sudah lancar lagi untuk evakuasinya, apakah sudah selesai? Silakan bisa ditambahkan informasinya di 081 3258 58 500.

0: anjing atau kucing peliharaan memang lucu dan menggemaskan.
1: Tapi ingat, rabies bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Rabies menyerang sistem saraf dan dapat menular melalui gigitan hewan yang terinfeksi. Bahkan cakaran atau jilatan pada luka dan selaput lendir juga bisa menjadi jalur penularan. Karena itu, cegah rabies mulai dari rumah. Vaksinasikan hewan peliharaan secara rutin, jangan biarkan anjing atau kucing berkeliaran tanpa pengawasan. Dan jika kamu terkena gigitan atau cakaran hewan yang dicurigai rabies, jangan panik, jangan menunda. Segera cuci luka dengan sabun atau deterjen dan air mengalir selama 15 menit, kemudian gunakan antiseptik. Setelah itu, segera datang ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dan jangan lupa laporkan hewan yang menggigit kepada petugas terkait.
0: Waspada rabies, lindungi diri, keluarga, dan hewan peliharaan kita.
2: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
3: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice? Mau.
8: Tenang anak.

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Kawan Rasika, GP Mandalika sedang dipersiapkan ya, nanti akan dilangsungkan tanggal 9 sampai 11 Oktober di Pertamina Mandalika International Circuit, dan diharapkan nanti ada Presiden Prabowo Subianto juga yang akan menghadiri opening ceremony MotoGP Mandalika 2026. Akan berlangsung di Lombok Tengah di sirkuit Mandalika, dan informasi ini sudah disampaikan oleh Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Troy Reza Waroka ya. Dijelaskan juga bahwa persiapan terkait dengan akses dan prosedur pengamanan untuk kedatangan Presiden sudah dibahas oleh ITDC dan MGPA. Untuk penyelenggara sendiri nanti akan mengikuti seluruh prosedur pengamanan yang ditetapkan untuk memastikan rangkaian kegiatan berjalan tertib. Dan juga berdasarkan pengalaman penyelenggaraan MotoGP sebelumnya, Presiden biasanya hadir pada hari ketiga. Karena opening ceremony umumnya dilaksanakan pada hari terakhir rangkaian MotoGP. Jadi dengan demikian kawan-kawan, kehadiran Prabowo nanti dikaitkan dengan agenda puncak penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 yang akan diselenggarakan tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober ya. Silahkan nanti bisa nonton sama-sama deh MotoGP Mandalika. Kehadiran Presiden Prabowo nantinya menjadi bagian dari rangkaian agenda pada hari terakhir penyelenggaraan, sementara pihak penyelenggara masih terus mematangkan berbagai aspek persiapan termasuk akses khusus dan koordinasi pengamanan di kawasan sirkuit. Kunjungan ini juga akan menjadi kunjungan pertama Prabowo ke kawasan Mandalika sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Meskipun sebelumnya sudah beberapa kali melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat ya, tapi ke Mandalikanya baru kali ini. Jadi informasi mengenai rencana kehadiran Presiden ini menambah perhatian terhadap persiapan menuju puncak Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang akan digelar di Lombok. Dan beberapa rangkaian acara juga sudah dipersiapkan ya kawan-kawan, tidak hanya kehadiran Presiden Republik Indonesia saja yang ditunggu-tunggu. Dari panitia ini juga sudah menyiapkan semacam konser. Jadi ada beberapa yang akan tampil untuk menghibur atau yang akan tampil dalam rangkaian MotoGP Mandalika 2026. Ada beberapa band dan juga artis ya yang nanti akan ikut menghibur. Salah satunya sebelumnya yang masuk di list itu ada Juicy Lucy. Tapi dari panitia atau penyelenggara ini mengumumkan bahwa Juicy Lucy dipastikan batal tampil dalam rangkaian MotoGP Mandalika 2026. Ini sudah disampaikan oleh Pak Troy, Direktur Operasi ITDC sekaligus Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia, yang memberikan penjelasannya bahwa ada perubahan khusus untuk Juicy Lucy, memang dibatalkan kawan-kawan, dan keputusan ini berkaitan dengan situasi yang sedang berkembang belakangan. Anda pasti kalau mengikuti Juicy Lucy ya duh, jadi seperti bola liar berkembang kemana-mana dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut Troy, keputusan ini merupakan respon dari isu yang sedang berkembang belakangan ini kawan-kawan. Ditegaskan alasan penyelenggara melakukan perubahan tersebut yaitu untuk menjaga agar event yang identik dengan pagelaran internasional ini dapat berjalan dengan baik. Seperti itu yang sudah disampaikan. Jadi pembatalan Juicy Lucy adalah keputusan penyelenggara sebagai respons terhadap isu yang sedang berkembang dan bagian dari pertimbangan untuk menjaga pelaksanaan event MotoGP Mandalika 2026. Sebagai gantinya ini Juicy Lucy dibatalkan, gantinya adalah Ungu untuk menggantikan tampil pada hari pertama MotoGP Mandalika 2026. Oke, dampak dari apa namanya culture cancel. Apa sih itu? Jadi berdampak pada beberapa agenda manggungnya Juicy Lucy ya kawan-kawan ya. Tidak hanya di Mandalika saja yang dibatalkan, ternyata ada 3 event resmi yang mencoret nama Juicy Lucy sebagai imbas kontroversi over bagasi kawan-kawan. Ini jadi sorotan ya untuk Juicy Lucy ini. Yang pertama seharusnya tampil di Shalala Land Fest Cirebon. Ini juga dicoret. Kemudian Shalala Landfest Purwokerto juga dicoret. Kemudian MotoGP Mandalika yang disampaikan Pak Troy tadi juga dicoret dari list yang akan tampil atau band yang akan tampil di acara hari pertama, rangkaian acara hari pertama MotoGP Mandalika. Oke, berdampak luas ya ternyata dari kontroversi overbagasi. Jadi berkembang luas, berdampak pada cancel culture yang ada, yang berlaku untuk saat ini. Oke, mudah-mudahan lekas membaik untuk Juicy Lucy juga ya. Ada beberapa atau ada banyak hal yang harus kita pelajari juga dari hal ini ya kawan-kawannya, dari kasusnya Juicy Lucy ini. Oke, sambil nanti kita tunggu ya. Harapannya sih MotoGP Mandalika ini bisa meningkatkan ekonomi dari masyarakat atau pendapatan daerah setempat begitu. Mengundang turis domestik dan juga turis asing ya gitu ya. Harapannya sih gitu. Kabarnya sih di Indonesia tuh tahun 2026 ada peningkatan kunjungan turis mancanegara. Tapi ternyata tidak berdampak pada penjualan atau barang-barang untuk belanjaan gitu. Jadi tidak sama. Kunjungannya banyak tapi untuk belanja ternyata menurun. Kenapa bisa begitu? Nanti ya ada informasinya untuk Anda. Pak Afil Riandika, selamat sore.
1: Assalamualaikum Mbak V.
0: Waalaikumsalam Pak Afil Riandika.
1: Seperti biasa Mbak V, info jalur dari Semarang menuju ke Jepara. Apakah ada ketersendatan Mbak V? Ini saya start dari Pedurungan Mbak V. Untuk cuacanya masih cerah di sini. Matur suwun.
0: Baik, terima kasih Pak Afil Riandika. Jalur Anda lancar, aman, terkendali. Dari Pedurungan juga lancar ya. Untuk sore hari ini tidak ada kendala ya, yang menuju ke arah Semarang Demaknya. Kemudian nanti dari Demak lewat Renggulia ya, biasanya Pak Afil Riandika. Lewat Renggulia Welahan untuk sore hari ini lancar, tidak ada kendala. Sampai dengan Jepara juga lancar. Gitu kawan-kawan, kalau yang menuju ke arah Kudus masih ya ada antrian, mulai dari sekitaran SPBU Wonoketingal, ini masih melambat sampai dengan gerbang Selamat Datang di Kudus, Kota Kretek. Seperti itu kawan-kawan, masih ada pekerjaan jalan di sana. Sementara untuk ruas tol tadi Semarang-Solo di sekitaran gerbang tol Banyumanik untuk sore hari ini sudah lancar lagi. Sepertinya untuk proses evakuasi juga sudah lancar untuk yang laka menuju ke arah Semarang tadi kawan-kawan. Kemudian untuk pekerjaan jalan juga masih ada pekerjaan jalan, tapi untuk tingkat kepadatannya sudah mulai menurun ya. Jadi tidak ada antrian lagi di dua arahnya, di sekitaran gerbang tol atau di sekitaran tol Banyumanik. Begitu kawan-kawan, informasinya sore hari ini sudah lancar lagi, tidak ada kendala di ruas tol Semarang-Solo. Kemudian untuk jalur arteri Yosudarso menuju ke arah Kaligawe masih ada ketersendatan, mulai dari sekitaran side office Geoforce Indonesia atau di yang menuju ke arah pelabuhan ya kawan-kawan, untuk sore hari ini sampai dengan Kaligawe. Sudah, hanya itu saja untuk ketersendatannya atau untuk catatannya. Sementara kalau yang dari arah tol keluar di U-turn aja, di belokan bawah jembatan, kawan-kawan yang harus mengantri. Gitu. Kawan di 0048, selamat sore. Ini imbas perbaikan jalan, macet panjang perbaikan tersebut sudah 4 hari ini kalau nggak salah. Oke, yang di Kudus ya, imbas perbaikan jalan macet panjang. Oke, perbaikan tersebut sudah 4 hari. Oke, baiklah. Terima kasih untuk informasinya. Harap bersabar, hari Minggu banyak kendaraan berat juga ya yang melintas ya menuju ke arah Kudus untuk sore hari ini, jadi ikut mengantri bersama-sama. Mohon tetap tertib dalam antriannya, atau untuk yang belum terlanjur masuk ke antrian bisa diantisipasi, bisa disiapkan jalur alternatifnya kawan-kawan. Silahkan rekomendasi jalurnya juga boleh disampaikan di sini, nanti biar bisa diikuti sama kawan-kawan ya di belakang Anda untuk menghindari antrian menuju ke arah Kudus. Dari Avenged Sevenfold, saya munculkan untuk temani perjalanan Anda sore hari ini di Kelana Kota. Silakan berbagi informasi di 081-3258-5850. Saya Faiza Arifin, temani Anda sampai jam 7 malam.

0: Aduh, panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
3: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting.

0: City, melaku bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak White Cafe.
1: Minggu pagi waktunya riding, ngopi, dan healing. Yuk gabung di Ngopak Riding atau Ngopi Pagi Sambil Riding. Minggu 4 Oktober 2026 di Pinia Forest Mangli. Mulai jam 7:30 pagi, ada game, hiburan, door prize, dan penampilan Niken Karastalo. Registrasi cuma Rp20.000 dan yang bikin asik, free HTM, free kopi, dan free parkir. Oke, brother, jadikan minggu pagimu lebih seru. Satu hari eksklusif, riding bareng, ngopi bareng, seru-seruan bareng. Info lebih lanjut hubungi 0857-4093-8888. Ngopak Riding, 4 Oktober, di Pinea Forest Mangli. Supported by Radio Rasika USA.

Nabila Takia sudah muncul di ruang dengar Anda. Tak semudah Hom Pimpa alai Hom Gambreng. Ya kawan-kawan, mau diulang 1, 2, 3 tetap gak datang-datang, ya udah deh tinggal aja kalau gitu. Terima kasih yang masih setia di 105,6 FM Rasika USA. Terima kasih yang sudah berbagi informasi di 081325858500 yang sudah sharing juga kawan-kawan untuk ruas jalur Anda dan juga informasi terkait dengan cuaca sore hari ini. Sudah mulai redup ya, jam 16.53. Untuk kawan-kawan yang sore hari ini sedang dalam perjalanan, gimana? Sampai di mana perjalanan Anda sore hari ini? Silakan bisa di-update lagi infonya di Kelana Kota. Saya Faiza Arifin yang akan temani Anda sampai jam 7 malam. Pak Puji Waluyo, apa kabar Pak Puji Waluyo? Info Pantura Wali Songo ini dari Kalibanteng Krapyak Jerakah lancar jaya. Cuma nanti sebelum pertigaan KIW itu ada truk mogok di kiri jalan ya. Terima kasih Pak Puji Waluyo untuk informasinya dan untuk catatannya tadi ya kawan-kawan, untuk dijadikan perhatian. Sebelum pertigaan KIW itu ada truk mogok di kiri jalan. Selamat melanjutkan perjalanan Pak Puji Waluyo. Kawan di mana ini? Tak ada nama. Terus saya menyapanya bagaimana? Hanya Titik saja. Apakah namanya Titik? Titik saja. Oke. Baik, coba nanti saya carikan dulu ya informasinya ya untuk lagu yang sudah Anda pesan karena saya belum menemukan lagunya. Terima kasih untuk kawan-kawan. Kita cek lagi kondisi lalu lintasnya sore hari ini. Masih sama kondisinya, rata-rata atau sebagian besar mostly untuk semua ruas jalur lancar, tidak ada kendala kawan-kawan. Hanya beberapa catatan saja atau beberapa titik saja ya yang masih menjadi perhatian. Itu di arteri Yosudarso, ini juga sudah mulai memendek untuk lalu lintasnya.

0: sih untuk kawan-kawan. Jadi setelah pos pelabuhan 4 Tanjung Mas, kemudian berikutnya, oh hampir sebelum pos pelabuhan 1, pos 1 ya kawan-kawan ya, ini ada ketersendatan lagi yang menuju ke arah Kalibanteng. Apakah ada informasi, apakah ada sesuatu yang terjadi di sana, karena baru ada sore ini ya. Sebelumnya belum tampak ada ketersendatan di sana atau belum tampak ada antrian. Kemudian di Raya Kaligawe ini juga sama, yang menuju ke arah Demaknya kawan-kawan, ada ketersendatan dimulai dari setelah rel kereta api menuju ke arah timur atau menuju ke arah Demaknya. Ini masih ada ketersendatan juga sepertinya. Apakah ini menunggu giliran lewat di bawah jembatannya atau bagaimana ya. Kemudian catatan lainnya yang harus diantisipasi adalah, atau yang harus diwaspadai adalah di jalur Demak menuju ke arah Kudus. Untuk sore hari ini masih ada ketersendatan imbas dari pekerjaan jalan di jembatan Tanggulangin ya, sekitaran jembatan Tanggulangin. Mulai dari SPBU Wonoketingal sampai dengan gerbang Kudus, Kota Kretek kawan-kawan. Lepas dari itu udah lancar lagi. Sudah sejauh apa perjalanan Anda yang sedang mengantri? Dan yang sudah lepas dari antrian di Kudus, jalur Kudus, butuh waktu berapa lama kawan-kawan? Silakan bisa diinfokan ya, ditambahkan informasinya di Kelana Kota. Pak Eli, apa kabar Pak Eli?
1: Selamat sore Rasika.
0: Selamat sore Pak Eli.
1: Mohon info jalur dari Semarang. Ini saya dari Semarang mau ke Jepara, mau pulang ke Jepara. Ini sampai mana ini? Sampai stasiun, jalan stasiun. Oke, terima kasih Sun.
0: Oke, menuju ke arah Jepara sore hari ini tidak ada kendala. Jadi selamat melanjutkan perjalanan Pak Eli. Tidak ada kendala antrian maupun ketersendatan ya, dari Semarang menuju ke arah Demak, kemudian Demak menuju ke arah Jepara via Walahan, lancar. Pak Eli, terima kasih. Pak Imam, apa kabar Pak Imam?
2: Selamat sore Mbak.
0: Ini selamat sore
2: dari
0: Pak Imam.
2: Demak mau yang arah ke Kudus itu ada ketersendatan. Ketersendatan dimulai dari jembatan Tanggulangin. Kayaknya ada perbaikan di jalan di situ. Apa pengaspalan apa gimana itu? Ekornya panjang banget Mbak. Itu sampai mana itu ya, SPBU Cangkring kayaknya. Masih ke arah Demak kok. Jadi ketersendatan panjang dari Demak ke Kudus. Kalau belum masuk Trenggulek yang mau ke Kudus, mending saya sarankan lewat Trenggulek belok kiri aja, lewat Walahan. Itu lebih nyaman, aman, lancar.
0: Baik. Terima kasih Pak Imam untuk rekomendasi jalurnya. Untuk menghindari antrian di sekitaran jalur Demak Kudus kawan-kawan, mulai dari SPBU Wonoketingal atau Cangkring sampai dengan lingkar timur, lingkar Kudus kawan-kawan ya, atau di gerbang Kudus, mengantri cukup panjang sejak siang tadi. Untuk yang pengen menghindari atau yang tidak mau ikut mengantri, karena tadi informasinya hampir sampai 1 jam ya untuk perjalanan ngremet di sini, jadi silakan bisa memilih jalur yang lain dulu. Pak Imam tadi merekomendasikan untuk lewat jalur Walahan yang menuju ke arah Kudus. Boleh juga, silakan bisa ditambahkan lagi jalur rekomendasi yang bisa dipilih atau yang bisa diikuti oleh kawan Rasika yang ingin menuju ke arah Kudus tanpa mengikuti antrian atau untuk menghindari antrian, seperti itu ya kawan-kawan. Silakan bisa dibagikan informasinya di 081-3258-58500. Di Ungaran sudah turun hujan kah? Wah, di Wujil kawan-kawan. Baru tadi dirasani ya. Ber-ber-ber kok belum ada yang turun hujan. Masih panas-panas aja. Ternyata sudah ada yang turun hujan sore hari ini di kawasan Wujil ya kawan-kawan ya. Terima kasih untuk update informasinya. Hanya di Wujil saja atau di tempat lain juga sudah mulai tampak ada

0: Yang turun hujan boleh diinfokan ya cuaca sore hari ini bagaimana. Kita lanjutkan nanti berkelana kota di 081, berkelana kota di 105,6 FM Rasika USA ya. Dan silakan berbagi informasi di 081-3258-58500.
1: Jam 5 sore, waktu dirasikan.

0: 17 lebih 10 waktu Indonesia Barat sekarang kawan-kawan. Kalau tadi di Wujil Ungaran sudah turun hujan, bagaimana dengan tempat Anda? Apakah juga ada yang sudah turun hujan sore hari ini kawan-kawan? Di IG saya menemukan terkait dengan informasi cuaca yang menyebutkan bahwa di Semarang hari ini gitu ya, atau beberapa hari ini deh, masuk dalam daftar wilayah terpanas di Indonesia. Suhu di Semarang tembus 37,1 derajat Celcius kawan-kawan. Jadi BMKG mencatat suhu udara di sejumlah wilayah Indonesia mencapai 37,1 derajat Celcius, dan Semarang, Jawa Tengah, dan Lampung Utara ini termasuk di dalam wilayah yang mengalami suhu tinggi tersebut. Jadi kondisi panas ini berkaitan dengan kondisi cuaca dan dinamika atmosfer yang menyebabkan suhu maksimum di beberapa wilayah meningkat. Masyarakat di wilayah yang mengalami suhu tinggi, di Semarang tadi yang menyebutkan cuaca di Semarang panas pol gitu. Nah, untuk menjaga kesehatan dan kondisi tubuh agar tetap fit ya kawan-kawan, tidak tumbang, ini untuk masyarakat di wilayah yang mengalami suhu tinggi tersebut diimbau untuk menjaga kondisi tubuh, terutama dalam mencukupi kebutuhan cairan, kemudian juga mengurangi paparan langsung terhadap terik matahari. Baik. Kalau yang beraktivitas di luar itu sangat tidak mungkin ya. Bagaimana caranya kita mengurangi untuk aktivitas di bawah matahari kalau memang pekerjaan kita ada di situ gitu. Saya tidak bisa membayangkan untuk yang pekerjaan jalan ini, kalau cuaca panas sekali bagaimana rasanya. Kita yang keluar sebentar aja udah langsung kena hawa panasnya, itu pengen balik masuk lagi loh. Luar biasa. Tetap semangat ya untuk kawan-kawan yang harus tetap beraktivitas meskipun suhu udara atau suhunya mencapai lebih dari 35 derajat, bahkan sampai 37,1 derajat Celcius kawan-kawan. Tetap sehat, tetap semangat untuk semuanya. Ini dikabarin Ungaran hujan rasanya tuh adem banget ya. Cuman ke Wujil, di sini belum. Bagaimana dengan tempat Anda nih? Pak Purwono, apa kabar Pak Purwono?
1: Selamat sore Mbak.
0: Selamat sore Pak Purwono.
1: OTW dari Ungaran mau ke Ambarawa ya. Jalurnya pripun nggih? Di info. Terima kasih.
0: Ungaran menuju Ambarawa untuk sore hari ini terpantau lancar, tidak ada kendala dari jalur konvensional ya, Ungaran menuju ke arah Ambarawa, benar ya? Oke, mudah-mudahan saya tidak salah dengar ya. Soalnya tumben kok ke Ambarawa, biasanya Pati ya. Terima kasih Pak Purwono. Jalur Anda lancar sampai dengan Ambarawa, tidak ada kendala untuk sore hari ini. Di jalur konvensional juga aman, terkendali. Begitu untuk jalur Pak Purwono. Selamat melanjutkan perjalanan Pak Purwono. Pak Eli, sampai di mana Pak Eli?
2: Ini sekilas info di di rel kereta, setelah rel kereta. Ini arah ke Demak, agak macet. Ini sudah jam 4:57. Saya masuk di rel, nggak tahu ini selesai rel nanti jam berapa.
0: Oke.
2: Ini agak padat ini.
0: Betul. Terima kasih Pak Eli untuk update informasinya. Ini masih menuju ke arah Demak ya, lewat Raya Kaligawe. Sepertinya di rel kereta api juga sama, terjebak ketersendatan di sana, melambat untuk jalurnya. Untuk kawan-kawan yang sore hari ini menuju ke arah Demak lewat Raya Kaligawe, ini juga sama ada tersendatnya. Kemudian yang dari arah Yosudarso juga sama kawan-kawan, mulai dari sekitaran Tambakrejo ya, ini sudah mulai melambat, merayap sampai dengan jembatan Kaligawe. Abis itu udah ke arah timurnya, ke arah Unisula, ke arah Demak sudah lancar, tidak ada kendala. Hanya perlu di sini saja berjuangnya kawan-kawan. Kemudian di Yosudarso juga sama, yang menuju ke arah Kalibanteng ini kawan-kawan, di sekitar ini ya, yang menuju ke pos 1 pelabuhan Tanjung Mas ya kawan-kawan, ada ketersendatan mulai dari sore tadi. Kalau sore ini sudah mulai tampak lebih panjang ya untuk antriannya kawan-kawan. Apakah ada informasi untuk yang melintas? Silakan bisa diinfokan di 081-3258-58500. Kemudian untuk jalur yang lainnya di Karangawen ini, di Karangawen sekitar Pasar Brambang ya, menuju ke arah Semarang maupun yang menuju ke arah Godong, ini ada ketersendatan. Pak Yuli Sukoawalin, selamat sore, ini menikmati akhir pekan senantiasa stay tune di 105,6 FM Rasik KYSE. Semoga yang lagi dalam perjalanan diberi kelancaran dan selamat sampai tujuan. Untuk cuaca yang panas gini semoga segera diberi hujan ya. Lagunya Teh Hijau, pakai es gak Pak? Dari Tulus ya. Ini dari Mintreng mau ke Karanganyar yang biasanya lewat Dempet Gajah, mending hindari. Oh, ada apa gerangan ini? Lewat Dempet Gajah dihindari dulu. Terus lewat mana dong, Mbak Yuli Sukalilo? Oke, dari Mintreng mau ke Karanganyar yang biasanya lewat Dempet Gajah, mending hindari dulu. Ada apakah gerangan di Dempet Gajah ini? Informasinya boleh ditambahkan Pak Yuli. Pak Wendy.
3: Selamat sore Mbak Fri.
0: Selamat sore Pukul Pak Wendy.
3: Pukul 17.13 ya, melintas di penyakit saya ya, Jalan Sisinga. Masih terpantau lancar, cuaca juga agak demaram ini. Oh, mungkin sore Mbak Fri. Ngomong-ngomong soal suhu Mbak Fri, suhu itu rumahnya di Bandungan Mbak Fri. Suhu Yohanes Cantika. Gitu Mbak Fri.
0: Pak Yohanes Suhu. Terima kasih. Oke, di sana suhunya tetap ya, tidak berubah-ubah suhu Yohanes Chandrika. Di Senggol namanya Pak Yo. Balaslah Pak Yo. Terima kasih Pak Wendy untuk update informasinya. Pak Purwono.
4: Tadi di Desa Candirejo juga gerimis Mbak Fahir.
0: Oh iya?
4: Tapi ini aku sudah perjalanan sudah sampai di Merak Mati ini, belum ada tanda-tanda. Tadi memang di Mujil sampai tidak nyampe Karang Jati aja sudah tidak ada airnya lagi, yuk. Nggak, belum basah.
0: Oke. Okay.
4: Ini ngantar ke Ibu Negara, Mbak Fai Ibu Negara kan asalnya dari Ambarawa. Oh, gitu. Jadi tidak ke padi, kalau padi kan kerja aja. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Purwono. Ternyata hujannya milih-milih, masih bujil dulu gitu ya. Oke deh, baik. Candi juga udah, oke. Yang lain menunggu ya, sabar. Lagi jalan, pelan-pelan hujannya. Nunggu antrian. Pak Yuli suka awalin. Oh, Bu Yuli. Oh iya ya. Saya kok tidak mengamati foto profilnya. Ibu ternyata. Bu Yuli suka awalin. Gajah Karanganyar yang perlu dihindari maksudnya. Oke, baik. Karena tadi ya sedang ada pekerjaan jembatan ya di Tanggulangin. Untuk sore ini ekor antriannya sudah mulai memendek loh kawan-kawan yang di Cangkring itu. Kalau tadi mulai dari SPBU Wonoketingal, ini sudah memendek dari mulai apa nih namanya, di sekitaran Wonorenggo ya, untuk ekor antriannya sudah semakin baiklah ya, sudah semakin memendek. Untuk kawan-kawan yang sedang berjuang ikut mengantri di sana, mohon bersabar. Untuk yang belum terlanjur, silahkan bisa dipertimbangkan ya, apakah mau mengikuti antrian saja, mengingat ini sudah mulai memendek dan sepertinya sudah mulai lancar ya untuk lalu lintasnya ya kawan-kawan. Mau lewat jalur yang lain juga boleh. Kalau tadi ada kawan yang merekomendasikan untuk lewat jalan, lewat Walahan saja, ah ini bisa dipertimbangkan juga ya, atau jalur lainnya. Kawan-kawan biasanya pinter nih yang punya jalur tetap Semarang Kudus. Pasti punya antisipasi ya, punya apa namanya, jalan alternatif. Pak Puji Sulaksono, selamat sore.
5: Selamat sore pendengar Asika. Mohon info jalur dari Kendal menuju ke Kali Banteng lewat konven gimana nggih? Apa macet atau enggak di daerah Mangkang sama Kak Iwi? Matur nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Puji Sulaksono. Jalur Anda dari Kendal menuju ke arah Semarang ya sore hari ini. Tidak ada kendala untuk perjalanan Anda. Di Mangkang lancar, di sekitaran KIW juga lancar, tidak ada kendala. Selamat melanjutkan perjalanan. Sore hari ini dari Pantura Barat menuju ke Semarang lancar. Pak Puji Sulaksono, selamat melanjutkan perjalanan. Pak Afil Riyandika.
5: Update informasi Mbak V, ini perjalanan sudah sampai Trengguli, masuk ke arah Welahan. Untuk lalinnya tadi dari Genuk sampai sini, Trengguli, ramai lancar saja. Tidak ada hambatan untuk Pak Eli menuju ke Jepara, aman Pak, ini sampai Trengguli masih lancar jalannya.
0: Siap.
5: Pak Wendy, tadi saya klakson 3 kali kok enggak balas klakson 3 kali Pak Wendy. Apakah tidak mendengar? Salam sapa dari kawan Rasika. Matur suwun Mbak V.
0: Baik, terima kasih. Oke. Salam sapa dari kawan Rasika, klakson 3 kali ya. Terima kasih Pak Wendy, silakan direspon. Pak Afil Riyandika, terima kasih untuk update informasinya. Kawan di 0048, alhamdulillah ini sudah lancar lagi. Meskipun merayap ya karena pekerjaan dihentikan. Oke, baik. Jadi karena pekerjaan di stop dulu, mungkin karena sudah mau maghrib ya, sudah menjelang petang, jadi di stop dulu. Ini sudah mulai lancar. Masih merayap tapi sudah mulai lancar. Terima kasih untuk update informasinya kawan. Pak Puji, Bapak atau Ibu? Fotonya Ibu. Ibu Puji ya. Takut salah lagi deh. Terima kasih Bu untuk update infonya. Pak Marwan, selamat sore Pak Marwan. Informasinya?
6: Selamat sore Mbak Fe. Perjalanan dari Rembang mau menuju stasiun Tawang Semarang, tadi lalin dari Rembang sampai ke Kudus, Karanganyar, lancar. Okay. Dan untuk saat ini sudah sampai yang di bus tadi, untuk ketersendatan yang mau masuk Kudus. Dan ada info untuk ketersendatan yang di mau masuk Kudus sudah mulai mencair Mbak, karena pekerjaan jalannya yang tadi sudah tidak ada. Dan mungkin tinggal penguraian lalin saja. Dan untuk jalurku selanjutnya bagaimana Mbak lalinnya, mohon infonya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk update infonya Pak Marwan. Dari Rembang ya tadi menuju ke arah Semarang sudah sampai di Karanganyar. Tampak ya yang menuju ke arah Kudusnya memang masih ada antrian, tapi sudah mulai berangsur memendek kawan-kawan. Jadi untuk yang menuju ke arah Kudus, pekerjaan sudah di stop, sudah dihentikan. Petugas mungkin sudah beberes ya, sudah tidak ada di lokasi. Kemudian alat berat juga mungkin sudah kendaraan mungkin juga sudah ditepikan dan lain sebagainya. Jadi untuk kondisi lalu lintasnya sudah mulai lancar lagi, tapi ya masih harus pelan-pelan jalannya ya, sabar. Untuk jalur Pak Marwan sampai dengan Semarangnya lancar, tidak ada kendala Pak Marwan. Seperti itu, selamat melanjutkan perjalanan Pak Marwan, lancar-lancar semuanya. Pak Wendy.
2: Mbak V, ini ngomongin Mbak V.
0: Mantap.
2: Ini buka 24 jam ya Mbak V.
0: Itu lagi.
2: Juga,
0: mantap ya. Baik. Berani ya, emang harus begitu. Berani ambil resiko. Pak Win, ada tambahan informasi?
7: Sudah, saya balas.
0: Oh, sudah dibalas loh, Pak.
7: Afil yang digajah yang enggak kenal. Afil good. Nih coba dengerin nih, tadi saya ini loh, saya putar lagi tadi pas saya balas klaksonnya Pak Afil. Terima kasih.
0: Langsung direka ulang. Terima kasih Pak Wendy untuk update informasinya. Oh gitu, salam sapa kawan Rasika ya. Nit gitu. Oke, baik. Pak Afril, Pak Wendy, terima kasih. Pak Saiful Anis.
8: Selamat sore Mbak Fi, 17.23. Ini untuk saya posisi di tepat di SPBU Cangkring ya Mbak Kri, arah Kudus. Ini mulai merayap tapi dah sedikit bergerak Mbak Kri. Mbak V, jadi nggak stuck. Matur suwun.
0: Terima kasih Pak Saiful Anis. Pak Soleh.
9: Sore Mbak Fe.
0: Sore
9: Mbak
0: Fe, Pak Soleh.
9: Kirim pantun aja ya Mbak biar semangat.
0: Siap.
9: Makan bakpia sama donat, dua-duanya dibelikan Koh Wendy. Mbak Fia tetap semangat. Jangan lupa sambil seruput kopi. Semangat Mbak Fe.
0: Kopinya sudah ada, donatnya yang belum ada. Pak Soleh terima kasih untuk pantunnya. Pak Wendy.
7: Kok iso nit-nit lho Mbak Fe. Memangnya yang manggil Nita. Nita sopo ki kok nit-nit.
0: Tadi dengernya gitu bunyinya.
7: Okay. Bunyinya klason bukan nit-nit-nit Mbak Fe. Tapi Fe, Fe, Fe. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wendy. Tadi aku dengernya gitu Pak Wendy. Neo, saya munculkan untuk temani perjalanan Anda sore hari ini. One in a Million di Kelana Kota sampai jam 7 bersama saya Faiza Arif.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu. Ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Can you come through?
1: Jeremy Zucker sudah muncul di ruang dengar Anda, kawan Rasika. Jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia dikabarkan terus meningkat ya dalam 3 tahun terakhir ini. Dari 11,68 juta kunjungan di tahun 2023, jumlahnya terus naik menjadi 13,9 juta di tahun 2024 dan 15,39 juta di tahun 2025. Tapi rata-rata pengeluaran wisatawan justru menunjukkan tren penurunan, kawan Rasika. Jadi rata-rata belanja wisman turut dari 1.392 USD per orang pada tahun 2024 menjadi 1.267 USD pada tahun 2025. Bank Indonesia ini juga terus berupaya untuk mendorong perluasan kris antar negara untuk mempermudah transaksi sekaligus meningkatkan nilai belanja wisatawan selama berada di Indonesia. Jadi untuk memudahkan para wisatawan tidak perlu mencari tukar ya, menukar uang rupiah gitu. Jadi sekarang transaksi bisa menggunakan kris, jadi lebih mudah dan itu bisa dipakai antar negara. Kita pun bisa ya belanja di luar negeri dengan kris ya kawan-kawan. Nah kunjungan wisman ini juga diharapkan akan meningkat kawan-kawan karena ada beberapa event internasional juga ya. GP Mandalika, MotoGP Mandalika ini juga diharapkan bisa menyedot kunjungan wisatawan mancanegara. Kalau di bulan Agustus sendiri kawan-kawan, sampai dengan bulan Agustus 2026, transaksi inbound melalui kris antar negara ini mencapai sekitar 4,5 triliun rupiah, tapi sistem tersebut baru mencakup sekitar 39,77% dari wisman atau wisatawan mancanegara. Bank Indonesia menilai perluasan konektivitas pembayaran ke lebih banyak negara ini bisa mempermudah wisatawan untuk berbelanja sekaligus untuk mendorong devisa pariwisata. Dengan segala upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, mudah-mudahan benar ya bisa mendongkrak kunjungan wisatawan dan juga meningkatkan jumlah belanja para wisatawan. Jadi jangan cuma jalan-jalan, jajan juga lah ya di Indonesia ya. Belanja-belanja apa kek? Ayo yang punya produk-produk begitu bisa ditampilkan ya, ditunjukkan ya. Siapa tahu dibeli atau ada yang minat untuk ekspor dan lain sebagainya. Luar biasa deh. Oke. Nanti kita berbagi informasi lagi kawan-kawan di 081-32-58-58-500. Sudah ada beberapa kawan yang berbagi informasi juga. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib ya untuk kawan-kawan. Silakan bisa merapat ke rest area terdekat atau bisa ke masjid terdekat deh, tempat ibadah terdekat. Pak Afil Riyandika sudah sampai di mana, Pak Afil Riyandika?
2: Terima kasih Pak Wendy, salam baliknya nit. Perjalanan sudah sampai Mijen Mbak V, lalinya padat ini mengarah ke Jepara maupun keluar Jepara.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Afil Riyandika. Sampai di mana sekarang? Menit 49 ya.
2: Informasi Mbak V, perjalanan sudah sampai TL Kali Pucang. Antrian cukup panjang Mbak V ini di Kali TL Pucang, saya belum lepas ini dari TL Kali Pucang. Matur suwun.
1: Baik, terima kasih. Oh iya, di Kali Pucang kawan-kawan ini juga masih ada ketersendatan ya. Baik, terima kasih Pak Afil Riyandika. I feel good. Tadi loh aku meniru Pak Wendy loh. Iya ya, itu lagunya siapa? Coba aku cari dulu. Oke, sambil menunggu informasi dari Pak Saiful Anis deh.
3: Maaf nih, itu ada ketersendatan. Salah satunya itu ada kontainer yang bawa mobil ya tadi ya. Di depan Kecamatan Karanganyar. Jadi agak tersendat di situ, Mbak. Lepas itu lancar.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Saiful Anis untuk update informasinya di kawasan Karanganyar ya. Sore hari ini Karanganyar sudah mulai baik kondisinya karena sudah mulai memendek ya dari tadi SPBU Wonoketingal ini sudah mulai memendek dari sekitaran Karanganyar saja, sekitaran Pasar Karanganyar Demak ya kawan-kawan, menuju ke arah Kudus. Tadi ada truk muat mobil di Karanganyar, jadi jalannya ngeremet begitu ya. Oke, sekarang sudah mulai berangsur baik untuk lalu lintasnya kawan-kawan. Pak Saiful Anis, terima kasih. Selamat melanjutkan perjalanan Anda. Nah, ini di lingkar Kudus yang menuju ke arah Pati juga sama nih kawan-kawan. Kok ada ketersendatan ya di TL Tanjung nih untuk kawan-kawan yang menuju ke arah Pati via lingkar Kudus. Apa ini imbas yang tadi ya? Karena tadi mengantri, kemudian yang memang harusnya mau masuk ke lingkar Timur Kudus akhirnya baru pada masuk, baru pada ngantri di sini karena traffic light. Tidak ada kendala ya, hanya traffic light saja kawan-kawan di TL Tanjung, di SPBU Tanjung, sorry, untuk kawan-kawan yang menuju ke arah Pati. Kawan di 0048, apa kabar? Oke, ini pekerjaan, sudah mulai perjalanan, sudah mulai masuk lingkar Kudus ya. Antrian macet mungkin TL Tanjung. Iya, betul. Di TL Tanjung, ini gantian ya. Karena tadi ngeremet yang di Karanganyar, sekarang sudah mulai jalan. Yang pada masuk di TL Tanjung, ini sudah mulai, yang masuk di lingkar Kudus, ini sudah mulai mengantri di TL Tanjung. Nanti udah, kalau udah nyala hijau udah jalan lagi lah ya, tidak ada kendala. Sama di ujung lingkar Kudus arah ke Pati kawan-kawan, ini juga sama ya, ada antrian di sini. Terima kasih untuk update informasinya. Pak Purwanto, selamat sore, ikut melaporkan perjalanan saya Tugu Muda menuju Ungaran, sudah sampai Banyumanik, ini lalu lintasnya lancar kedua arahnya. Antrian di setiap TL yang saya lalui, antrian pendek saja, tidak ada kejadian apa-apa sepanjang perjalanan. Alhamdulillah, lancar semua Pak Purwanto. Selamat melanjutkan perjalanan ya untuk kawan-kawan semuanya. Lancar, sudah berangsur baik, kondusif untuk lalu lintasnya. Sudah mulai bersahabat. Dio Sudarso, ini kita belum ketemu nih, karena apakah gerangan yang menuju ke arah Kalibantengnya? Kok ada ketersendatan. Kemudian kalau yang dari Yosudarso menuju Kaligawe untuk sore hari ini masih ada ketersendatan. Ini juga sudah mulai memendek kawan-kawan. Jangan khawatir, sepertinya memang pekerjaan sudah dihentikankah? Jadi sudah mulai, perjalanan sudah mulai lancar lagi pelan-pelan ya. Kemudian untuk yang di sekitaran Tugu Muda, wah ini juga antrian yang menuju ke arah Tugu Muda nih ya, yang dari Kampung Pelangi sampai dengan ke Bundaran Tugu Muda, traffic light ini juga lumayan panjang untuk ekor antriannya ya. Antri traffic light saja sih kalau ini sih, tidak ada kendala yang lain. Menuju ke arah selatan, menuju arah Ungaran, lancar. Ungaran menuju ke arah Bawen konvensional juga lancar. Salatiga juga lancar, Boyolali lancar. Kemudian dari Bawen menuju ke arah Ambarawa, Secang, kemudian Magelang juga lancar. Tidak ada kendala kawan-kawan. Dalam kota Semarang aja yang masih rame ya. Kemudian di Pantura Barat, dari Kendal menuju ke arah Semarang lancar. Sebaliknya juga sama. Gitu kawan-kawan, selamat melanjutkan perjalanan Anda. Oh, ada Pak Sigit. Selamat sore Pak Sigit.
4: Sore Pak Sika, sore Mbak V.
1: Selamat sore Pak Sigit.
4: Perjalanan dari Gubuk ke Semarang. Ini saya sudah sampai Meranggen. Di Meranggen cukup padat. Depan pasar Meranggen, ini yang ke arah barat. Cukup padat. Tersendatnya perjalanan tadi Karangawen, Tegowanu cukup lancar, tidak ada kendala, cuma ini di Meranggen yang pas pertigaan nih roto antri. Demikian infonya Mbak V. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Sigit, terima kasih untuk update informasinya di sekitaran Pasar Meranggen ya kawan-kawan, dari arah Godong menuju ke arah Semarang yang harus diwaspadai nih, agak padat ngeremet di sini ya. Terima kasih kawan di 2686, dengan siapakah gerangan dia? Karena tidak ada namanya.

ini sudah lepas, ganti menumpuk di Tanjung kawan-kawan. Kemudian yang di depan tadi sudah lancar, nah ini ganti menunggu di exit Lingkar Kudus yang menuju ke arah Pati. Terima kasih untuk update informasinya. Selamat melanjutkan perjalanan. Nanti di update lagi, kita masih akan berkelana kota bersama-sama sampai jam 7 malam. Saya temani Anda di 105,6 FM Rasika USA.

Dari Enau sudah muncul di ruang dengar Anda. Bersamaku akan sedikit susah, tapi pelan-pelan nanti ya. Lama-lama 50 ribu di dompet tidak akan sepi. Banyak temannya. Dan yang merah juga ya, 100 ribunya juga jadi makin banyak. Amin, mudah-mudahan dikabulkan ya. Oke, kawan Rasika, beberapa waktu kemarin ya, kemarin sih tepatnya ya, kita kehilangan salah satu putra terbaik Indonesia, Guru Soekarno Putra. Guru Soekarno Putra ini wafat kemarin kawan-kawan. Semasa hidup beliau, Guru Soekarno Putra ini memiliki ikatan yang sangat luar biasa ya, ikatan emosional yang sangat dalam dengan Ibunda Fatmawati. Dan sebagai anak bungsu, Guru Soekarno Putra ini begitu mengagumi dan menyayangi sosok sang ibu. Tapi hubungan hangat itu harus terhenti ketika Fatmawati meninggal secara mendadak pada 14 Mei 1980 akibat serangan jantung dalam perjalanan pulang dari Mekah. Dan kini setelah 46 tahun terpisah, Guru akhirnya dapat beristirahat tepat di sisi pusara Fatmawati seperti apa yang diinginkan. Jadi anak bungsu dari Ibu Fatmawati dan Sang Proklamator Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama, ini wafat. Sebelumnya pernah menciptakan lagu penuh emosi untuk sang ibunda ya. Ini bisa disebutkan bahwa patah hati terbesar Guru Soekarno Putra itu adalah ketika Ibu Fatmawati wafat mendadak pada tahun 80, sampai diciptakan lagu Melati Suci ini sebagai persembahan untuk sang ibu. Dan wasiat terakhir dari guru, pengen diselimuti dua kain batik peninggalan Fatmawati. Beliau dimakamkan di sebelah pusara sang ibu sesuai dengan keinginannya selama ini kawan-kawan. Dan Guru Soekarno Putra atau Guru Irianto Soekarno Putra, seniman yang selama 73 tahun mengabdikan dirinya agar budaya Indonesia terdengar sampai diakui dunia, itu meninggalkan banyak sekali warisan. Warisan bukan harta ya kawan-kawan ya, tapi warisan karya dari Guru Soekarno Putra yang berhasil menembus lintas generasi. Guru Soekarno Putra ini sebagai pondasi seni, kemudian pergerakan band dan revolusi Guru Kipsi. Guru ini juga mengawali minat berkesenian sejak usia 5 tahun, belajar tari, tari Jawa, tari Sunda, Bali, kemudian belajar piano, kemudian berlanjut membentuk band anak-anak atau band bocah namanya. Kemudian di tahun 70-an bereksperimen mendirikan Suara Mahardika sebagai wadah pemuda untuk seni tari, musik, dan fashion. Kemudian Guru juga merilis Guru Gypsy tahun 1977. Album ini digarap sekitar 1 tahun dari 1975 sampai dengan 76. Kemudian di tahun 80-an, Pagelaran Kolosal dan Puncak Kejayaan berkarya masterpiece-nya. Namanya semakin dikenal dan Guru Soekarno Putra ini menciptakan karya-karya lain di tahun 80-an, diantaranya adalah menciptakan album kedua Untukmu Indonesiaku, volume 1 dan volume 2. Kemudian album ini berisi lagu Untukmu Indonesiaku, Suara Mahardika, kemudian Sabang Merauke dan Gending Sriwijaya, kemudian Benteng Indonesia. Di tahun 90-an, eksplorasi lintas genre menembus batas musik campur sari sampai dengan penghargaan internasional kawan-kawan. Jadi Guru Soekarno Putra mengeksplorasi berbagai genre hingga ke tingkat internasional. Kemudian berhasil mendapatkan penghargaan budaya juga dari pemerintah Perancis. Berhasil didapatkan di tahun 91. Tahun 20-an sampai dengan sekarang, dedikasi Guru Soekarno Putra tetap tanpa batas dan warisan lintas generasi, mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk membersamai seniman-seniman muda Indonesia. Banyak yang sudah diraih ya, jasa dan dedikasi Guru Soekarno Putra ini adalah
yang sudah disebutkan tadi adalah rekapitulasi lengkap dan terstruktur dari seluruh karya, pagelaran, kemudian juga album, filmografi, sampai dengan penghargaan yang pernah diraih selama masa hidupnya. Mungkin masih banyak yang tidak disampaikan di sini kawan-kawan ya. Hasil karya atau warisan karya dari Guru Soekarno Putra yang telah wafat kemarin. Dan salah satu yang diciptakan adalah lagu Melati Suci yang dinyanyikan oleh Tika Bisono ya kawan-kawan. Biasanya kita dengarkan di Zona Memori. Hari ini saya pengen munculkan untuk Anda Tika Bisono Melati Suci untuk mengenang sang maestro Guru Soekarno Putra.

0: 105,6 FM Rasika USA. Apa kabar untuk kawan-kawan yang masih setia di Kelana Kota untuk sore hari ini, yang masih berkelana kota? Sudah sampai di mana perjalanan Anda? Pak Iwan, kita apakah sudah sampai tempat tujuan?
1: Sore menjelang petang, dan memang sudah petang, Mbak V. Mm-hmm. Update hari ini, malam ini saya sudah sampai finish di base camp ini, Mbak V.
0: Selamat beristirahat.
1: Mulai dari jam 3 tadi, seputaran Ungaran, Gunung Pati, Manyaran, balik ke Meteseh, Rawosari, Gemah, Pedurungan, finish di WPC Mas Citarum.
0: Siap.
1: Overall lancar semua, Mbak.
0: Siap.
1: Overall lancar banget. Ya rame sedikit lah. Itu aja sih, yang lainnya nggak ada ketersendatan. Buat kawan-kawan semua yang masih di jalan, tetap hati-hati, tetap jaga keselamatan diri, keluarga menunggu di rumah. Matur, thank you Mbak P.
0: Terima kasih Pak Iwan, kita selamat beristirahat.
1: Enggak, lagu boleh enggak?
0: Apa
1: pengen
0: nih?
1: Yang old memories gitu loh. 5 minute yang old gitu. Matur, thank you sekali lagi.
0: Baik, saya cari dulu ya. 5 minutes old. Oh iya, ada ya ini ya. Oke. Apakah masih bisa mendengarkan ya Pak Iwan kita? Takutnya udah istirahat ya, kedengeran jadi lagunya. Pak Iwan kita, oke. Respon please, biar tahu Anda masih bersama kami. Pak Edi Harjono.
2: Halo Mas Don, tak pikir sudah itu. Mas Don.
0: Loh,
2: ini sebentar lagi jenengan turun ya. Selamat bermimpi saja.
0: Ternyata saya putar yang tadi siang yang sama Mas Doni. Oke, Pak Edi Harjono.
2: Malam Mbak Risa.
0: Selamat malam
2: Mbak
0: Pak Edi Harjono.
2: Berarti ini sampai jam 7 ya, Mbak?
0: Iya,
2: ini
0: yang
2: untuk di kota-kota Semarang kondisinya ramai lancar ya. Saya tadi lewat di Jalan Marina, kemudian ke Yosudarso, TL Tanah Mas, Tanjung, Lingkar Tanjung Mas, kemudian ke Sanudin, ini ke ini ke Jalan Tanjung, semuanya lancar Mbak Wesa. Kalau boleh saya mau minta lagu Mbak Wesa, si siapa itu, Veronica Ku itu loh. Matur suwun ya Mbak V.
0: Kakak Veronica.
2: Omon-omon, Mbak Wesa punya enggak kenalan orang pinter gitu? Ini soalnya tanggal tua ini Mbak. Saya kepengen apa, hati murah saya jadi gambar Soekarno Hatta itu Mbak. Kira-kira ada enggak ya Mbak V? Matur suwun Mbak Wesa.
0: Pak Edi, harus berjuang dulu kayak Patimura, baru proklamasi kayak Soekarno-Hatta. Berarti eranya masih era perjuangan Patimura dulu ya, Pak Edi Harjono ya. Semangat Pak Edi, saya dukung. Pokoknya sampai merdeka dan proklamasi. Pak Edi Harjono. Oke, jadi maunya gimana? Patimura berubah jadi Soekarno-Hatta. Ada yang bisa nggak? Kalau bisa langsung saja ketemu Pak Edi Harjono. Atau ya boleh kontak saya dulu deh. BU juga ternyata. Oke, Pak Untung, selamat malam Pak Untung.
3: Selamat malam Mbak Fesha Arifin. Update cuaca di Weleri dan kawasan Gringsing saat ini masih cerah. Lalu lintasnya lancar, aman. Request malam ini dari Krisye, Kala Sang Surya Tenggelam. Baik. Untuk mengenang wafatnya Bapak Guru Soekarno Putra. Terima kasih Mbak V. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Untung, terima kasih untuk update informasinya dan juga untuk informasi cuaca ya. Oke, untuk kawan-kawan yang masih di 105,6 FM Rasika USA, selamat melanjutkan perjalanan. Nanti untuk kondisi lalu lintasnya bisa ditambahkan lagi ya, bagaimana untuk malam hari ini, apakah masih cukup kondusif ataukah sudah mulai sepi? Kita cek dulu deh untuk kondisi malam ini ya. Beberapa titik yang tadi jadi perhatian kita itu di Karanganyar ya kawan-kawan, Karanganyar Cangkring, Karanganyar yang menuju ke arah Kudus. Kalau tadi ada antrian panjang untuk malam hari ini sudah nihil, sudah bergeser ke Lingkar Kudus, itu pun sudah cukup kondusif, bersahabat, tidak perlu dikhawatirkan. Kemudian untuk jalur yang lain lancar, Semarang juga dalam kota sudah mulai lancar. Untuk Arterio Sudarso ada antrian tapi sudah memendek yang menuju ke arah Kaligawe, dan itu juga sudah sangat bagus. Artinya sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi ya, silakan bisa mengikuti perjalanan yang mungkin melambat saja di sana, tidak terlalu panjang. Jalur yang lain menuju ke arah Kendal dan sebaliknya dari Kendal Semarang juga lancar. Di Timur Tengah, benarkah? Karangawen, Gubuk, Godong, ini juga lancar, tidak ada kendala. Sampai dengan Purwodadi ya, arah sebaliknya juga sama. Semarang menuju ke arah selatan, Ungaran, Bawen, Salatiga, Ambarawa, semuanya lancar lewat jalur konvensional. Jalan tol juga lancar sekali, tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk kawan-kawan yang sore hari ini sedang dalam perjalanan.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Sok Lain Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Sok Lain Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Ayo ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian.

hadiah utama satu paket umroh dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Lua White Cafe.

0: 105,6 FM Rasika USA. Anda masih berkelana kota di 105,6 FM Rasika USA. Tadi pengen dengerin lagu dari Krisya, Surya Tenggelam. Kalah Surya Tenggelam ya, sudah muncul di ruang dengar Anda untuk temani perjalanan Anda di menit ke-42. Sekarang tinggalkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sudah sampai di mana perjalanan Anda? Apakah semuanya lancar? Ya, semuanya sudah berangsur lancar ya. Cuaca bagaimana kawan-kawan? Tadi di kawasan Ungaran sempat hujan sebentar. Sebentar yang perlu disyukuri ya, karena aduh, belakangan kita merasakan panas sekali, debu di mana-mana, anginnya juga belakangan kenceng ya. Jadi turun hujan tuh rasanya adem banget meskipun cuma sebentar. Ada lagi enggak yang turun hujan hari ini? Pak Edi Harjono.
1: Mbak Vesa, aku itu sudah berjuang sejak lama ya, tapi masih Patimura terus belum merdeka merdeka. Iya ini Mbak. Apakah mungkinkah seorang bapak-bapak itu ditakdirkan untuk seperti itu ya Mbak ya?
0: Berjuang sepanjang
1: sampai
0: masa.
1: Sampai akhir ya, sampai titik darah penghabisan ya Mbak.
0: Bisa aja Pak Edi ini.
1: Menurut Mbak Vesa. Tapi ya juga menyenangkan sih tiap hari apa mencari berlian saya yang hilang itu toh Mbak. Lalu kemudian apa mendapatkan beberapa customer ya yang kadang lucu-lucu gitu. Ya kadang juga ada yang sedikit menjengkelkan, tapi saya buat happy saja Mbak V.
0: Okay.
1: Karena bagaimanapun juga aplikasi yang saya gunakan itu ya membantu saya Mbak V untuk tetap bertahan mencukupi kebutuhan keluarga gitu.
0: Semangat Pak Edi.
1: Ya dalam usia saya ayo maju. Dalam usia saya masih digunakan untuk bekerja, meskipun mobilnya ya vendor. Gitu ya Mbak V. Ayo Mbak V, cerita-cerita Mbak V itu teman-teman kawan-kawan Rasika yang lain, monggo diramaikan. Matur suwun.
0: Terima kasih Pak Edi Harjono. Apakah seorang pria itu berjuangnya sepanjang masa? Gak cuma seorang pria kayaknya. Selama hidup kita masih punya banyak keinginan ya, masih ada banyak hal yang pengen kita capai, masih ada kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi dan lain sebagainya. Dan itu butuh perjuangan Mbak Edi Harjono. Gak apa-apa deh, kita berkawan sama Patimura dulu. Sampai Soekarno-Hatta ya. Sampai proklamasi. Terima kasih Pak Edi Harjono. Ih, semangat banget Pak Edi Harjono nih. Ada gak yang mau share nih sama Pak Edi Harjono? Semangatnya Pak Edi Harjono luar biasa. Saya temani Pak Edi. Kita berjuang sama-sama. Pak Erik Gusti, apa kabar? Selamat malam. Perjalanan dari Ungaran menuju Kota Lama ini ditemani bulan purnama. Semangat siarannya ya. Terima kasih Pak Erik Gusti. Ah, ada Harvest Moon ya. Tadi malam atau hari ini sih Harvest Moon-nya tuh? Ada fenomena alam Harvest Moon. Coba kita cek ya, Harvest Moon apaan sih Harvest Moon tuh? Taunya ya bulan purnama aja. Kok ada Harvest Moon tiba-tiba gitu. Harvest Moon tuh apa sih? Taunya Harvest Moon itu taunya Harvest Cake. Harvest Moon atau Moon Cake. Harvest Moon itu adalah sebutan untuk fase bulan purnama yang terjadi paling dekat dengan waktu equinox musim gugur. Jadi ini berasal dari tradisi petani Eropa dan Amerika Utara ya. Cahaya terang dari bulan purnama ini membantu para petani untuk menyelesaikan panen mereka hingga larut malam. Oke. Nah, dampaknya ini adalah pasang air laut. Kemudian mitosnya nanti akan menimbulkan bencana, enggak ya? dari ahli dari BMKG menegaskan bahwa fenomena ini tidak memicu gempa bumi, tsunami atau letusan gunung api. Buktinya aman-aman saja toh, kita baik-baik saja kan. Nah, Harvest Moon ini muncul kemarin kawan-kawan, sempat lihat enggak? Kalau enggak lihat ya sudah enggak apa-apa. Jangan dikelani. ada kok tanggal 26 sampai dengan 27 ini untuk Harvest Moon-nya ya. Jadi silahkan bisa menikmati Harvest Moon. Terus bedanya Harvest Moon dengan bulan purnama yang lain apa ya kawan-kawan? Sebentar, mari kita cek dulu. Harvest Moon 26 sampai dengan 27 September 2026 bisa disaksikan di seluruh wilayah Indonesia dengan catatan cuaca cerah. Begitu. Ini bisa disaksikan di semua tempat ya. Jadi ini adalah sebutan untuk fenomena bulan purnama yang terjadi paling dekat dengan equinox. Kemudian fenomena astronomi ketika posisi matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa. Dampaknya adalah durasi waktu siang dan malam hampir seluruh penjuru bumi menjadi sama panjangnya, yaitu sekitar 12 jam. Oh gitu. Pengaruhnya adalah di situ ya. Terus Harvest Moon itu apakah sama dengan Supermoon? Tidak ya, karena keduanya ditentukan berdasarkan parameter astronomi yang berbeda. Kalau Harvest Moon itu ditentukan murni berdasarkan kedekatan waktu terjadinya bulan purnama dengan equinox September, sementara Supermoon itu mengacu pada kondisi ketika bulan berada relatif sangat dekat dengan bumi begitu, yang membuat penampakannya jadi terlihat sedikit lebih besar dan terang benderang daripada biasanya. Oke. Jadi seperti itu bedanya. Hanya mendengar-mendengar saja, melihat-melihat saja begitu ya. Ternyata ada juga ceritanya. Terima kasih. 26 sampai 27 ya. Bu Listiani, terima kasih Bu. Pak Purwanta, tadi malam Harvest Moon. Oke, 26, 27. Malam hari ini masih ada ya. Selamat menikmati deh tadi Pak Erik Gustia yang perjalanan ditemani sama bulan purnama. Oke, selamat melanjutkan perjalanan juga untuk Anda kawan-kawan yang saat ini sedang dalam perjalanan. Kita break dulu, nanti kita lanjutkan lagi di Kelana Kota.
2: Sudah tiba waktu sholat Isya untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

BTS Bangtan Soyeondan sudah muncul arirang untuk temani perjalanan Anda kawan-kawan, sekaligus mengantarkan kita di ujung perjalanan bersama saya. Habis ini masih ada Doni Aisyari akan temani Anda di Kelana Kota

0: saya harapkan sih bisa ikut semua mbak penyiarnya, jadi kita bisa kenal. Oh iku lho sing jenenge Edi tuwa elek gitu lho mbak. Oh ini Mbak Vesa. Oh ini Mbak Greta. Oh ini Mbak Andin gitu. Ya saya harapkan sih semuanya juga nanti datang kenalan-kenalan gitu ya mbak ya.
1: Siap.
0: Gitu saja Mbak Vesa.
1: Iya.
0: Ya terima kasih Mbak V, lagunya sudah diputarkan. Matur suwun.
1: Dengan senang hati Pak Edi Harjono. Ada acara kopi darat? Bolehlah. Nanti biar aku singkirkan yang lain-lainnya ya, untuk ketemu sama Pak Edi Harjono dan kawan-kawan di Kopdar Kawan Rasika. Terima kasih untuk kebersamaan Anda malam hari ini. Untuk lalu lintas sudah mulai bersahabat, sudah mulai baik, sudah mulai lancar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya pamit dulu dari ruang dengar Anda. Setelah ini dilanjutkan oleh dari Asyar ya, yang akan temani Anda. Selamat malam, selamat melanjutkan perjalanan, selamat beristirahat untuk yang sudah sampai tujuan. Ketemu lagi hari Minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Monday belum, ini masih Sunday. Justru itu saya mau ngingetin biar siap-siap besok buat Monday. Jangan hate Monday tapi love Monday. By the way, anyway, busway, kalau Sunday ini, hari Minggu ini, gimana ceritanya? Kalau Tom Hanks dalam film Forrest Gump, dia bilang life is like a chocolate of box. Kebalik, life is like a box of chocolate. Hidup itu seperti sebuah kotak coklat. Kita nggak pernah tahu kita akan dapat rasa apa. Jadi kalau di sono populer banget coklat yang rasa-rasa macam-macam dalam kotak, kita buka gitu kan, kita ambil, kita nggak akan ngerti dapat rasa apa karena dibungkus ya kan. Ya gak sih? Jadi cerita Sunday seperti apa hari ini? Semoga seru. Dan yang paling penting, bikin tentrem lah. Ya enggak? Saya Doni Asyar yang sekarang dengan tentrem dan seneng, ayem, madep mantep sama panjenengan semua. Kita lanjutkan kebersamaan di sini di Rasika USA. Tetap di sini ya.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
2: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo.
4: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Bitches. Ya, thank you yang masih bersama Rasika USA di 105,6 FM. Abura, thank you ya. Cerita seru di hari Minggu saya, healing-healing gitu. Ke ngelimut tadi redem di kolam air hangat. Oh ya, tadi Bayu udah cerita ya. Gimana Pak healingnya? Sukses. Semoga tambah seger lahir dan batin ya. Tapi kalau ngomongin soal healing, self reward, ya kan? Kalau ditinjau dari kacamata filosofi Jawa gimana ya? Mungkin gini, kalau ditinjau dalam pandangan filosofi Jawa, pertanyaannya apakah setelah kita melakukan healing, self reward, betul-betul batin kita menjadi lebih tenteram? Nah, itu dia. Karena tujuan hidup kan bukan sekedar cari seneng ya, tapi juga mengupayakan tentreming hati, ya gak sih? Hati yang tentrem, yang gak ngereok. Maksudnya itu happy lah, ya kan? Kan kalau di Jawa tuh ada istilah, nyambung gak ya? Memayu hayuning bawono, memperindah dunia yang sudah indah ini, mempercantik dunia yang udah cantik. Caranya mungkin mengawali dari diri sendiri ya enggak? Mempercantik dalam hati kita sehingga nanti keluarnya cantik juga. Begitu pula kalau ngomongin soal self reward ya, setelah weekdays, weekend kan, wah kita mau self reward nih, jalan-jalan gitu kan, liburan. Tapi jangan sampai self reward berubah jadi cara untuk melarikan diri dari masalah. Wah, ini terlalu tendensius nih, Doni. Enggak, maksudnya supaya kita membedakan antara healing sama pelarian. Healing tuh kan memulihkan diri, ya enggak? Kalau pelarian tuh menunda masalah. Karena itu kalau orang Jawa punya ungkapan eling lan waspodo, ya enggak? Eling tuh berarti inget diri, tahu posisi diri, ngerti batasan. Waspodo, sadar terhadap pilihan dan akibatnya. Ini mantep banget dah pokoknya kalau ngomongin falsafah Jawa, eling lan waspodo. Ini juga nanti jatuh-jatuhnya ke mindfulness, asik. Okay, yang masih di jalan raya juga perlu mindfulness. Mindfulness tuh kan ada di sini, semuanya di sini, pikirannya, badannya. Ya kan, kalau lagi di jalan nggak boleh kemana-mana pikirannya, fokus di jalan ya nggak. Kalau nggak mindfulness bisa nabrak-nabrak, harus fokus. Yang lagi di jalan tetap hati-hati di jalan. Kalau ada kabar baru dari jalan, ada cerita seru dari perjalanan, monggo silakan dibagikan. Saluran komunikasi kita di 081-3258-58500. Kalau saya lihat di jalan tol agak padat yang ini nih. Satu titik aja nih di tol ABC ya dalam kota Semarang. Yang dari Putaran Jangli mau arah ke Jatingaleh. Itu agak-agak padat, ada antre dikit. Tadi sempat ada antrean juga dari arah sebaliknya. Tapi yang dari arah sebaliknya aman. Yang masih tersisa antrean dikit aja sih. Dari lingkar Jangli menuju ke arah Jatingaleh. Yang mau lewat situ sabar ya. Yang lainnya semua aman kok. Keluar exit tol Krapia aman, cuman ya antre dikit. Keluar tol Gayam Sari aman, exit tol Mukti Harjo aman, tapi Putaran Kubronya ada antre yang dari arah pelabuhan tapi dikit aja. Mana lagi yang padat ya? Tambahkan informasi Anda ya kalau lagi di jalan. Yang masih di jalan tadi ada yang kasih kabar. Oh iya, ini dia Pak Setiawan ya, lagi perjalanan dari arah Bawen menuju ke Ungaran. Kelihatan ramai arus balik liburan kayaknya, tapi masih kondusif sih. Oke, siap, makasih Pak. Ibu Listiani, kasih tepuk tangan buat saya. Bukan buat saya, buat Bijis dong. Asik komposisinya. Kalau ini dari Okay, ini dari ini udah tadi ya, Mas Fat sudah. Ya udah. Tadi tuh ada yang sempat kirim gambar waktu Anda ditemenin Faiza Arifin
gambar bulan purnama, ya nggak sih? Tadi ada Pak siapa ya? Oh, Pak Arlas Michael bukan? Ngirim foto suasana malam ini di belakang rumah. Saya cek fotonya, seru sekali. Aku tuh paling suka sama bulan ya, apalagi bulan seser begini. Wih, kontras banget, gelap. Hanya nampak bulan yang bundar dengan warna yang eksotik. Seru. Ada yang lagi menikmati bulan gak malam ini? Mumpung purnama bundar seser loh. Kalau berkenan foto-foto dong di tempat Anda, mungkin seru backgroundnya macam-macam tuh. Ada yang lagi di pinggir pantai, ada yang lagi di lereng gunung, ada yang di tengah kota, ada yang lagi di jalan tol, ya. Kayaknya seru deh kalau aku ngeliatin foto-foto dari Anda. Aku ingin lihat bulan purnama dengan berbagai latarnya. Berkenan? Saya tunggu loh. Ini dia Iwake, lagu tema kita malam hari ini dengan bulan purnama. Malam ini indah.

0: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah, dapat 1 lagi kan?
1: Boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman.

Alturo dengan After All. Bagaimanapun life goes on, hidup jalan terus. Kalau hari ini ada kejadian yang kayaknya agak bikin riweh, gak menyenangkan, ya that's life. Kadang-kadang roda berputar. Ya kan? Ya. Tapi somehow I believe you'll find a way. Oke? Anda akan menemukan cara untuk menghalaunya. Saya Doni Asyar masih bersama Anda. Thank you ya yang sudah bergabung. Ibu Gemintang Rahma Ae. Cantiknya. Malam Bung Doni. Pas banget tadi abis Isya hunting bulan purnama dari sawah belakang rumah saya di Perumas Mangkang. Aduh, ya cakep bener. Ih, sedap. Cantik ya. Mana ada tower nih titik 2. Lampu di rumah cantik. Makasih ya Bu ya. Oke. Okay. Di belakang, di sawah belakang rumah. Ya. Di Perumnas Mangkang. Bulan purnama dipotret sama Ibu Gemintang. Thank you. Siapa lagi yang mau kirimin saya foto bulan purnama dari tempat Anda? Andre Hanusa, karena ku tahu engkau begitu. Ibu Gemintang, ditunggu ya. Ibu Dian Dipati, hai. Thank you. Ini bulan purnama. Latar depannya itu ini pohon mangga ya. Ini depan rumah Bu. Ya ya, thank you ya. Cakep. Ini nuansanya lebih intim ya kan. Oke, ingin dengerin Lately, Stevie Wonder. Ibu Dian, main-main dikit boleh gak? Aku tuh pernah lihat videonya Cakrakan cover lagu Lately, Stevie Wonder. Bagus loh. Nanti kita dengerin yang versi Cakrakan cover, boleh ya? Mau gak? Boleh ya? Lanjut sama Pak Zain. Malam Pak Zain. Malam Radio Rasika, salam dari audien baru nih dari Pak Zen di Jepara. Pak Zen, welcome to the jungle. Thank you Pak for being with us. Semoga berbahagia selalu bersama Rasika. Amin ya Robbal Alamin. Pak Tugianto, Mas Deona salam sehat, ingin mendengarkan Celine Dion. I love you. Salam untuk istriku yang lagi sakit. Oh, Ibu Tugianto lagi gerah, radang tenggorokan. Semoga lekas sembuh ya, Bu Tugianto. Semoga cepat sembuh. Bapaknya, tolong itu dibikinin wedang apa gitu yang bisa meringankan radang tenggorokan. Terus sambil dipijit-pijit pundaknya. Pijitnya yang pelan-pelan aja. Pijit sayang gitu, gak usah pijit manja ya. Hey Pak Aldiansa, Mas Don, siaran all day long, all night long. Nggak long-long banget sih. Ini cuman sampai jam 9, jadi jam 7 ya kan. Tadi pagi, ya all the morning sih boleh dibilang 8-12 ya. Thank you ya, terus bersama saya Pak Aldi. Ingin mendengarkan Saat Denganmu oleh Puput Mahendra featuring Rina Wahyu. Ini lagu-lagu zaman itu ya. Saat Denganmu, Puput Mahendra. Pak Bu, roman-roman di hari Minggu, asik. I'm going back to you. Alright. Makasih ya. Kalau begitu saya
puter komposisi pilihannya tadi Ibu Gemintang dulu ya, dari Andre Hehanus ya. Saya belum nyari lagi, cari dulu. Andre Hehanusa, KKEB, karena ku tahu engkau begitu. Kita mah terlalu banyak singkatan, tapi bagus juga sih. Jadi keren ya. Cuman kalau singkatan-singkatan yang panjang-panjang gitu loh. Terus yang apa kayak nomenklatur ya kan, katanya panjang suka pusing. Kalau KKEB, karena ku tahu engkau begitu kan seru ya kan. Oke. Ini dia. Ini dia. Back in.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: itu membuktikan lagu ini banyak yang suka. Saya tadi nggak ini, nggak apa-apa juga sih. Untuk Pak Tugianto dan Ibu Tugianto, semoga berkenan lagunya diputar. Walaupun ada komplain dari Ibu Listiani, Ibu Tugianto lekas sembuh. Pak Tugianto, thank you nemenin saya. Pak Zen, thank you ya terus bersama Rasika di Jepara. Ini Ibu Listiani ingin mendengarkan Krisye yang kala cinta menggoda. Siap. Ini Pak Bastian lagi lintas di Raya Kaligawe, antre di lintasan kereta api dua arah karena kereta lewat. Oh ya. Yeah. Jadi apa yang membuat jalan raya itu trafiknya antre? Satu, kereta lewat. Dua, ada perbaikan jalan. Tiga, ada kendaraan mogok. Empat, ada kecelakaan. Lima, ada pohon tumbang. Apalagi ya? Pengalaman Anda apa? Jangan bilang ada Pak Ogah ya. Suka kadang ada yang apa namanya? Menunjuk hidungnya. Pak Oga, gara-gara dia nih antre jalan saya gitu. Ibu Gemintang, mohon maaf, ini gak bisa nerima telepon. Mohon maaf ya, mohon maaf. Yang masih di jalan, tetap hati-hati di jalan. Saya lihat selain di Raya Kaligawe, di lintasan kereta api ya, ada antrean. Selain itu, masih aman semuanya. Kalau lihat Kedung Sepur ya, Kendal sekitarnya Kaliwung, arah ke Semarang nggak ada apa-apa, KIW aman, Demak, Semarang dua arah aman, Demak Kudus juga aman, Timur Tengah saya lihat di Meranggen juga aman, ya padat-padat biasa, agak antre yang dari arah Purwodadi lumayan, yang lainnya Timur Tengah tuh aman, naik ke atas juga nggak ada masalah, Semarang lantai 1, Semarang lantai 2, lewat di Gombel, cuman di ini simpang serep ya, padat karena antre di traffic light. Ini tadi ada yang cerita arus balik liburan, kayaknya padat nih dari arah Bawen ke Ungaran gitu, arah ke Semarang juga kalau gitu. Jalan tol gimana? Ada yang lewat jalan tol? Ada yang lewat jalan tol, tolong difoto bulan purnama dari ruas jalan tol yang Anda lintasin. Ya, oke. Oh, Ibu Gemintang, kepencet maaf Bung Doni. Ya, suka begitu kita. Kita, iya, saya juga kadang ngalamin. Jam 8 malam. Terima kasih ya, Anda masih terus bersama saya, Doni Asyar, nemenin malam ini di Rasika USA. Malam yang beautiful, karena ada bulan purnama.
1: Jam 8 malam, waktu dirasikan.

Ada yang jadian di bulan September. Dulu awal-awal ketemuan kayak ada rasa gimana gitu, greng-greng gitu.

gimana gitu waktu awal-awal jadian, sampai sekarang masih ada greng-grengnya toh? Apa coba greng? Putut Mahendra bersama teman nyanyinya Ibu Rina Wahyu, Saat Denganmu. Saya Doni Azhar, masih dengan Anda.

Lately, cakrakan cover. Gimana, Ibu Dian? Komentarnya bagus sih, tapi hati saya lebih tersentuh dengan suara Stevie Wonder. Memang nggak tergantikan sih kalau yang nyanyi adalah yang nulis lagu, ya kan? Oke. Kayak kasusnya lagu ini nih. Apa itu lagunya? A Whole New World. Itu kan versi aslinya si Regina Bell sama Bebo Bryson ya. Kemudian di cover sama Zayn Malik sama Sophia Ward. Itu aku waktu keluar pertama lagu covernya itu suka banget kan. Aku diprotes sama teman-teman aku. Merusak lagu ini si Zayn Malik. Enggak. Jauh nuansanya sama Bebo Bryson sama Regina Bell. Ya, sama mungkin kasusnya Dewa. Kalau yang udah nyantol sama alas Ari Lasso ketika diganti yang lain, enggak. Iya. Siap. Ibu Emma, selamat malam. Halo Kak Don, aku mau denger lagu For Revenge. Hah? Iya. For Revenge. Maksudnya request lagu For Revenge pulang. Terima kasih.

lagunya judulnya For Revenge. Terus pulang nih apa ini? Yang nyanyi? Penyanyinya? Okay. Selamat malam untuk Pak Radit ya. Ini lagi jalan mau menyusuri Pantura Timur dari Semarang ke Demak Kudus. Bagaimana? Aman Pak perjalanan Anda? Perjalanan Anda insya Allah aman, gak ada gangguan. Yang penting tetap hati-hati di jalan ya. Pak Aldi. Jangan dibaca on air. Yuk sabatin dulu. Okay, siap. Nanti saya sampaikan ya. Suka kangen ya dengan konten-konten jadul. Tapi emang beneran. Zaman dulu ya, ini ngomongin radio. Zaman dulu ya emang radio kayak gak ada lawan kan. Belum ada TV swasta. Baru satu aja waktu itu. Terus belum ada YouTube, Spotify. Itu insan radio itu bener-bener adu kreativitas tuh. Wih, kita diperas otaknya, bikin apa ya gitu. Tapi kalau saya dulu diajarin sama mentor saya, bikin program tuh enggak, ya ada kreativitas tapi berangkatnya bukan dari kreativitas aja, tapi ada spirit yang dibawa. Jadi basisnya ada spirit, ada visi-misi. Buset, visi-misi. Tapi beneran loh. Baru nanti setelah ketemu nih ya, visi-misi tentu dikaitkan dengan sourcesnya, targetnya, macam-macam lah ya. Terus nanti baru kreativitasnya di setelah itu. Karena kalau cuman prakarya, adu kreasi, tapi nggak ada visi-misi, itu nanti jatuhnya nggak ada nilai yang kita sampaikan, karena emang nggak ada value yang melatar belakangnya, terus juga nggak cuan. Karena nggak dihitung-hitung gitu. Okay. Oh ya, yeah. Siap-siap. Ibu Dian Dipati, jangan bersedih Bang Don, saya bicara honestly dari hati saya. Oh, I feel you. Karena itu, nanti saya ingin merasakan kesedihan yang serupa dengan Anda, menyimak dan meresapi vokal dan soul dari Stevie Wonder. Beneran, beneran. Tapi sekarang kita ke Ibu Listiani dulu. Sebentar, sebelum ke Ibu Listiani yang ingin bergoyang bersama Krisya, saya menyapa dulu untuk, oh ini teman saya, Pak Agus Susanto yang tinggalnya di lereng Gunung Ungaran. Ini foto nih, bagus. Ya Allah, subhanallah, iya Pak, indah. Wish. Ini kontras ya, warna yang eksotik dengan latar belakang yang gelap, siluet pegunungan. Thank you Pak, thank you.

Ya, gimana Ibu Dian Dipati? Udah kita nikmati lately-nya Stevie Wonder, beneran berasa nyayatnya ya. Oh, Ibu Dian bilang, saya mau mewek denger lagu ini. Thanks, Bang Don. You welcome, ma'am. Thank you, ya. Ada yang bilang di thread, ini tipe manusia bahaya dan mematikan. Satu, banyak baca. Dua, pinter nulis. Tiga, jago ngomong. Banyak baca, pinter nulis, jago ngomong. Ini tipe manusia berbahaya dan mematikan in a good way. Anda setuju enggak? Setuju pasti. Cuman mungkin ada ditambah apa 4, apa 5, apa versi Anda. Tapi dari 3 itu ya, itu udah juara sekali loh. Ya kan? Saling berhubungan, ya kan? Orang kalau mau bagus nulis, emang banyak baca buku. Orang kalau mau jago ngomong, dia harus pintar nulis dan banyak baca buku. Jadi memang ketiganya nyambung gitu.

Kalau lagi-lagi pengalaman saya di mentorin sama mentor saya itu great public speaker, great communicator, itu emang great writer, ya kan, penulis yang hebat, dan great reader, pembaca yang bagus, baca banyak buku, terus jago nulis, baru dia nanti ngobrolnya itu oi, flawless, juara. Nah, kalau 1-2 ini nyambung juga, gak usah jago ngomong ya, nulis yang bagus itu emang harus banyak baca banget. Aku ingat banget waktu itu Anggun di wawancara, di interview sama Desi Anwar, salah satu ngobrolnya tentang bapaknya Anggun, itu kan penulis. Itu dikaitkan sama Anggun kalau dia mau bikin lagu juga. Anggun cerita, bapak saya itu nulis buku, untuk bisa nulis satu paragraf itu 3 buku. Mungkin dia terlalu mengglorifikasi, tapi poinnya adalah untuk nulis satu kalimat yang bagus, yang magic ya, itu memang dibutuhkan 1 buku, 2 buku, bahkan 3 buku. Banyak baca untuk bisa nulis dengan bagus. Nah, anomalinya adalah, bukan anomali sih, kasus yang seru terjadi pada Steve Jobs. Itu Steve Jobs, satu, pasti dong dia banyak baca banget, ya kan? 2, dia jago nulis sekali, gitu. Nah, jago ngomong, ini kan belakangan, dia kan, menyihir banget kalau lagi public speaking, ya nggak? Banyak tuh video-video di YouTube, gimana jagonya dia ngomong. 1, iya beneran, baca bukunya juara, nulisnya kelas dewa lah. Tapi, did you know, katanya dia itu awalnya orangnya itu canggung, gak bisa natap ke mata orang, ngomongnya itu belepotan. Hah? Lah kok iso? Iya, ternyata butuh waktu bertahun-tahun yang ini orang gak ngerti. Latihan, public communication, latihan berbicara di depan publik, dan itu bertahun-tahun. Tapi poinnya adalah bahwa public speaking itu bisa dipelajari banget, yang penting mau latihan, ya kan? Karena kan beredar di luaran sana, karena ada penelitiannya, emang salah satu hal yang paling ditakutkan oleh manusia itu adalah public speaking. Bahkan they rather to die ya than to do a public speaking. Gila, mendingan gue mati deh daripada ngomong di depan umum. Kok iso ya? Tapi ya iya sih. Enggak gitu kan. Ayo kamu kasih sambutan doang loh. Enggak gitu. Padahal bisa pakai banget ya. Cuman dilatih aja. Ini skill, keterampilan. Jadi bisa dilatih. Jadi kalau katanya nih, ya kan, keterampilan yang dibutuhkan di masa depan salah satunya adalah great communication. Tidak harus public speaking sih, tapi great communication. Tapi public speaking itu adalah salah satu unsur dari great communication yang bagus juga kalau kita belajar, sehingga nanti bisa berkilau. Kayak Anggun nih mau nyanyi lagu berkilau lah. Selamat malam, saya Doni Azhar, masih menemani Anda.

0: musim kemarau masih kita nikmati. Kalimatnya ya, menikmati musim kemarau. Sampai November baru musim hujan akan tiba. Jadi emang musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering katanya begitu. Tapi tadi sempat turun hujan di Ungaran. Tadi ada yang cerita waktu jamnya Faiza Arifin, jam-jam 4-5 lah ya di Wujil Ungaran, sempat hujan. Ya. Malam ini ada yang kena hujan gak? Okay. Nah, karena musim kemarau masih ada, maka kesiapsiagaan, kewaspadaan juga mesti tetap tidak boleh tiada. Karena sesorean ini aja, teman-teman di Damkar Kota Semarang melaporkan paling enggak 3 kejadian kebakaran. 15.05 ada laporan warga kebakaran ilalang di Jalan Raya Manyaran Gunung Pati, Kelurahan Sadeng. Itu diturunkan armada 41 dari pos induk. Lalu jam 17.22 itu ada kejadian kebakaran hutan jati di Kali Getas Mijen, diturunkan armada 39. Lalu ada juga 17.36 kebakaran ilalang di daerah Kudu, Kecamatan Genuk, depannya Pam Kudu. Ini diterjunkan armada 37. Satu lagi ada informasi kebakaran, tapi bukan di wilayah Kota Semarang, di Kabupaten Kendal ya. Tadi ada juga kabar kebakaran di kawasan Kaliwungu Selatan, di Desa Magelung. Jadi saya share informasi ini satu sebagai bentuk apresiasi tentu kepada teman-teman di Damkar. Yang kedua adalah remind aja buat kita semuanya untuk tetap waspada. Yang masih di jalan raya juga tetap waspada ya, karena kan jam-jam malam tuh rawan gak sih? Karena badan lelah, lesu. Ya kan? Lunglai. Mana pandangan udah agak lamur-lamur. Terus gelap pula di luaran sana ya gak sih? Jadi lebih effort ya kalau jalan malam tuh. Makanya kopi mana kopi? Ya, Pak Burhan, hai. Ini lagi kelinong-kelinong aja katanya di Semarang atas. Okay. Indah juga lihat bulan purnama dari kawasan Gombel. Pak, kirim foto dong. Pak Andre Prodadi, ini lagi di jalan juga Semarang Jogja sampai Banyumanik. Hah? Baru sampai sini jalan malam. Semarang ke Jogja sampai Banyumanik sepanjang jalan lancar. Cuaca cerah. Saya temenin sampai jam 24. Thank you ya, bonusnya 3 jam. Hati-hati ya, Pak ya. Sampai Banyumanik mau ke Jogja. Okay. Mbak Vika, malam Mas Don, gimana kabar? Tenggorokannya masih aman kan? Aman. Emang tenggorokan saya kenapa ya? Tadi yang radang tenggorokan bukan saya, si Ibu Tugianto, ibu tetangga radang tenggorokan. Oke, ingin mendengarkan Aku Lelakimu by Firza. Oke. Siap. Oh, untuk siapa tadi ya? Emma, Kak Emma. Aku itu kan agak kurang ngikutin musik hari-hari ini ya. Mohon maaf ya. Ini udah generasi apa ya? Jadi agak apa boleh buat ya, soal saya kerja di radio yang bukan radionya Gen Z. For Revenge itu ternyata nama grup ya. Oke, nanti kita nikmati pilihan Anda. Tapi saya lagi nyari nih ya. Oke, sekarang berarti saya muter ini dulu aja. Lagu angkatan baby, bukan baby boomer bisa. Jangan deh, yang ini aja, Gen X aja. Angkatan Gen X. Ini lagu yang agak-agak mengingatkan sama peristiwa yang serem sih. Ya, komposisi dari Nirvana. Gak usah ngomongin yang serem. Kita nikmati lagunya aja. Tadi saya di Japri sama temen. Kok di Japri ya? Kok gak lewat di Rasika? Sok gaya. Yaudah, this is for you.
1: This is off our first record. Most people don't own it.

105,6 FM Prasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, For Revenge, Pulang. Liriknya luar biasa. Dan bagian ini nih, indah suaranya memintaku pulang, indah suaranya memintaku kembali. Aku kayak mendengar suara istriku memanggilku untuk segera pulang. Alah, kawan sudah hampir jam 9, jadi saya harus tutup lapak ya. Di bagian akhir, Pak Irawan lagi cerita, masih cukup ramai loh jam segini Mas Doni. Di kota Semarang, saya tadi di simpang Metro Peterongan, Sriwijaya, masuk simpang Bangkong, simpang Milo masih cukup padat. Jadi persimpangan-persimpangan itu ya Pak ya. Oke, Ibu Miarti, Bu, terima kasih sekali ngirim saya foto bulan purnama dari Salatiga. Ini di depan rumah. Ini di samping rumah. Wow. Iya, ya. Bu, cakep banget ini angle-nya. Sinar bulan purnama dengan sinar dari lampu rumah. Thank you, Bu. Bye. Sehat selalu, Bu, nge. Ibu Miarti, terima kasih. Kawan, besok Senin menjelang. Love Monday kan? Iyalah. Kan habis healing hari ini dan artinya udah tentrem. Besok madep mantep kembali berkarya. Saya Doni Asar. Selamat malam.

dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang kelima dengan bahasan Ruhania. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yahmatika ya arhamar rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim amma ba'du. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, wonten dawuh-dawuhipun Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an. Nggih ta? Sampeyan dilok teng tafsir Al-Imam Fakhrur Razi,

sampean delok teng tafsir kitab As-Sawi. Sampean delok kabeh niku. Iki ya apa mek kedadian kaya ngeten niku ya napa niku? Sing diganjar iku sing teko ndiku. Mergo nek dunya iku wis dijaluk. Niki lho. Lah iki urusan akhirat. Lah bingung ta niki. Nggih ta? Sing ditandangi niku ilmu bangsa akhirat, tapi biayanya dibahas. Niki sampean delok teng mriku niku sampean delok. Ya napa niki? Mek rada njomplang luwe kuat amplope. Terus ya napa akhirate? Lah mek pancen sing luwe kuat niku napa? Akhirate pun karuan wa intasawa ya. Niki kira-kira niku. Nggih ta? Niat dunyane karo napa? Akhirate niku padha ya napa niku? Dan angel mboten usah angel-angel. Kula kali sampean ndherek Imam Syafi'i mawon radhiyallahu an. Napa Imam Syafi'i wis jarno wis sampeyan zaman akhir. Senajan apike cuma sak cilike semut ireng, ya wis oleh sak mono wis. Boleh ngeten Imam Syafi'i niku fa bayya'mal misqala dzarratin khairai yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarrai yara. Wis. Pun niki lho. Lamun pun kula kene sampean kaya ngeten ingkang dipun sampeaken kala wau mencaci sana menuduh sana geleman kono mbek kene sampai menimbulkan satu permusuhan nggih napa mboten sampai menimbulkan satu perpecahan sampai kadang-kadang wani niku gebuk-gebukan niku lho nggih ta nggih pun kula kalih sampean dizalimi niku nggih sampean teni mawon ana sing ngejoki dhewe ngken iki lho ganjaran anu teko si fulan lho kok ngeten ya Allah kon niku tuman dizalimi lho ngeten kon niku tuman dirasani kon niku tuman difitnah tuman dingono gak weruh kon mboten semerap ya Allah iki ono wis catetane apa jukun-jukun kapiane lho lah enak. Gitu, jadi zalim fitnah niku napa minangka celengan. Gitu lho. Aja gampang kaget aja. Gitu. Tibane kula kalih sampean niku dizalimi kathah kalih wong-wong. Nggih sampean jarno mawon. Sampai sing zalim kalih sampean niku napa kentekan kaapiane. Mpun telas ya Allah, modale ya Allah, ganjarane ya Allah. Sing dizalimi akeh dosane sik ana. Ano, si ono dusane, ono si wonten ya Allah dusane lung no kuno, lula enak ta, bun, gitu. Nah, jadi mergo mirsani menika dawuh pun kula niku seneng, pun monggo, sampean zalimi monggo, kula namung nyuwun teng Gusti Allah tu masih citok, mugo mugo pinaringan selamat uang zalim pun tak. Napa malil zalimina min hamimi wala syafi'i yuta' wa malil zalimina mi waliyi wala nasir. Uang-uang napa? Uang-uang sing zalim niku napa? Besok gak ana sing iso nulu. Mboten sing saged nulungi niku. Pun. Telung perkara ingkang dadosaken teng kubure seji kemunafikan nomor loro kezoliman nomor telu utang jadi kalau tak takon sak menten niku enten sing mboten gak ada utang napa mboten coba diangkat tangane dan enten itu sehingga ada utang nama mboten. Coba diangkat tangannya sehingga ada utang. Ya, mboten enten. Nggih ta? Ya. Kula niku ngeling kula niku. Kula niku ngengken Ustaz Arif, kula ngengken tumbas wedhus kita amal sampean niku. Nah, kula sampai sak mriki sik durung iso mbayar, ndi Arif, Rep? Nggih ta? Lho, kiai nggih utang sak niki niku.

Nggih, cuma dibagi loro utang niku. Utang kanggo awake dhewe napa utang kanggo keperluane liyan. Kula nggih enggak ada utang, ndi arep mau urip. Nggih ta? Kula nggih kengen tuku wedhus. Nggih ta? Niku, pun utang. Ya, tak ngomong babakan utang. Nggih, ndonga bareng-bareng muga-muga pinaringan jembar rezekine iso nyauri utange, sak badane iso nyauri utange ya diparingi rezeki malih. Ojo cuma mandek nyuwun teng Gusti Allah iso mbayar utang tapi sak badane iso mbayar gak dipikiri. Niku padha mbek wong gali lobang tutup. Ojo ngono mek ndonga niku Kanjeng Syekh mboten ngeten muruki niku. Nggih ta, ya Allah, kula sampean paringi rezeki saged napa? Saged nyaur utang. Lajeng ugi panjenengan paringi rezeki sabadane nyaur utang. Pun dadi niki mufakat nggih, sak menten katahe niku utang. Pun muga-muga nggih mek selagi sik duwe utang muga-muga aja mati-mati. Nggih, Bun. Bun. Nggih, Bun setuju. Nggih. Ya Allah, kanca-kanca niki ya Allah. Mek tasih duwe utang ya Allah, empun panjenengan pundhut nyawane ya Allah. Nggih ta? Aja dianggap amin tok. Lah mek kesuwen gak nyaur utang. Sampan dadekno loro terus rasakno ya. Nggih ta? Pun. Utang. Ya, ngomong babakan utang. Nggih. Bahasa Arabe utang niku napa? Ad-dainu. Bahasa Arabe agama niku ad-dinu. Nggih ta? Cuma sak sret tok. Nggih ta? Ad-dainu fathah. Fathah niku artine niku napa? Buka, kebuka. Nggih. Angel. Uwong niku mboten mengomawon nrimo donya niku. Mas yo soge mek diwehi utang tetep mengomawon. Nggih napa, Mas? Enten uwong nolak utang. Nen, sampean niku mboten butuh nggih pun sugih. Sampean mara-mara enten wong ngomong, cuma modele niku mboten utang, mboten. Pak, panjenengan kula paringi modal. Kira-kira ya napa? Mengo. Pun, siji. Uang duwe utang. Kula omongi mana? Fathah. Jarang uang duwe utang niku lali niku jarang. Tetep kebuka. Pun nggih. Wong duwe utang. Nggih, fathah teng dukur niku pancen gedhe gengsine. Nggih. Gak eling mek duwe oleh utang niku mboten eling. Nggih ta? Utang perlu kanggo modal. Durung digunakno modal wis ditukokno montor dhisik. Malah kadang-kadang niku napa? Seakan-akan niku napa? Rezeki sing tampa enten tanggung jawabe. Nggih napa mboten? Lali. Setelah mendapatkan rezeki, nggih tak mergo oleh kredit. Niku gawane ad-dainu. Siji mek agama. Agama niku dalene niku kasrah. Wong duwe agama niku menta. Atine niku napa? Selalu pecah. Selalu sedih menyang Gusti Allah. Ana gak ana selalu ngerasa terbebani oleh Gusti Allah. Mergo nanggung amanat. Duduk nyusahi napa-napa, nyusahi awake dhewe. Mangkane teng hadis qudsi dipun dawuhaken dawuhipun Gusti Allah napa ana indal munkasirati qulubuhum li ajli pokoke pokok sapa wae wong iku mek susah tapi oleh

nyusai krono aku. Aku selalu nak sandingi. Sampean gak ada utang kata. Gitu. Sing dipikir ini kok ojo mikiri utangnya gak iso nyaur. Sampean unggak no. Wong sampean kepingin kasroidal agomo. Sampean unggak no nopo. Ya Allah. Menawi kula niku mboten saged nyaur ya Allah. Manah kula mboten saged tenang ya Allah, mboten saged tentrem ya Allah. Lajeng dos pundi ibadah kula ya Allah dhateng panjenengan ya Allah. Kula niku lemah ya Allah. Saman malah yo ngeten. Ngeta. Sing kathah kula kali sampean niku luwe diplayokno teng bangsa zahir ya Allah. Mek kula niku mboten saged nyaur ya Allah. Tiang niki kan ngamuan ya Allah. Tiang niki gampang murang-muring ya Allah. Engke kula diperkarakno ya Allah. Niki lho sing umum. Teng hadis kudus mboten ngeten. Indal munkasirati qulubuhum li ajli. Mboten li ajlikum, mboten li ajlihim. Mboten li ajli penggokno nang aku dhaipun Gusti Allah. Gita, sampean ngeten, sampean nangisi kaya ngeten. Mek sampean mboten saged nyaur, insyaallah barokah sampean kali kula niku temen nyuwun perlindungan teng Gusti Allah. Sing ngutangi sampean niku insyaallah napa mboten tega nagi. No, lah enak ta. Nen? Nrimo alasan sampean niku nrimo. Ngapunten kula niki mboten gadah napa-napa, barang kula pun sampun mboten wonten, insyaallah pun mboten napa-napa. Mungkin mek pun wonten sampean nyaur teng kula. Lho, lah enak ta. Tapi didilok. Mek uang niku tambeng. Nggih ta? Diwehi kesempatan kewelasan kali Gusti Allah ngeten niku, awake niku napa? Wani utang maneh. Niki kata napa mboten? Nen? Lho niku tandani, mboten beres niku. Pun utang. Pun. Pun nggih mufakat niki padha diutang nggih. Nggih, kula imami. Kula enggak ada utang teng Ustaz Arif. Pun. Nggih, oh kali enggak ada utang kula kali Mas Pungki. Anu napa? Apa itu? Oh, tiket pesawat dereng kula bayar. Tapi pesawat jenis kula, kula beli sapa? Oh, numbasaken Baktul Habaib dereng bayar kula. Nggih, mboten nagih kali kula wong kula kiyaine wedi. Mboten wani. Nagih. Oh, murang-muring kula gak percaya karo aku ta. Aku lak kiyaimu, lak gurumu. Nah, kula lak ngeten ta. Mesti kula ngomong ngeten, wong kula kiyai ndablek. Nek kiai waras mboten ngeten mboten. Nggih ta, tapi niki mboten mari nagih niki mboten. Tapi nglirik mawon, ya. Anak-anak ya itu. Belum bayaran ini. Nggih ta? Pun eling kula. Pun utang. Pun masalah utang. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Qala al-ulama kama fi syarh as-sudur lil imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu an, mu'allaqatun ay mahbusatun an maqamiha al-karim. Pun faham ya? Pun tereng tereng bahasa Arab. Pun dawuhipun Kanjeng Nabi, nafsu ruhe wong mukmin, nyawa kula kale panjenengan niku minangka wong mukmin, besok menawi wekdal pejah kala wau tasih gadah utang, mboten disauri, nyawa kula kali sampean niku ketahan
dipun kunjoro wonten ing kuburan, boten saged minggah dateng panggenan asalipun nyawa sing mulya. Jadi pancet mawon teng kuburan niku. Ya napa kira-kira? Kan boten saged pinanggih kita, boten saged ziarah, boten saged sambang sinambang, boten saged sesarengan omong-omongan klayan para arwah ibadillahi sholihin. Ben, ya napa kira-kira niki? Ben, wonten ing hadis lintu malih saking al Imam At-Tabrani fil Awsat wal Asbi wal Baihaqi wa Abu Nu'aim al Asbihani fit Targhib saking sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu an teng mrikutipun aturaken anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla salatas subuh faqala aha huna ahadun min bani fulan fa inna sahibakum qad ihtubisa inda babil jannah bidainin alaih fa in syi'tum fafduh wa in syi'tum fa aslimuh ila azabillah. Ringkesipun dawuh wekdal niku Kanjeng Nabi niku salat subuh, lajeng ing mriku Kanjeng Nabi niku dawuh, jamaah-jamaah sing padha salat subuh iki apa ana sangka golongane wong iki? Misale niku sangka Kepanjen, sangka Malang, napa sangka Ngobok, napa sangka pundi ditakokno kali Kanjeng Nabi. Napa Kanjeng Nabi? Ngene lho. Iki ana salah sijine kancamu wis kare mlebu swarga. Wis nok lawangi swarga gak iso mlebu. Napa Kanjeng Nabi? Di utang. Ya napa niki kira-kira? Wau sampun dipun dawuhaken ketahan wonten ing jero ko. Sakniki niki mboten pun. Pun saged berangkat dhateng ngersanipun Gusti Allah wonten sak lebetipun napa? Sak ngarepipun lawang swarga nggih tetep dipetahan. Gak oleh. Napa? Mergo sik duwe utang. Ben. Lah koniki dhaipun Kanjeng Nabi, mek koniku saaken karo kancamu tebu sono. Nggih. Mek gak sampe kon tebusi, koniku mampu nulung kancamu, ya wis. Berarti kon kabeh iku masrahno kancamu, dipasrahno nrimo siksa sangka Gusti Allah. Maka niku kula niku remen nggih. Biasa ini ku konco-konco niku sak badani pun mendem mayit gita niku lajeng talkin. Biasa ini pun sak badani pun dipun talkini niku nopo wonten sambutan dawuh saking sebagainipun keluarga ingkang pun di dedawan kolowau nopo nyuwun nopo nyuwunaken ngapura dateng dateng mai yet malah dipun pungkasi nopo sinten kemawon ingkang ngraos wonten haipun ingkang dipun tanggung dening mayit supados matur dateng keluarginipun. Kita mangki insyaallah keluarginipun saged ngatasi. Nggih, basa ngeten nggih ta. Lho niku agung sanget niku.
Mergo kadang-kadang niku enten pirang-pirang tahun, puluhan tahun niku wong tuane dulure utang niku mboten weruh. Ngene apa mboten? Lah niki kira-kira saken apa mboten niki? Mayat saken apa mboten? Lah niki sampean kudu wani sampean niku nekat insyaallah barokahipun sampean niku wani nekat. Misale sing kagungan utang niku moro, tapi macan sampean niku mboten kagungan nopo-nopo, insyaallah bakal nrimo kok. Cuma penyakite wong Jawa khususe niku sing umum niku disikno nyaur utang nopo bagi waris. Nen? Nggih. Nah, lali. Niki lho. Sing didhisikno niku mbagi wa kadang-kadang niku enggak ada alasan. Lah ya napa kula mbagekno mboten bagi waris? Napa? Lah niki wong keluargane enten sing melarat kok. Enten sing enggak ada utang kok. Mboten ngeten, mboten. Nggih ta? Utangi di si saking Sayyidina Sa'id bin Atwal riwayat Imam Ahmad ibnu Hanbal panjenenganipun iku dawuh mata abuna wa taraka salasa mi'ati dirhamin wa iyalan wa dayna fa'aradtu an unfiku ala iyalih. Sahabat Sa'id niku dawuh bapakku iku mati ninggal duwe 300 dirham duwe keluarga melarat ya duwe utang terus aku duwe rencana sing tak wai dhisik keluargane mayit sing melarat-melarat. Matur teng Kanjeng Nabi. Begitu matur teng Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi napa paring dawuh, "Inna abaka mahbusun bidaini faqdi anhu." Kon bro. Kon iku kok dhisik-dhisikno mbagi dunyane wong tuamu. Kon bro, saiki bapakmu iku ditahan karo Gusti Allah. Ing mongko bapake niku sinten? Sahabat Rasulullah niki sahabat niki napa malih kula kalih sampean niku bapakmu iku ditahan gak iso nang ngendi-endi napa Kanjeng Nabi mergo dhe utang bapakmu iku bayaren dhisik bapakmu iku utange mek wis kon bayar bagian warisiku ben nggih lho niki lho utang niki. Pun malah uang duwe utang derek riwayat Imam Tabrani fil Ausat an Sayyidina al-Barra bin Azib radhiyallahu an temeliku dipendawakan uang sing duatakan maksurun bidaini yashku ilallah alal wahdah uang diutang niku nggih. Waktu ditahan karo Gusti Allah teng kuburan niku napa? Gak iso sambat. Mek sampe sambat, sambat awake dhewe gak ana sing iso nulungi. Kancane niku padha weruh. Wong ahlul kubur niku padha weruh. Sampe para kaulanipun Gusti Allah sing saleh niku padha weruh apa kok napa? Apa? Kula niki dos pundi? Kula niku enggak ada utang ngeten. Wah, dudu urusanku iku. Iku urusanmu dhewe iku. Saiki kari ngenteni keluargamu sing sik urip saiki. Ya apa keluargamu iku ya apa? Ngilingi kono apa ndak? Lah dos pundi kula niku para arwah ya wis matur dhewe nang pangeran.
Lho niki lho wong ganggu hake wong niku dos ngeten niku. Ngrasa keijenan wong utang niku. Ngomongin biasanya wong utang niku dipangan dhewe kok. Nggih ta? Napa enten ta wong utang niku kondo-kondo wong. Mek pun kondo-kondo wong terus padha rame-rame slametan karo wong enten. Mboten enten. Uang utang niku digegem dhewe, disimpen lali tujuane, malah ditumpaki maneh dhisikno karepe hawa nafsu. Nih, mangkane besok uang dhewe utang niku keijenan teng kuburan niku. Penyak napa niki? Iso nyaur utang napa mboten? Nen? Iso nyaur utang napa mboten? Insyaallah. Wah, lalala. Pun kula kiyataken malih riwayat Imam Tobrani saking Sayyidina Anas radhiyallahu an ing mriku dipun dawaken kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa utiya bi rajulin yusalla alaih. Wektal niku sahabat kumpul kali Kanjeng Nabi mboten saantawis dangu Kanjeng Nabi niku diparingi ditekani wong lanang mayit. Kanjeng Nabi matur ana apa menika mayit Kanjeng Nabi tulung panjenengan salati. Nah. Ya wis. Tapi sadurunge tak salati aku tak takon dhisik hal ala sahibikum dainun. Apa saiki kancamu iku duwe utang? Qalu na'am. Kira-kira saat niki ana kiai gitu, disuwuni tiang kampung keng-keng nyolati teng keluargane. Ya napa kira-kira wanita kiai saat niki niki ngomong mayit iku ndek utang apa enggak? Wani napa mboten? Nen selagi mayit iku ndek utang gak tak sembayangi. Wani sampean ngoten. Ditawur wong kampung sampean. Nggih ta? Ing mongko sampean niku bener lho. Nggih napa mboten? Ing mongko sampean niku bener. Tapi sampean wani, mboten wani lho. Iki lho kudu ala basirah wa manittaba'ani. Kudu ana sing ngerti unggah-unggu. Nggih napa mboten? Ngeten mek dadekno lara atine. Mek dadekno atine mau gak iso waras, dadekno lara atine wong. Aja kon omongno kaya ngono iku masih yo bener. Nggih, cara wong ngaji fikih. Mayit mergo mati kobong. Nggih. Barang pun mati kobong lede mboten saged didusi. Mek pun mayit niku mboten saged didusi. Niku kira-kira niku oleh disolati napa mboten? Oleh napa mboten? Angsal disolati niku sakbakdanipun dipun adu si kudu suci. Nggih napa mboten? Kecuali mek wong mati syahid niku dhewe. Tapi tetep Al-Imam Al-Azra'i radhiyallahu an jabran li khatirih kanggo nambeli aja ndadekno wongku tambah susah ya bungahno atine wong iku salatono wis salatono alah wong salat iku cuma ndungakno wae kok mosok se masih wong kepet lak butuh donga ta nggih napa mboten masih wong akeh dosane ya tambah butuh ndungakno wae. Nah niki nggih ta, dadi mboten kok anger wong niku. Sing penting bener. Wong bener ya tak omongno, ya aja ngono rek, ya ngerti unggah-unggu. Nggih napa mboten? Ngeten, nggih mboten wani, Pun. Han. Nggih Kanjeng Nabi, gadah utang niki. Ya, mek ndek utang gak iso aku sembahyang. Fama yanfa'ukum an usalli 'ala rajulin ruhuhu murtahanun fi gabrih. Wong eruwe sik digadekno nggih sik ketahan sik kudu tanggung jawab mergo duwe utang percuma aku gak iso nyembayangi
Lame sampe kon mokso aku nyembayangi, yo tak sembayangi. Tapi la yas'adu ruhuhu ila sama, roe gak bakal iso munggah nang langit, yo pancet wae nang kono. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahi s-salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya.

0: Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin Desa Ngroto tanggal 30 September waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda Desa Ngroto Kecamatan Gubuk tanggal 1 Oktober mulai pagi hari.
1: Rasika FM.
0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang ke-6 dengan bahasan Ruhania. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, riwayat Imam Ahmad Ibnu Hambal, panjenenganipun iku dawuh, mata abuna wa taraka salasa mi'ati dirhamin wa iyalan wa dayna fa'aradtu an unfiku ala iyalih. Sahabat Sa'id niku dawuh, bapakku iku mati ninggal duit 300 dirham, duit keluarga melarat yon duit utang, terus aku duit rencana sing tak wai disik keluarga ni mayat sing melarat-melarat. Matur teng Kanjeng Nabi. Begitu matur teng Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi napa paring dawuh, inna abaka mahbusun bidaini faqdi anhu. Kon bro, kon iku kok ndisik-ndisik nombagi dunyane wong tuamu. Kon bro, saiki bapakmu iku ditahan karo Gusti Allah. Ing mongko bapake niku sinten? Sahabate Rasulullah. Niki sahabat, niki napa malih kula kalih sampean niku. Bapakmu iku ditahan. Gak iso nang ngendi-endi. Napa Kanjeng Nabi? Mergo dhe utang bapakmu iku. Bayaren dhisik bapakmu iku utange. Mek wis kon bayar bagian warisiku. Ben? Nggih. Lho, niki lho utang. Niki. Pun malah uang duwe utang. Derek riwayat Imam Tabrani fil Ausat an Sayyidina al-Barra bin Azib radhiyallahu an, temeliku dipun dawuhaken uang sing duwaken maksurun bidaini yashku ila Allah ala al-wahdah. Uang diutang niku nggih, waktu ditahan karo Gusti Allah teng kuburan niku napa? Gak iso sambat. Mek sampe sambat, sambat awake dhewe gak ana sing iso nulungi. Koncoe niku padha weruh. Wong ahlul kubur niku padha weruh. Sampe para kaulanipun Gusti Allah sing saleh niku padha weruh apa kok napa? Kula niki dos pundi? Kula niku enggak ada utang ngeten. Wah, dudu urusanku iku. Iku urusanmu dhewe iku. Saiki kari ngenteni keluargamu sing sik urip saiki. Ya apa keluargamu iku ya apa? Ngilingi kono apa ndak? Lah dos pundi kula niku para arwah ya wis matur dhewe nang pangeran. Lho niki lho wong ganggu hake wong niku dos ngeten niku. Ngrasa keijenan wong utang niku. Ngomongin biasane wong utang niku dipangan dhewe kok. Nggih ta? Napa enten ta? Wong utang niku kandha-kandha wong. Mek pun kandha-kandha wong terus padha rame-rame slametan karo wong enten.
2: Mboten enten. Uang utang niku digegem dhewe, disimpen lali tujuane, malah ditumpak imane dhisikno karepe hawa nafsu. Nih, mangkane besok uang dhewe utang niku keijenan teng kuburan niku. Penyak napa niki? Iso nyaur utang napa mboten? Nen? Iso nyaur utang napa mboten? Insyaallah. Wah, lalala. Pun kula kiyataken malih riwayat Imam Tobrani saking Sayyidina Anas radhiyallahu an ing mriku dipun dawaken kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa utiya bi rajulin yusalla alaih. Wektal niku sahabat kumpul kali Kanjeng Nabi. Mboten saantawis dangu Kanjeng Nabi niku diparingi ditekani wong lanang mayit. Kanjeng Nabi matur ana apa? Menika mayit Kanjeng Nabi, tulung panjenengan salati. Lah. Ya wis. Tapi sadurunge tak salati, aku tak takon dhisik, hal ala sahibikum dainun? Apa saiki kancamu iku duwe utang? Qalu na'am. Kira-kira sak niki ana kiai nggih disuwuni tiang kampung kengkeng nyolati teng keluargane. Ya napa kira-kira? Wanita kiai sak niki niki ngomong, mayit iku nduwe utang apa enggak? Wani napa mboten? Nyun selagi mayat iki ndek utang gak tak sembayangi. Wani sampean ngoten. Ditawur wong kampung sampean. Nggih ta? Ing mongko sampean niku bener lho. Nggih napa mboten? Ing mongko sampean niku bener. Tapi sampean wani? Mboten wae. Mboten wani lho. Iki lho kudu ala basirah wa manittaba'ani. Kudu ana sing ngerti unggah-unggu. Nggih napa mboten? Ngeten mek dadekno lara atine, mek dadekno atine mau gak iso waras, dadekno lara atine wong, aja kon omongno kaya ngono iku masih yo bener. Nggih, cara wong ngaji fikih. Mayit mergo mati kobong. Nggih. Barang pun mati kobong lede mboten saged didusi. Mek pun mayit niku mboten saged didusi. Niku kira-kira niku oleh disolati napa mboten? Oleh napa mboten? Mbah. Angsale, angsal disolati niku sakbakdanipun dipun adu si kudu suci. Nggih napa mboten? Kecuali mek wong mati syahid niku dhewe. Tapi tetep Al-Imam Al-Azra'i radhiyallahu an jabran li khatirih kanggo nambeli aja ndadekno wongku tambah susah ya bungahno atine wong iku salatono wis salatono alah wong salat iku cuma ndungakno wae kok mosok se masih wong kepet lak butuh donga ta nggih napa mboten masih wong akeh dosane ya tambah butuh ndungakno wae. Nah niki nggih ta, dadi mboten kok anger wong niku. Sing penting bener. Wong bener ya tak omongno, ya aja ngono rek, ya ngerti wong gaunggu. Nggih napa mboten? Ngeten, nggih mboten wani, Pun. Han. Nggih Kanjeng Nabi, gadah utang niki. Ya, mek ndek utang gak iso aku sembahyang. Fama yanfa'ukum an usalli 'ala rajulin ruhuhu murtahanun fi gabrih. Wong eruwe sik digadekno nggih sik ketahan sik kudu tanggung jawab mergo duwe utang percuma aku gak iso nyembayangi. Lah mek sampe kon maksa aku nyembayangi yo tak sembayangi tapi la yas'adu ruhuhu ila sama. Roe gak bakal iso munggah nang langit, ya pancet wae nang kono. Lah terus pundi Kanjeng Nabi? Ya terserah kon. La siki fa law domina rajulun dainah kumtu fasallatu alaih fa inna salati tanfa'u. Mek sampe kon iku ana sing nanggung gelem nyauri utangi iki, ya tak sembayangi bakal manfaat sembayangku. Ya napa kira-kira? Pun kula baleni malih. Niki kabeh sing kaya ngeten niku napa? Merga duwe utang. Uang niku lho. Mek sampe duwe rezeki macet niku. Niku mergo sapa? Mergo napa? Lho, kok ono utang. Uang duwe utang niku mergo gak duwe duwit. Lah ngeten ta. Mek sampe uang niku duwe duwit sik doyan utang. Pancen dirai gedhek. Tuan. Nggih. Napa? Mergo siji tok, mergo akeh dosa. Nih. Nggih napa mboten? Mergo akeh dosane. Dosa-dosa. Nggih. Sing mbarakno macet rezekine niku napa? Mergo gak iso syukur. Niku tok sajane niku. Mangane teng Quran nika dipun dawuhna, napa dawuh niku sampai midroro nggih ta, supaya deres rezekimu cuma siji tok, ayo sing akeh istighfar. Sampeyan lak nate kula ijazahi selawat deres rezeki. Ampun nate. Nen? Nate napa dereng? Mek ana sing ngomong dereng iku wong anyar. Mek pancen mboten wong anyar, wong lawas, tapi wekdal niku mboten masuk. Kita, Bun. Niku enten kok. Kula sampun paring ijazah selawat deres rezeki. Bun. Niki napa? Wau kula waos teng mriki niku. Wau wekdal khataman niku wonten dawuh dhaipun Gusti Allah napa niku? Kadak bi ali fir'auna walladzina min qablihim. Ya, sing zalim-zalim kaya ngono iku wis pancen gawane keluargane Fir'un lan uang-uang sing sadurunge keluargane Fir'un. Iku mergo apa? Kafaru bi ayatillah. Mergo padha ngufuri. Nutup-nutupi. Nganggep cilik, nganggep lumayan tondo-tondo kaagunganipun Gusti Allah. Rezekine dianggep gak ono. Nggih ta? Gak diakoni. Ayo nggih napa mboten? Nen? Niki lho. Saman kali kula nggih niki pancenan niku. Kula kali sampean niku duwe penyakit sing jeneng rezeki iku mek wis kecekel tangan rupa duwe. Nggih ta? Artine dadekno senenge atine. Sak liyane niku niku dianggep duduk rezeki. Ayo, nggih napa mboten? Dianggep mangkane akhire kula kali sampean niku kenek penyakit gak iso nyukuri, gak iso ngergani rezekine Allah sing ana ngarepe mata. Sarapan gak sempat. Nggih tak mangan karo bojo anak wis gak kober. Nggih napa mboten? Alasan napa? Urusan penting. Mergo godak-godak sing durung kecekel. Sing kecekel niki mboten dipun anggep. Napa male subhanallah. Oleh gak gelem mangan kalau keluarga mergo kulino. Kulino napa? Kulino marung. Niki kathah napa mboten? Wis duwe kanca nok pojok-pojok mriko. Napa male kanca Gresik? Nggih ta? Mpun ta? Wong Gresik niku nggih kanca Gresik niku sing kathah mboten kabeh. Napa malih sing enom, sing tuwa niku nggih ngeten sing kathah niku. Napa? Alu melek dalu. Napa melek dalu niku ngopi. Keliling, keliling. Nggih napa mboten? Enten grupe niku enten. Engken la napa lari pagi, jalan pagi sing sepuh-sepuh niku nggih ta? Barang pun napa niku? mantun pengaosan masjid nopo mawon, sembahyang nopo mawon, mantuk niku nopo mampir ngopi dhisik. Pancen nggih pun enten grup enten pancenan niku. Nggih ta? Lah niki lah hati-hati niki. Pancen ngopi niku enak masyaallah. Nopo male katik duwe kanca, gak duwe kanca niku lho. Ngopi pinggir embong. Sastu. Nggih ta? Makane sampe Kanjeng Nabi isyarah hakut tariq, hak dalan lho hati-hati lho. Kon cekeli lho. Niki enten nopo-nopo niki? Nggih, zaman biyen. Nggih, nom-noman kula. Nggih, sik wekdal kula dadi preman. Nggih ta? Niku. Wonten caketipun pondok niku enten warung jenenge Pak Subhan. Tikungan. Nggih ta? Cara kidul lak menggok ngeten ta? Enten ta? Kula niku biyen niku sik zaman nom-noman, menawi sampun maghrib niku lungguh teng mriku. Nggih, mboten lungguh teng pojokan mriki lho. Madhep teng mriku. Dalane ngeten lho. Cuma saking tuku kopi, tuku teh sak gelas, insyaallah telung jam mboten entek. Nah, saking waroke. Nggih napa mboten? Lho, ing mongko niku kula mboten gadah kanca niku, mboten enten kanca sing dijak ngomong, dijak rembuk, napa malah ngrasani keadaan. Ijen mawon wis iso ngrasakno enake nikmate lungguh nang pinggir embong. Napa malah kate ana kanca. Kira-kira nggih napa mboten niki? Niki. Gak diakoni niki. Nggih. Nggih, kafaru bi ayatillah. Gak sempat. Akhirnya napa? Fa akhadhahumullahu bidzunubihim. Sebab dosane niku napa? Dipun siksa kari Allah. Akhire ayat niku lho. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Eta. Mergo wong sing kena penyakit ngeten niku menter pancenan niku. Nggih napa mboten? Wis kadung karep seakan-akan awak ini ku sing paling kuat gitu pun mboten peduli masih dikeringi iya nopo mawon dipenggak iya nopo mawon eling iya nopo nawon si awak ku dewe dijawab kali kesetan nopo jawabin inna allaha kawiyun syadidul iqab niki penyakit uang kenaan niku ngeten niku. Gara-gara penyakit koyok ngeten niku napa? Dipun jawab teng niki, zalika bi annallah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gusti Allah niku mboten merubah keadaan-keadaan peparing nikmat ingkang dipun paringaken dening Gusti Allah dhateng kula lan panjenengan sedaya. Mek sampe enten perubahan napa mawon, nggih ta? Perubahan napa mawon, kelancaran rezeki peparing sangka Gusti Allah niku sakjane kula kalih sampean dhewe merga mboten saged syukur. Merga nutupi nganggep cilik, nganggep lumayan nikmat sangka Gusti Allah. Allah. Geta. Saman ajinge napa? Nutup-nutupi. Saman ajinge ngruneng dhewe, gak ana wong liya sing weruh. Biasa lak ngeten ta, sifate wong nutup-nutupi nikmate Allah niku. Geta. Cuma ngomong awake dhewe kanggo awake dhewe. Niku penyakite. Geta. Wong tambeng niku napa? Tambeng awake dhewe. Tapi mek sampe krungu wong liya, wong niki gengsine takabure pun nemen niki. Makane teng ayat niku dipun dawuhna terus si ayat dipun tutup napa wa annallaha samiun alim. Allah taala maha ngrungu, maha weruh. Senajan kon ngruneng awakmu dhewe. Niki penyakite wong napa? Nutup-nutupi nikmat sangka Gusti Gusti Allah. Pun niki napa? Napa-napa ingkang kawula aturaken kala wau, napa ingkang nedahaken dateng kewontenanipun roh-roh nyawa-nyawa ingkang ketahan wonten ing sak lebetipun kuburan wonten ing alam barzakh nggih niki. Dadi yen apa monggo donga dinunga dateng ngersanipun Gusti Allah nggih. Kula kali panjenengan niku napa pinaringan dawa umur, pinaringan pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah, saged ngatasi memenuhi sedaya amanat kula lan panjenengan sedaya langkung-langkung ing dalem amanat kala wau arupi kewajiban-kewajiban ingkang memenuhi dhateng urip penguripan kula panjenengan sedaya minangka sidukut tawajjuh estunipun madhep dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka bima'akitil 'izzi min 'arsyik wa muntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'zham wa jaddikal a'la wa kalimatikat tammati allati la yujawizuhunna birrun wala fajir an tusalliya ya Allah wa tusallima ya Allah wa tubarika ya Allah ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah nabiyir rahmah nabiyir rahmah wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ashabi sayyidina Muhammadin ajma'in. Allahumma ya Allah, nas'aluka ya Allah موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا يا الله إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا يا الله إلا شفيته ولا دينا يا الله يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا محل المشكلات إلا أديته ولا غائبا إلا رددته ولا سائلا إلا أجبته ولا طفلا يا الله يا رب أو ولدا إلا ربيته وأصلحته ولا حاجة يا الله ولا حاجة يا الله ولا حاجة يا الله من حوائج الدنيا والآخرة. ثم يا الله نحن عبيدك وبنو عبيدك ناصيتنا بيدك يا الله ماض فينا حكمك يا الله عدل فينا قضاؤك يا الله. اللهم يا الله إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم يا الله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم يا الله يا فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. نسألك يا الله نسألك يا الله
1: Nas'aluka ya Allah,

tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya.

Saul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin Desa Ngroto tanggal 30 September waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda Desa Ngroto Kecamatan Gubuk tanggal 1 Oktober mulai pagi hari.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Satres Narkoba Polres Semarang mengungkap keterlibatan dua pelajar asal Grobogan dalam peredaran narkoba jenis tembakau sintetis atau gorila. Keduanya diamankan di wilayah Sumowono, Kabupaten Semarang dan kini telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Kasat Narkoba Polres Semarang AKP Heri Ahmadi bilang kedua tersangka masih berstatus anak dan pelajar. Sementara polisi menerapkan sangkaan sebagai pengedar dan masih mendalami jaringan peredarannya.
2: Kita pernah melakukan penyidikan, kebetulan ada dua tersangka anak-anak. Dan kami sudah melimpahkan dua tersangka itu ke Kejaksaan. Ada dua pengedar.
3: Tidak termasuk yang 15 dalam kurun waktu.
2: Termasuk ini. Tapi sudah kami limpahkan ke Kejaksaan.
1: Dari pemeriksaan, keduanya mengaku menjual tembakau sintetis itu lewat media sosial untuk menjangkau calon pembeli. Karena masih berstatus anak, proses hukum terhadap keduanya dilakukan melalui mekanisme peradilan anak. Satres Narkoba Polres Semarang mengungkap peredaran sabu yang melibatkan pasangan suami istri di Kabupaten Semarang. Keduanya, BGS dan MRR, diamankan saat hendak transaksi di tepi jalan Wijaya Kusuma, Genuk, Ungaran Barat 7 September lalu. Wakapolres Semarang, Kompol Wahdah Maulidiawati mengatakan polisi menyita 4 bungkus sabu dengan berat total 1,72 gram. Dari pemeriksaan, BGS mengaku sudah menjual sabu sekitar 3 bulan, sementara sang istri mengetahui aktivitas tersebut dan kedapatan membawa barang bukti. Sabu itu disebut diedarkan di wilayah Salatiga dengan memanfaatkan alat komunikasi.
4: Tersangkanya adalah pasangan suami istri. Tersangka berinisial BGS dan MRR untuk kejadian dan tempat perkaranya terjadi pada hari Senin tanggal 7 September sekira pukul 21.50 WIB di tepi jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Nah, ini barang buktinya yang diamankan dari dua tersangka ini adalah 4 bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat total 1,72 gram.
1: Selain kasus Pasutri, Polres Semarang juga mengungkap 10 kasus narkotika pada bulan Agustus hingga September 2026 dengan 16 tersangka dan barang bukti 45,59 gram sabu serta 44,18 gram tembakau sintetis. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-3380.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi semuanya. Selamat hari Senin.
1: Siang sudah tanggal
0: Senin yey.
1: 28 ya. Di bulan September 2026.
0: Betul, sudah hari Senin lagi nih kawan-kawan Resika Bapak Ibu. Wah, kemarin kamu tahu enggak aku hari Minggu ki kok bener-bener koyok wong loro, bener-bener ning kasur orang menyati.
1: Turu.
0: Koyok wong loro, koyok wong betras ki lho, literally di kasur ya. Memang wayahe Minggu ki ya memang koyok ngono ya. Cuma kayak merasa aku ki bangun tidur hari Senin tadi tuh kayak wah buset, kemarin hari Minggu aku bener-bener koyok wong betres kalau wong loro ning kasur.
1: Aku dimulai dengan kondangan dan diakhiri dengan kondangan.
0: Asik deh. Pembuka penutup kondangan semua tuh.
1: Kondangan ada jam 9 tuh kondangan. Sore habis maghrib kondangan.
0: Iya enak.
1: Traditional food in here itu ya kondangan itu. Namanya juga makanan-makanan tradisional. Karena lagi banyak yang punya gawe saat-saat begini ini ya.
0: Iya enak banget.
1: Selamat yang punya gawe ini kemarin pada menikah dan mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin. Ketemu sop manten enggak? Sumpah gue pengen banget sop manten Solo gue.
1: Oh enggak, ini tradisional.
0: Oh di ini ada daerah sini.
1: Di kampung jadi makanannya tahu campur sama.
0: Aduh.
1: Yang tradisional tuh tahu campur. Aduh. Yang sedikit-sedikit itu tinggal ngasih duduk. Sama satu lagi apa namanya ya, gua lupa itu.
0: Ini tahu campur, kalau tahu campur ya Purworejo Magelang Temanggung best of the best tahu campur.
1: Ya, ada tahunya diisi, ada lontongnya.
0: Ah, oh, enak banget itu.
1: Wes tinggal ngemplok ya.
0: Aduh, kolnya masih mentah ya, jangan didang ya. Kol yang mentah.
1: Iya, nanti kemeriuk.
0: Iya, betul banget. Aduh, tahu campur enak. Ya, tahu campur Temanggung, Wonosobo, Magelang,
1: mangane
0: Purworejo, enak banget.
1: Mangane sidik ini marai pengen meneng ya.
0: Iya, makane.
1: Tak ada kacangnya, belum halus kacangnya, masih
0: bener
1: ada
0: banget.
1: Yang kacang yang gede-gede itu. Wah, enak pol.
0: Ih, pol banget, pol. Kuahnya soalnya tahu campur sama tahu campur yang apa daerah lain tuh beda nih. Gawenan Temanggung, Magelang, Purworejo.
1: Jernih apa, tip, anu, encer ya.
0: Encer, terus encer, juga lebih encer, flavorful, gak cuma satu rasa tok. Ya kan, ada asem, ada manis, itu kalau di daerah sana bisa
1: manis, asem,
0: terpadu jadi satu, ya betul.
1: Iya, dan itulah traditional food in India makanya.
0: Gue dari kemarin tuh pengen sop manten gitu, tapi mau sop kudu dening Solo apa kudu dening Kusumasari.
1: Iya,
0: Boyolali tuh nikahannya nikahan Solo enggak ikutnya? Boyolali.
1: Iya, mungkin ada sebagian yang ikut Solo, sebagian yang ikut Solo Tigo karena kan perbatasan. Dan di manten itu rasanya kalau makan itu sidik ning aduh mari pingin neh.
0: Ih, makane.
1: Arep tanduk isin ora tanduk pingin. Tanduk isin ora.
0: Semarangan tuh jarang kok sop manten kok ya.
1: Iya.
0: Sop biasa.
1: Dan sop manten itu khasnya apa khasnya?
0: Sop manten. Sop manten itu sop. Ya sop-sopan kayak pembuka nikahan di Solo gitu loh. Di daerah sana, di daerah Solo.
1: Bening, Manten. Bening ya tutuhnya, bening.
0: Bening,
1: ya.
0: Gurih, seger banget ya kawan Rasika. Ada kacang polongnya, ada wortelnya, ada ya, apa? Ada mataharinya, nek ngaranine.
1: Dagingnya sedih.
0: Betul ya.
1: Tapi enak.
0: Enak, ada bareng-bareng lah. Tapi sop mantet, sop walaupun ada kan temanku, aku punya teman yang di Sono Kembang kan. Orang dia bilangnya sebenarnya tuh sop manten sama sop-sop di resepsi-resepsi tuh hampir sama ya kan. Cuma memang kalau di daerah Surakarta atau daerah Solo sana itu sop mantennya itu lebih apa ya, lebih dominan di kuah. Jadi ada beberapa bumbu kuah yang berbeda. Ada tambahan lah gitu istilahnya, sama yang dibanding sop-sop biasa gitu, dibanding sop manten di daerah Surakarta dan sekitarnya. Makanya kuahnya jadi lebih, ya sama kayak tadi ibaratnya kuah tahu campur di tahu campurnya Temanggung, Magelang, Purworejo gitu. Sama kuah tahu campur di daerah lain tuh ada ingredients yang berbeda. Aduh, jam 6 pagi udah ngomong ke tahu campur Magelang sama sop manten.
1: Enak
0: banget, love banget. Yah. Oke, selamat pagi kawan Rasika. Ini nampaknya masih cuma 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang.
1: Berarti kategori pagi hari ini rasa-rasanya
0: iya,
1: masih lancar.
0: Rasa-rasanya masih baik dan kondusif ya untuk lalu lintas pagi hari ini jam 6 pagi. Jadi langsung saja aku mau buka informasinya, ada Pak Rizky Septa katanya menuju arah ke jalur Sejuta Umat pagi hari yes. ini. Coba seperti apa infonya?
2: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
2: Semangat Senin ya Bun. Di hari ke-27 September tahun 2026.
0: Saking semangat ini.
2: Pagi ini ke arah timur, ke arah kota Kudus, Pati, Jepara via Kelengklet. Pukul 6 persis melintas di depan PT Glory ya di area Demak. Untuk Lalin sementara dari Semarang sampai dengan PT Glory terpantau ramai lancar kedua arah. Untuk di kawasan Sayung sepertinya tadi robnya agak naik ke jalan ya karena basah. Hanya basah aja, mulai mengering gitu. Selanjutnya lancar, kering semua sampai dengan PT Glory ini. Nanti ke arah Jepara dulu, di info lagi ya Bun ya. Bacanya matahari mulai cemlorot ya Pak Timur. Terima kasih.
1: Oke, be careful God.
2: Pukul 6 lebih 17 menit, sudah belok kiri Trengguli, Lalin lost.
0: Ih, cakep banget kiwa sekarang Trengguli.
1: Lancar dan sinar matahari cerah.
0: Mm-hmm. Ini Pak Fauzan juga udah perjalanan dari Mangkang. Dari Mangkang kota Semarang mau ke Mayong. Menuju Jeporo juga sama sampai Trengguli lho barengan lho gitu.
1: Ya Jojo malah sak mobil.
0: Caya. Ini Pak Fauzan sampai Trengguli. Pak Rizky Septa Al-Fajar juga sampai Trengguli. Wis monggo ya. Sapa-sapa dan lancar itu yang paling penting. Mantap banget.
1: Oke, pokoknya be careful my God ya.
0: Asik. Apa kuwi?
1: Ya, hati-hati mas-masku.
0: Mas-masku.
3: Selamat pagi kawan Rasika.
0: Pagi Pak
3: Selamat
0: Bawa.
3: Selamat pagi Mas Yuda dan Mairet Jamal.
1: Oke.
3: Kembali menyapa di hari Senin, hari ke-28 di bulan September. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 8 menit. Melintas di sekitar pertigaan Guntur, Onggorawe, Demak ya. Untuk cuacanya cerah ya, mataharinya sudah cemlorot. Untuk lalu lintas dari Semarang sampai dengan di sekitar Guntur Mbuyaran ini lalu lintasnya lancar mas. Untuk di daerah-daerah inisial S di depan HIT di Pasar Sayung maupun exit tol Semarang pagi hari ini kering ring ring ring. Untuk dari Demak yang menuju ke Semarang terpantau sampai TL Genuk juga rame lancar lalu lintasnya. Matur nuwun. Pukul 6 lebih 19 menit melintas di Pasar Bintoro Demak ya, seperti biasa saya lewat Kota Demak saja untuk pagi hari ini. Cuacanya cerah ya. Kawan Rizky Septa, ini tanggal 28, ojo mbok longi sedino. Matur nuwun.
0: Pak Danang.
4: Selamat pagi kawan Rasika.
0: Pagi Pak Danang. Saya
4: melaporkan perjalanan rutinitas Senin pagi Kudus Blora. Ini jam 6.14 Kudus Pati Pantura lancar jaya kedua arah. Tidak sampai ada Pati melanjutkan perjalanan ke Juwana Rembang lanjut Blora. Matur nuwun.
0: Ada tuh di mana aja tuh berarti? Ada tuh supermarket lokal berarti?
1: Mungkin gitu ya, di tiap-tiap kabupaten ada.
0: Asik tiap kabupaten. Sip, best of the best dari Semarang bahkan sampai Pati ya guys. Thank you so much kawan-kawanku tercinta di segmen satu ini. Ya, ada Pak Danang, Pak Bawa Artanto, Pak Fauzan, Pak Rizky Septa Al-Fajar. Wes terbukti ya, SMG, DMK, KDS bahkan sampai dengan Pati sana. Nggak perlu khawatir bagaimana-bagaimana enaknya-enaknya. Tidak perlu bagaimana-bagaimana, tidak perlu cari jalur yang enak karena jalur utama masih enak.
1: Senang.
0: Yuk kita geser dulu ya ke jalur yang lainnya. Bagaimana informasi pagi hari ini sudah ada Pak Aziz Noverdi.
5: Halo. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yudha dan Bu Jamal. Melaporkan dari tol ABC, tepatnya di KM427 ya. Di sebelah kiri masih ada perbaikan pengecoran jalan. Alat beratnya masih berada di tempat. Tepatnya ini di hari Senin hari yang ke-28 di bulan September tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya Mas Yuda dan Bung Jamal.
1: Amin.
5: So far saat saya melintas masih belum menyebabkan ketersendatan, masih terpantau ramai lancar saja saat saya meluncur dari kawasan industri Tambaji masuk sampai KM427 tadi. Sementara untuk cuaca pagi hari ini kelihatan cerah sekali ya Mas Yuda dan Bung Jamal, tapi ada sedikit berkabut. Ini saya mengarah menuju ke exit tol Gayam Sari mau menuju ke Lamper. Begitu yang bisa diinformasikan Mas Yuda dan Bung Jamal. Tetap ekstra waspada, hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan yang lain, dan tentunya kita semua semoga tetap dalam kondisi yang sehat walafiat. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Pak Aziz, tadi yang berarti di dua lokasi nih, Tol Semarang ABC ruas Krapyak arah Jatingaleh yang sedang rekonstruksi. Pertama setelah gerbang tol Krapyak, yang kedua setelah gerbang tol Jatingaleh. Soalnya persis di sebelah, iya. Nih di sebelah gerbang tol Jatingaleh, soalnya yang titik yang sedang dikeruk
1: Awarasika. Dipacul-pacul.
0: Dipacul pakai alat berat. Wah, ini berarti dari Krapyak arah Jatingaleh ada dua titik rekonstruksi ya. Saat ini yang masih berlangsung, tepatnya di kilometer 420 setelah simpang susun Krapyak, lalu juga maju lagi masih di jalur yang arah sama yaitu arah Jangli, itu di setelah gerbang tol Jatingaleh, bukan setelah, ding, sebelum. Itu juga lajur kirinya sedang dikeruk Awarasika. Berarti ada dua lokasi rekonstruksi jalan nih, satu di kilometer 420, satu di kilometer 427 ya, di Tol Semarang ABC ruas Krapyak arah Jatingaleh. Tapi situasi pagi ini masih cukup lancar, baik dan lancar. Pak Agus Trioko sudah menyapa dari Krapyak nih. Iya betul ya Pak Agus Trioko ya, berarti ada dua lokasi toh. Nanti kan Pak Agus juga masuk tol. Pekerjaan jalannya di sekitaran simpang susun Krapyak kilometer 420 sama 427 sebelum gerbang tol Jatingaleh, keduanya arah Jangli. Matur suwun Pak Aziz Noverdi sama Pak Agus Trioko, Pak Didik Sigit Setiawan
1: from Krapyak.
6: Mas Yuda, Mas Jamal dan Johan Rasika, pagi ini saya perjalanan dari Mangkang menuju ke Bawen ya. Tadi Mangkang Pamularse, kemudian Kaligarang S. Farman Sultan Agung, dan saat ini sudah berada di exit tol Serondol ya. Terpantau
0: Serondol
6: masih lancar banget di jam 6.19 menit ini. Itu Mas Yuda dan Mas Jamal update-nya untuk cuacanya cerah. Dan saya akan belok ke Durian dulu, ngampiri Bos Hendri. Itu Mas Yuda dan Mas Jamal update-nya.
0: Matur suwun Pak Didik Sigit Setiawan. Ya ini ya dari wilayah barat Kota Semarang, dari Mangkang sekarang kok sudah sampai exit tol Serondol
1: untuk mampir ke Durian.
0: Lah ya, makanya kita lanjutkan aja langsung menuju arah Bawen Salatiga. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah ada yang ngasih info? Oh, ini ada Pak Joko Mulyono nih. Pak Joko Mulyono, semangat pagi Kawan Rasika, Masjid Mas Jamal. Kondisi lalu lintas dari jalur konvensional Gunung Pati Kota Semarang sampai lancar, Bawen. Ramai lancar dua arah, cuma ya biasa toh di Samban sudah mulai ramai, katanya Pak Joko Mulyono. Bu Tia, Tanti ya, selamat pagi, pagi. Masjid Mas Jamal ya. Waduh. Ini pas ini bangun weekend kemarin, saya itu hari Sabtu Minggu recreate makanan manten Solo, karena sama aku juga kangen. Bapakku dulu kan pernah kerja beberapa tahun di Solo. Waduh. Kok bisa pas banget ya Mas?
1: Tapi kok iso keman ya?
0: Mantep iki. Matahari ini gede-gede
1: dan di sini kilo keh banget. Ini kan oke, apa manten ini kilo warak tenan
0: nih. Nyam.
1: Ini buncisnya itu yang setengah matang itu ya?
0: Iya, buncis setengah matang. Ya. Tomatnya juga mentah, godong-godongannya juga mentah, ya kan? Pokoknya kekuatannya tuh di kuah sama di bagian mataharinya.
1: Kentang, aduh.
0: Aduh, sop manten.
1: Ngeteblah itu sini.
0: Warak tenan. Love banget. Nah, ini ada dua model nih, model yang kayak gini sama
1: makaroni dan ayamnya disuwir ya.
0: Betul. Enak kabeh.
1: Doyan kabeh aku.
0: Ya sama, ini makannya itu makanan kita berdua banget ya, serba daun-daun kayak gini.
1: Daun-daun dan juga proteinnya dari ikan ayam.
0: Makane.
1: Bukan ikan kaki empat.
0: Enak banget ini. Ya Allah, sop manten love banget.
1: Ini aku tak uyup gini. Rasa nggo sendok kesuwen.
0: Lah, aku nek semono di Kusumasari juga langsung tak uyup.
1: Uyup aku tak uyup. Tak cekeli tinggal nengok terus.
0: Langsung disuwe.
1: Terus nggo ngarune apa isiannya nggo tangan wes sendok kesuwen.
0: Caya.
1: Aduh.
0: Iya sama aku nek juga kuahnya sisa kalau pas makan di Kusumasari itu langsung tak uyup.
1: Tak uyup nggo ngetok ini nggak nengok wes entek. Wah, kayak sope durung aku. Wes entek ngomong durung di kok neh.
0: Bu Nuning Widiawati ini dari Tingkir Solo 3 sampai Tol Srondol lancar. Ini Bu Nuning Widiawati on the way Jeporo. Wah, sip. Semarang Solo 3 Bawen, jalur tol ataupun jalur arteri dua-duanya baik ya, Bapak Ibu semuanya. Laporannya matur suwun sekali. Ini Bu Tia Tantia juga pasti aku yakin sudah siap-siap dari Solo 3.
1: Iya, mau OTW ya.
0: Betul sekali.
1: Lancar.
0: Terus juga ke depan ada Pak Rijal Fauzi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
7: Selamat pagi Mas Yuda dan Om Jamal.
1: Pagi.
7: Kami mengabarkan pada pagi hari ini OTW dari Bergas ke Pekalongan rutinan tiap Senin lewat separo-separo konvensional dan tol. Jam 6.20 mengabarkan sudah sampai Kendal Kota. Ini ada truk muatan kayu.
0: Okay.
7: Itu menabrak atau melewati pembatas jalan.
0: Walah.
7: Dan menabrak tiang lampu. Untuk lalu lintasnya masih lancar, mungkin karena lalu lintasnya masih pagi-pagi.
1: Kendal.
7: Untuk para pengendara dan rekan nasika yang lainnya, tetap berhati-hati, tetap jaga keselamatan, dan saling menghormati sesama pengemudi yang lain. Begitu?
1: Oke, Pak.
7: Terima kasih, matur nuwun.
0: Pak nyuwun sewu lah, kendalnya itu kendal mana ya? Lah dari Kaliwungu sampai Peleri sana itu ya kendal ya?
1: Atau ya. Daerah mana Pak ini Pak?
0: Kendalnya Pak yang mana Pak Rizal, tapi matur suwun sekali ya informasinya dari Bergas sampai dengan Kendal. Oh ya wes kalau gitu sudah Pak Rani wong sudah ada info Kendal. Sementara lalu lintasnya masih lancar kan meski ada laporan truk muat kayu nabrak tiang lampu di Pantura Kendal. Nah yes, tapi lokasinya aja. Di mana coba nanti kita dalami lagi lah infonya. Oleh ini di depan ada Pak Muhammad Saiful Islam. Perjalanan dari Batang menuju Semarang, sekarang sudah sampai Kendal Kota. Lalu lintasnya lancar dengan pekerja dan pelajar.
1: Yes.
0: Pak Saiful belum ketemu ini sama yang truk penabrak. Yang nabrak tiang lampu di Kendal. Pak infonya kok tadi disebut cuma Kendal gitu saja, mungkin tidak disebut lokasi ininya.
1: Ya, tapi masih lancar kelihatannya.
0: Ya wis kalau gitu Pak Saiful Islam juga belum petok toh sampai dengan Kendal Kotanya.
1: Pokoknya kalau petok tetap tenang dan ikuti ini Pak ya, peraturan lalu lintas. I will fight.
0: Fight untuk apa ini? Tiba-tiba saya, I will fight.
1: Saya akan lawan perjalanan. Jangan namanya? Jangan
0: apa?
1: Jangan pokoknya patuh peraturan lalu lintas.
0: Pak Ardian TP.
8: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Bang Yuda, Bung Jamal. Tadi start jam 6.15 dari Kendal Kota, ini udah keluar Artari Kaliwungu, lalu lintas lancar. Terima kasih.
0: Enggak ketemu truk nabrak tiang lampu juga, Pak Ardian?
1: Belum kayaknya.
0: Lalu sudah sampai Kaliwungu kok.
1: Ya, mungkin lebih di Kaliwungu truknya.
0: Setelah lebih dari Kaliwungu lah sebelah ngentijuan.
1: Perbatasan.
0: Bung Pak Ardian dari, kan tadi Pak Muhammad Saiful Islam Kendal. dari Batang sampai Kendal Kota orang laporan. Terus Pak Ardian TP dari Kendal Kota sampai Kaliwungu ya ketemu gitu.
1: Atau sudah dievakuasi?
0: Oh iya, paling kali ya.
8: Enggak ketemu Mas Yuda.
0: Oh iya, syukurlah kalau gitu.
8: Ada insiden yang berarti.
1: Jangan terima kasih. Ketemu.
0: Ya wis kalau gitu syukurlah kalau ya. Gitu ya matur suwun.
1: Terima kasih.
0: Kalau digabung dari Pak Saiful Islam dari Batang sama Pak Ardian TP dari Kendal Kota sampai Kaliwungu Semarang kan berarti lancar toh Semarang lancar, Kendalnya. Lancar. Wuhu, sip kalau gitu. Mantap, mantap, mantap. Pak Budi SB.
9: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Mas itu yang stroke nabrak tiang lampu di Kendal itu sebelum TL Purin.
0: Masih
9: dari arah timur ya. Jadi truk itu dari timur ke barat, nah, dia menabrak trotoar tengah jalan. Hingga truknya nangkring di atas trotoar tengah jalan. Okay. Tadi saya lewat sekitar sebelum jam 6 pakai sepeda motor ya, jadi nggak bisa video atau foto.
0: Oke, nggak apa-apa.
9: Begitu. Pak Budi, matur suwun. Infonya Mas Dida, Bung Jamal, matur suwun.
0: Matur suwun Pak Budi SP ya.
1: Masih mau masuk ke arah apa perbatasan luar kota, jadi baru ini ya.
0: Apa?
1: Purin.
0: Lah ya.
1: Deket-deketnya Pondok Selamat itu
0: sebelum Pondok. Iya. Oke, matur suwun kelengkapan infonya ya Pak Budi SP dan kawan-kawan Kendal. Thank you so much ya. Ih, cakep banget nih. Sudah ada infonya dan jam 6 pagi. Ada
1: ketersendatan.
0: Betul sekali, meski ada laporan barusan truk nabrak lampu apil di Simpang Purin Kendal yang arah menuju barat atau arah Weleri dan posisi truknya nangkring di atas median jalan. Satu lagi jalur yang belum adalah Semarang Purwodadi. Ya, ini aku sudah dapat info dari Pak Mufid.
1: Selamat pagi, Pak.
10: Selamat pagi Bang Jaman Banyuda, selamat pagi kawan Rasika, jam 6.06. Ini sudah memasuki kawasan Simpang 5 Kota Semarang.
1: Loh,
10: perjalanan dari Tegalan Meranggen menuju Rumah Sakit Karyadi. Ya, Bayau Berganipo, Pasar Meranggen, Pertigaan Menggaron, Pedurungan Gayam Sari, dan masuk Kota Semarang. Untuk lalin dari arah timur ke barat, ini lancar. Dan juga sebaliknya yang dari arah barat ke timur pun juga lancar, alhamdulillah. Tidak ada kendala yang berarti. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu.
0: Wah, matur suwun Pak Mufid, gasik sekali. Dari Karangawen, Tindaan, sampai Simpang 5 Kota Semarang jam 6 pagi. Ini bukan jam 6 baru keluar ya, tapi jam 6 sudah sampai.
1: Sampai di Simpang 5.
0: Dari Karangawen sampai Simpang 5 Kota Semarang, Ngawarasika, dan sepanjang jalurnya tidak ada insiden, tidak ada bencana alam, tidak ada sesuatu hal yang berdampak signifikan di jalan. Pak Astohar.
11: Baik, Bung Jamal, Mas Yuda, 6.17 di Penggaron.
0: Penggaron.
11: Sudah mulai terasa padat ya, tapi masih lancar-lancar. Dari Pucang Gading juga masih lancar. Dari barat relatif masih sepi ya. Di 6.17 di Pasar Tumpah atau Pasar Kerempiang. Penggaron sudah mulai parkir di pinggir jalan ya. Drive-thru atau penjual di pinggir jalan sambil kelihatannya sambil nangkring motor tidak ada ini. Kalau di Berambang ada, di sini tidak ada. Juga sudah mulai meramaikan suasana lalu lintas di Penggaron. Demikian.
0: Okay.
11: Secara umum sebelumnya 6.00 di Gubuk masih lancar. Saya ada di perjalanan tadi sempat ada truk parade di Tegowanu, namun masih terpantau lancar. Demikian.
0: Okay.
11: Dari Penggaron, Astor mengkabarkan, tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, matur suwun. Kalau gitu Pak Mufid sama Pak Astohar ya, ya.
1: Siap mengajar nih Pak.
0: Betul,
1: Astohar.
0: Betul, dari Gubuk, Tegowanu, Karangawen, Meranggen, Semarang. Sudah pada masuk kota Semarang semua. Lancar situasinya. Yeay, udah boleh lagu. Udah komplit ya guys informasinya.
1: Sudah-sudah sekaligus menjawab Bu Heni Novi ya. Uangnya cek nyambel, jawabannya wis metu kabeh, lancar-lancar.
0: Dari kota Semarang sendiri ya, sementara masih baik dan lancar nih Pak Triwijanarko juga. Perjalanan dari stasiun Semarang Tawang menuju Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang lancar.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
12: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Pak Jamal.
1: Pagi.
12: Sekarang pukul 6.20. Saya sudah berada di Bandara Ahmad Yani Semarang. Menginformasikan perjalanan saya dari stasiun Tawang menuju Bandara Ahmad Yani. Dari stasiun Tawang ke kiri lewat jalan Ronggo Warsito, selanjutnya lewat jalan arteri, terus masuk ke flyover Madukoro, ambil bawah, terus ambil kanan sampai ke bandara. Perjalanan sangat lancar ya Mas Yuda. Untuk arah dari Kalibanteng yang arah ke Kaligawe juga terpantau tadi masih lancar ya, nggak ada ketersendatan. Demikian informasi saya, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Tri Wisyanarko itu kota Semarang ya. Juga masih ramai lancar. Bu Nini Herawati juga pagi ini tidak yang begitu kemerungsung karena lalu lintasnya masih lancar katanya. Masjid Mas Jamal, sak ploe dengerin Rasika aku baru paham lho artinya My Red Jamal iki termasuknya Abang Jamal.
1: Lho wis suwi.
0: Terjawab saka My Gold kuwi mau lho ya Allah ngekek aku. Ini on the way antara anak sekolah alhamdulillah masih lancar.
1: Iya berarti kan biyen iki ra mudeng ya. Ya enggak apa-apa My Red, My Gold.
0: Ya yes, kalau gitu ya, kalau informasi sudah
1: lagu dulu.
0: Itu boleh lagu kita guys. Oh, iya, kalau informasinya penting
1: dari
0: sudah.
1: Dari segala arah kondisinya sudah diketahui.
0: Enak toh siaran ke anak kota toh.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

0: Situasi arus lalu lintas sampai dengan jam 6 lebih 40 pagi Kawaraska confirm by all Kawaraska, semuanya masih terpantau baik ya Kawaraska, beneran deh. Baik itu di jalur-jalur yang tadi sempat ada informasi pemeliharaan dan peningkatan mutu jalan di tol Semarang ABC yang berlangsung di dua titik di kilometer 420 dan juga 427 arah Jangli dari Krapyak, juga situasinya masih merambat saja pagi hari ini. Terus tadi ada informasi truk yang menabrak lampu apil dan naik di atas median jalan di Jalan Pantura Soekarno-Hatta Kendal sekitar lampu sekitar pertigaan Purin, itu juga dampak lalu lintasnya nggak yang begitu signifikan ya Bapak Ibu.
1: Pas di tengah-tengah ya.
0: Lalu lintasnya juga masih lancar saja situasinya. Pak Hendriko tadi juga menyapa selamat pagi Masjid Mas Jamal. Saya dari Semarang sudah sampai Batang 6.30 sepanjang jalur dari Semarang sampai dengan Jalan Lingkar Batang aman lancar katanya dari Pak Hendriko. Terus juga Pak Jati juga menuju ke Kendal, tapi Kendal sisi atas alias Mbojo. Saya dari Gunung Pati Kota Semarang ke Campurejo Mboja. Sudah sampai jam 6.30, lalu lintasnya lancar, banyak motor sepanjang perjalanan. Tadi setelah perumahan Teras Bali Kota Semarang itu ada pengendara motor jatuh anak sekolah. Kayaknya karena di jalannya ada oli atau solar. Sama pengendara lain, oli atau solarnya sudah ditutupi sama tanah, katanya Pak Jati. Dari Gunung Pati ke Kendal lantai 2 alias Mbojo. Matur suwun informasinya. Kemudian ada Pak Tommy Wasiso.
2: Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal. Mengabarkan di Berjajar 3 jam 6.36. Padat ya Mas ya.
0: Matur suwun. Matur suwun Pak Tommy Wasiso dari Jalan Imam Suparto Tembalang Kota Semarang. Nah ini Pak Senrat Banyu Anji juga apakah lewat Berjajar 3
3: lagi? Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Pagi Pak.
3: Bakluasan perjalanan dari Sendang Mulyo lewat Fatmawati ke SMA 2 Semarang. Di, kalau Jamega sih Ibu Negara naik BRT-nya dari SMA 2 Semarang. Lalu lintas ramai lancar.
1: Hati-hati.
3: Kira uang ngelonong wae ketabrak mobil piye. Matahari sudah cemlorot, lalu lintas ramai lancar di jalan tanpa batas. Untuk tadi sop mantan itu biasanya sayuran terus kacang kapri. Pakainya rolade. Kalau yang masih asli pakainya rolade itu di Solo. Kalau mau ingin maem sewaktu-waktu ke rumah makan Tenda Biru di Solo, saya lupa jalan apa.
0: Semarang.
3: Sebagai makanan khas Solo, salah satunya adalah sup mantan dan berbagai macam lainnya. Begitu, terima kasih.
1: Solo Pak.
0: Ayo nang mau kuning Solo ya sisan Kusuma Sari sisan wong tadi tadi Kusuma Sari sing tak bahas yo ning Solo.
1: Tak pikir sop manten ki mantene teng glitak nang kiri.
0: Ada Matur suwun ya kawan Kawarasika, ini informasi dari dalam kota Semarang. Kawarasika sebagai pusat dan inti kehidupan masyarakat Jawa Tengah ya, yang jadi pusat dari segala pusat di provinsi ini. Sementara kondisinya masih ya baik ya Kawarasika untuk ukuran kota Semarang.
1: Center dengan, of the center.
0: Iya, senternya kota, senternya Jawa Tengah. Jawa Tengah masih terpantau baik. Pak Stefanus Agung.
4: Pagi Pak. Selamat pagi Rasika. Selamat pagi Bung Jamal dan Bung Yuda.
1: Pagi.
4: Menginformasikan perjalanan dari Sendang Mulyo menuju Kampus Salatiga. Ini baru sampai pertigaan Susun. Biasa sudah mulai padat merayap. Tetap hati-hati, jaga emosi. Antre pasti akan menjadi lancar. Terima kasih, hati-hati selalu, cuaca masih cerah.
1: Terima kasih Pak Stef, ya, relax.
0: Matur suwun Pak Stefanus Agung ya, dan Pak Senrot Banyu Aji, dan Pak Tommy Wasiso tadi, trio pertigaan Berjajar 3.
1: Lewatnya Berjajar 3 tuh.
0: Udah mulai ramai situasinya nih.
1: Pertigaan Susun katanya.
0: Kamu ingat gak waktu itu kita dapat laporan dari daerah Jabungan?
1: Oh iya, Jabungan yang
0: nah itu kan itu. Ternyata kemarin itu komentar di media sosial kan banyak toh. Nah ternyata kan perumahannya katanya yang dari Dinarmas itu kan nyambung nih sampai belakang Jabungan. Yang daerah Jabungan itu. Berarti harusnya bisa dong kayak dibuatkan
1: jalan
0: dalam tembus. Ya, dalam tanda petik jalan gitu, kayak jalan tembus dari Dinarmas gitu, naiknya tidak lewat Sigar Pencah tapi naik lewat Jabungan, Jabungan langsung menuju arah ke jalan Mulawarman
1: langsung
0: Banyu
1: masuk
0: tol gitu kan, bisa kan berarti
1: langsung undip ya.
0: Iya kan? Iya toh Bapak Ibu, memungkinkan enggak naik somene apa? Naik seumpamane iya, kuwi peluang untuk memecah jalur di jalan Imam Suparto dan Sigar Pencah sih.
1: Ya daripada aduh-aduh lewat
0: kan ya. Makane, maksudnya mbah itu jaraknya sebagaimana, tapi kan paling tidak ada pemecahan arus sono lo, tidak semuanya tumplek-blek di sekitar Sigar Bencah dan jalan Imam Suparto ya, ya kan?
1: Dipecah lewat Jabungan, lewat tanjakan itu nanti sudah keramas.
0: Nah, betul sekali.
1: Langsung bisa.
0: Soalnya komentarnya di TikTok sama di Instagram Rasika kok rame banget tuh, kayak menerima laporan Jabungan ngono wae. Tapi langsung ternyata banyak komentar orang-orang yang istilahnya, ya itu nanti akan masih luas lagi, masih akan banyak perumahan lagi sampai ke Mburi-Mburi. Lah berarti harusnya punya chance dong untuk dibuatkan jalan dalam tanda petik sehingga kendaraan yang dari perumahan Dinarmas sisi belakang itu naiknya tidak harus lewat Sigar Pencah tapi bisa langsung jebret menuju arah ke Jabungan, Keramas dan menuju jalan Mulawarman ya kan?
1: Dan tidak terlalu jauh itu.
0: Iya ya.
1: Ini memang nuanjak.
0: Makanya. Mbah apalah pokoknya yang berwenang lah, mbah itu pemerintah, mbah itu dari apa, dari perusahaan perumahan. Ini berarti kan sebenarnya dalam tanda petik ada salah satu cara kan untuk mengurangi jumlah kepadatan yang ada di Jalan Imam Suparto Sigar Pencah setiap harinya. Ya kan? Ada pemecahan jalur kayak lo.
1: Ya coba nanti tak ngomong.
0: Ngomong Pak Iswar sana kan, kamu temannya Pak Iswar toh?
1: Iya.
0: Apalagi Pak Iswar orang teknik.
1: Pak itu.
0: Iya, STMT kan. Dia.
1: Lah dananya piye?
0: Alah, Kota Semarang kok ngomong dana. Sementara. Kota Semarang lho PAD ini triliunan bentahun.
1: Ya baik sih Pak Iswar.
0: Nah, iya makanya.
1: Dalane pokoke ombone.
0: Nah, lah Kota Semarang ki ora mikir dhuwit. Dhuwite tumpah ruah Kota Semarang
1: iki. Nanti dibuat apik. Dan nanti kan terus orang
0: Pemda Sultan sana, Kota Semarang.
1: Orang-orang di daerah sana supaya tidak terlalu tersolir lah
0: ya. Nah, betul gampang banget ya. Karena ya. Nah, bilang Pak Iswar sana kan, Pak Iswar temanmu.
1: Nah, nanti tak bilang Pak Bambang lah.
0: Kawan, Bank Indonesia mencatat transaksi kris antar negara yang masuk ke Indonesia atau inbound mencapai 17,8 juta transaksi dengan nilai 6,2 triliun rupiah hingga tahun 2026 ini. Deputi Gubernur Bank Indonesia Filyaningsih Hendarta mengatakan, capaian tersebut menunjukkan tingginya penggunaan konektivitas pembayaran digital lintas negara khususnya oleh wisatawan mancanegara, terutama dari Singapura, Thailand, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok yang bertransaksi di Indonesia. Bank Indonesia juga mencatat nilai transaksi kris antar negara dari Indonesia ke luar negeri atau outbound mencapai 5 juta transaksi dengan nilai 1,85 triliun rupiah. Dengan demikian, perkembangan tersebut menjadi salah satu dari penguatan konektivitas pembayaran lintas negara yang dilakukan oleh Bank Indonesia bersama industri dengan berbagai mitra, di mana kris semakin dikembangkan antar negara yang berhasil memfasilitasi konektivitas pembayaran dengan 6 negara. Kedepan, Bank Indonesia juga terus memperluas jangkauan konektivitas tersebut, antara lain melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan 2 negara, yaitu Hong Kong dan Timor Leste, sehingga penggunaan kris bisa semakin luas dipakai di berbagai negara.

0: Selain itu, Kawarasika, untuk masyarakat, warga-wargi yang sudah tanya gias tiketnya, karena sudah dengar infonya di Rasika sejak minggu yang lalu, toh. Nah, ini Kawarasika ya, harga tiket gias 15.000, berubah. Kabeh-kabeh munda kan, tapi tiket gias tidak. Masyarakat yang ingin mengunjungi Gaikindo Indonesia International Auto Show Semarang Series 2026 Kawarasika yang berlangsung 30 September hingga 4 Oktober 2026 di Muladidom Universitas Diponegoro. Tiket reguler yang bisa dibeli melalui website atau aplikasi Auto 360 dibanderol Rp15.000 untuk kunjungan pada hari kerja atau weekdays, sementara akhir pekannya Rp25.000. Atau masyarakat juga bisa membeli langsung tiket di lokasi atau on the spot dengan harga Rp20.000 atau Rp30.000 untuk weekend. Dengan demikian, pengunjung yang ingin mendapatkan harga tiket lebih rendah bisa memilih kunjungan pada hari kerja dan melakukan pembelian melalui aplikasi Auto 360. Gias Semarang Series 2026 kali ini akan menghadirkan 19 merek kendaraan global serta 22 merek komponen dan aksesori otomotif. Jangan lewatkan mulai Rabu 30 September 2026 sampai dengan Minggu 4 Oktober 2026. Buka mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 9 malam. Gias Semarang Series 2026 siap menjadi rujukan dan informasi dunia otomotif Anda di Muladidom Universitas Diponegoro 30 September sampai dengan 4 Oktober 2026.
1: Kelana Kota, Rasika.
0: Pak Iwan kita, selamat pagi.
2: Pagi-pagi, semangat pagi. Mas sudah sampai di Purbalingga ini, perbatasan Banjarnegara Purbalingga. Masuk kota Purbalingga, 6.19. Start dari Semarang jam 3 pagi. Harus lalu lintas lancar pastinya karena pagi-pagi orang pada tidur. Saya sudah keluar dari tidur, rumah, jari. Dari kantor. Tapi lumayan ramai tadi mas.
3: Katanya sepi.
2: Berapa ya? Jam 3, jam 4-an itu lumayan masih banyak truk. Gak kayak biasanya malam Senin kok banyak truk gitu loh. Tapi aman, lancar. Siap-siap bagi yang mau berangkat. Ini bentar lagi pasti ramai ini anak-anak sekolah. Alex Sunday, Alex Monday, Alex Tuesday, Alex Friday, Saturday, pokoknya Alex day, pokoknya mas.
3: Kayak gue.
2: I like memang everyday. Sehat selalu, Mas Yuda sehat selalu juga.
0: Amin.
2: Semangat pagi.
0: Matur suwun. Pagi juga Pak Iwan, sudah sampai kawasan Purbalingga kok ya, perjalanannya mantep banget. Pak Agus Wit.
4: Assalamualaikum. Rasika. Selamat pagi. Bung Jamal dan Bung Yuda, kami perjalanan dari Boyolali, sekarang sudah sampai ABC di 627 ini, perjalanan dari Boyolali, Ampel, Sruwen, Bangsari, Tingkir sampai ABC, situasi arus lalu lintas lancar dari kedua arah. Begitu laporannya untuk lalu lintasnya, mudah-mudahan di daerah yang lain juga begitu lancar-lancar saja. Selamat pagi dan selamat bekerja di hari Senin yang cerah ini. Begitu.
0: Oke Pak Agus,
4: Mas matur suwun. Dan Bung Jamal, matur nuwun.
0: Dari Boyolali loh nih. Bu Zuba Bahmit juga tadi menyoroti lampu apil yang di perempatan Deliwang Ungaran Kabupaten Semarang tuh loh mas. Katanya hijaunya mati. Sudah mati satu mingguan, terutama yang arah jalan di Diponegoro Ungaran, arah jalan raya. Oke nggih, matur suwun Bu Zuba Bahmit ya. Laporannya di perempatan Deliwang Ungaran Kabupaten Semarang yang lampu traffic light-nya informasinya warna hijaunya saja ya, warna hijau yang arah jalan rayanya padam. Nggih, matur suwun Bu Zuba. Kita laporkan nanti. Pak Gondo Pati, selamat pagi Mas Yud, Mas Jamal. Mulai MT1 Mas Yud. Di pinggir desa, MT1 itu apa?
3: Ini aku juga lagi mikir MT1 ki apa.
0: Apa Pak Gondo MT1 itu? Ini Pak Gondopati tuh ngirimi situasi di tepi sawah. Informasinya katanya sudah mulai MT1 tuh apa Pak Gondo?
3: Mau tanam, musim tanam.
0: Oh, musim tanam.
3: Iya, iya Pak, betul Pak.
0: Musim ini kita nebak itu. Loh ya.
3: Kita mikir-mikir apa musim tanam atau musim
0: soalnya mbahku kok ini nek nang temanggung ora pernah ono istilah kuwi.
3: Musim MT tanam itu. Mungkin.
0: Iya kali.
3: Karena yang di pos adalah sawah.
0: Mm-hmm. Pak Andika, maksud Mas Jamal, pekerjaan jalan di bawah jembatan Tol Kaligawe sekarang yang dibongkar yang arah Demak ya, Bung? Jadi yang arah Semarang tinggal nunggu cor mateng.
3: Cor cukup umur.
0: Oh ini ya simpulnya ya, di bawah jembatan Tol Kaligawe masih ramai banget pekerjaan jalan ya. Pak Andika, itu berarti yang lajur kiri sudah bisa dilewati? Oh lah masih digerong
3: masih
0: ya?
3: Ini.
0: Masih bolong ya?
3: Dan masih ada tanda dilarang lewat.
0: Mm-hmm. Wah, ini berarti jalan Kaligawe Raya yang arah menuju Terboyo cuma tinggal satu lajur ki.
3: Dan pelan-pelan.
0: Lah kanan kirinya ditutup kabeh ki. Cumpil. Ih. Ah.
3: Satu kok, lajur aja.
0: Kok kendelmen ya, maksudnya Kaligawe langsung dikerjake jebret ngene ki.
3: Kanan kiri.
0: Lah iya makane kanan semuanya. Kiri dua arah langsung
3: tengah,
0: digarap
3: tengah aja yang untuk lewat ya.
0: Oh. Dan ini manuver lo ki. Dari kanan sana, terus manuver menggok kiri sebelum bawah jembatan Tol Kaligawe. Nah ini sih perasaanku yo kudune siap-siap iki ya.
3: Ini lagi di geduk-geduk yang tengah nih.
0: Oke, kalau begitu matur suwun lah. Ya untungnya saat ini masih baik ya, walaupun perasaanku rak penak sih ndelok koyong ini di bawah jembatan Tol Kaligawe langsung kanan kiri arah kedua arah langsung di garap kabeh. Maksudnya tumben-tumbenan ngono ki lho langsung dikerjakan sebanyak ini di satu titik ya. Yang sama di Kaligawe. Ya sekali lagi Kaligawe ya guys. Kaligawe sekali lagi. X gawe Kaligawe. Ya wis lah matur suwun nih, kita simpan dulu infonya Pak Andika sementara masih baik ya saat ini. Nanti perkembangannya kita lihat bareng-bareng di sana Kawaras. Tapi sudah terbayang ya kalau di bawah jembatan Tol Kaligawe ada manuver ya kan, terutama yang arah ke Terboyonya yang pertama lewat kanan terus habis itu sebelum jembatan langsung belok kiri karena lajur kanannya lagi di scraping terus ditambah juga nyebrang-nyebrang di bawah jembatan Tol Kaligawe. Nah terusan Pak Andika laporannya, Pak Diki Harmanto.
5: Halo, selamat pagi kawan Rasika, pagi Mas Yuda, pagi Om Jamal. Laporkan perjalanan pukul 6 lebih 33 menit sudah sampai TL Trengguli. Suasananya ramai lancar aja, cuaca cerah, itu aja. BTW kayaknya kalau pagi yang arah ke barat cuma saya ya, dari Kudus menuju Semarang. Yang lainnya ke timur semuanya. Yuk rapopo. Gin, itu
0: apa
5: dulu.
0: Lancar.
5: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun.
3: Yang penting lancar.
0: Pak Diki Harmanto, Pak Bowo Artanto.
6: Pukul 6 lebih 44 menit saya sudah sampai di Terminal Jati Kudus ya, masuk ke Lingkar Kudus. Untuk overall lalu lintas pagi hari ini dari Semarang sampai dengan Kudus saat saya melintas ramai lancar ya, matahari atau cuaca di Kota Kudus juga cerah. Untuk di jembatan Tanggulangin arah masuk Kota Kudus yang beberapa hari kemarin di scraping. Pagi ini untuk lajur kanannya sudah di aspal, Mas. Untuk lajur kirinya masih belum. Maturun.
0: Oke, sip. Matur suwun lah Kawan Rasika semua. Semarang Demak Kudus lancar semua dua arahnya Kawan Rasika ya. Tidak ada kejadian atau lalu lintas yang jadi sorotan signifikan sepanjang jalurnya.
3: Dari barat, timur, juga yes. Selatan lancar semua.
0: Pak Joko Kawianto.
7: Selamat pagi, Bung Jamal, Mas Yuda, Kawan Rasika.
3: Pagi, Pak Joko.
7: Hari Senin Sambiroto Raya lancar, Kedumundu Raya lancar, Sendangguo Raya lancar juga. Alhamdulillah ini Mojopahit juga lancar karena mungkin sudah ini Mas.
0: Ada petugas Pak di bawah?
7: Pak Turun.
0: Oke, baiklah kalau gitu syukurlah tidak ada keluhan truk-truk berhenti.
3: Kayaknya belum kelihatan petugas tapi nggak ada truk.
0: Betul sekali. Pak Agus Trioko.
8: Pagi Rasika.
3: Pagi.
8: Aku tadi geli. Pengen guyu pas Mas Yuda ngomong tadi Semarang ora mikir duit ya. Bener Mas. Mau selawe yuto dibagi-bagi Mas setiap RT ya.
0: Nah, ya makanya.
8: Malah gue piknik. Sing mumet RT ini tuh mbuh nyelip anggarane piye nak warganya jadi piknik.
0: Alah. Pak Stefanus Agung.
9: Selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal. Pagi. Menambahkan informasi di tol KM 421 800 arah dari Banyumanik menuju Mbawen ada persiapan perbaikan jalan di sisi kiri, tapi kondisi masih lancar. Okay. Mungkin sebentar lagi akan ada kepadatan. Tetap hati-hati selalu. Terima kasih.
0: 421 itu berarti jembatan ya, Pak? Ya toh, Pak. Jembatan setelah gerbang tol Banyumanik ya berarti. Nggih, nutut matur suwun Pak Stefanus Agung. Nah, ini juga ada informasi dari Pak Wahyu. Pak Wahyu ngasih informasi dari Bawen sampai Solo Tigo rame lancar, Bung. Cuma ini sebelum Pasar Sejambu ke Songo, sebelah kiri ada truk trouble. Oh, laporannya Pak Wahyu.
3: Pasar Sejambu.
0: Hmm. Nek kemarin Pak Wahyu laporan ada laka ya kemarin ya ileng toh. Ada kecelakaan truk sama motor. Nah, ini pagi ini masih di Kesongo juga Pak Wahyu melaporkan di lokasi yang sama di Kesongo Sejambu. Tapi kali ini ada truk mogok. Posisi di lajur kiri dari Solo Tigo arah menuju Mbiwin. Matursun Pak Wahyu laporannya dari Solo Tigo pagi hari ini Pak Tommy Wasiso.
10: Oh ya Mas, jangan lupa nanti malam Indonesia lawan Malaysia di FIFA Asian Cup ya Mas ya. Ada acara nonton bareng di kantor gubernur Jawa Tengah nggih.
0: Wih asik. Matursun. Oh iya. Oh nanti malam tanding lagi toh Indonesia toh. Lawan apa? Malaysia.
3: Malaysia,
0: ya. Good luck deh.
3: 1-0 mas.
0: 1-0 untuk siapa?
3: Untuk Indonesia.
0: Oh iya, aku juga sama ah. 1-0. Kalau enggak ya 1-1 lah. Oh iya, matursun Pak Tommy Mahasiswa laporannya. Yus, nanti kita update lagi ya. Situasi ke depan bagaimana sementara kok informasinya masih cukup baik dan menyenangkan arus lalu lintasnya. Tidak ada lokasi-lokasi hambatan dan juga kepadatan arus lalu lintas signifikan. Ini Pak Adi Nugroho juga sudah tindakan melintasi Jalan Brigjen Sudiarto Penggaron. Rame lancar situasi lalu lintasnya. Cuaca juga cerah berawan. Kondisi lalu lintas tidak ada lokasi yang jadi sorotan ya. Ramai lancar di sepanjang Jalan Brigjen Sudiarto dari Pelamongan menuju arah ke Kota atau Simpang 5. Ini Pak Adi Nugroho bilang turut berduka ya. Kami kembali kehilangan sahabat dan teman sejawat saya, dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Dr. I. Made Bayu Dirgantara SEMM, Wakil Direktur Inovasi dan Kerjasama Universitas Diponegoro yang berpulang, yang tutup usia di usia ke 57 tahun yang kemarin sudah dimakamkan pada hari Minggu 27 September 2026. Turut berduka cita Pak Adi Nugroho dan kawan-kawan ya, Civitas Akademika Universitas Diponegoro yang kemarin kehilangan Wakil Direktur Inovasi dan Kerjasama Universitas Diponegoro Dr. Imade Bayu.